0: Sus yang telah dibuat. Ia menambahkan pada minggu ini, koperasi akan menerima pasokan beras dan minyak goreng untuk memenuhi kebutuhan anggota sekaligus mengembangkan unit usaha koperasi. Sementara itu, Bendahara Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba, Erlin Susilawati, mengatakan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab agar seluruh anggota dapat merasakan manfaat koperasi.
1: Kami juga mengecek apakah benar ini anggota sudah membayar.
0: Salah seorang warga desa Ronogeba, Laras Mendrova, kepada RRI menyampaikan apresiasinya terhadap program pembentukan Koperasi Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
2: Kami menyambut baik program Bapak Presiden Prabowo Subianto. Kehadiran koperasi ini sangat membantu masyarakat karena kebutuhan pokok lebih mudah diperoleh dan kami juga bisa ikut menabung serta membangun usaha bersama.
0: Dengan dukungan pemerintah desa dan partisipasi aktif masyarakat, Koperasi Desa Merah Putih Ronogeba diharapkan tumbuh menjadi kekuatan ekonomi desa yang mampu meningkatkan kesejahteraan warga secara mandiri dan berkesinambungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
3: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Anda Kusuma.
4: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga hewan ternak sapi di wilayah Kabupaten Jombang mulai mengalami kenaikan. Aktivitas jual-beli di pasar hewan, salah satunya pasar hewan Ngoro, juga mulai ramai oleh pembeli dari sejumlah daerah seperti Malang, Nganjuk, maupun juga Kediri. Kenaikan harga sapi saat ini diperkirakan berkisar 1 juta per ekor jika dibandingkan dengan hari biasa. Sementara transaksi penjualan masih banyak mengacu pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Rifan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
5: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi, Mas. Tergantung
6: kecil besar
5: dagingnya sapi. Standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30. Jenis limusin. Tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini. Harga 16, 17 gitu. Kalau yang besar belum berapa laku.
4: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
7: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
4: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jamaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh terkait respon cepat tenaga kesehatan dalam menangani keluhan kesehatan jamaah haji. Syariful Alam melaporkan selengkapnya.
9: Budget ibadah haji tahun ini cukup tertib sekali.
10: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jamaah Indonesia.
9: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita akan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuannya kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi eman, sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
10: Sementara jamaah haji Indonesia lainnya bernama Sumaiyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jamaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumaiyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
6: Ya pelayanannya kalau kasih obat begitu juga baik.
11: Ya teman-teman jamaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
6: Langsung cepat ditangani, iya.
10: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jamaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jamaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jamaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi lainnya atau informasi dari dalam negeri, di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak menegaskan pembentukan Satgas Haji untuk mencegah masuknya jemaah ilegal dan jemaah yang dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Carilah Kandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, carilah, silakan.
12: Ya, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RS 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di Tanah Air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
13: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya Satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, Satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dipis ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus, so ada juga dari STP 1 gitu ya, karena memang dia dipis dari Saudi Arabia.
12: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 UPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yakni sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Hingga hari ini atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 jemaah calon haji dari asrama haji Donohudan. Dari RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan. Edwi.
14: Ya baik, saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto.
15: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita terbangkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas, jangan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang rujuk obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
14: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sabu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh Indonesia dengan menggunakan uang hasil sitaan dari para koruptor. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Joshua Sihombing dalam sesi laporan khusus.
1: Laporan khusus.
2: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, puskesmas tersebut belum pernah diperbaiki.
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
2: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua. Madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki. Dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
3: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Miangas Dr. Sefrilia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat, yakni terkait sarana-prasarana, serta kebutuhan obat-obatan darurat.
4: Jadi kalau dari segi SDM masih sangat kurang, karena ini kan di pulau, daerah terluar, perbatasan, jadi memang kami di sini dari fasilitas sarana-prasarana, obat-obatan itu kurang. Kan kami di sini mengandalkan dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Jadi banyak obat-obatan yang memang dibutuhkan masih kurang, apalagi di sini karena garda terdepan, karena tidak ada rumah sakit dan klinik yang berada di sini, jadi kita itu harus menyiapkan obat-obat emergensi.
3: Senada hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai perbaikan puskesmas di seluruh Indonesia menjadi tonggak penting dalam mewujudkan pemerataan akses kesehatan yang memadai bagi masyarakat di berbagai daerah. Namun selain peningkatan infrastruktur dan sarana-prasarana di puskesmas, Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
5: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas itu. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi.
3: Selain itu lebih lanjut praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menuturkan peningkatan kualitas layanan puskesmas dengan hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat disalurkan dengan adanya penguatan program-program preventif dan edukatif di puskesmas. Hal ini diungkapkan Dr. Fajri akan memperkuat peranan puskesmas sebagai ujung tombak dan tulang punggung dalam mewujudkan kesehatan nasional. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
0: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
1: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
6: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik publik menunggu langkah konkret dari pemerintah untuk gunakan uang sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete, dibacakan oleh Lukman Tara.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan. Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis, tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara, Turki berencana secara hukum menetapkan zona abu-abu di Laut Aegea yang disengketakan dengan Yunani sebagai bagian dari Undang-Undang Yurisdiksi Maritim baru. Undang-undang tersebut diharapkan dapat menetapkan status hukum zona maritim Turki di Laut Hitam, Laut Aegea, Laut Marmara, dan Laut Mediterania. Dan informasi dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan Daniel Martin melanjutkan langkah ke perempat final Thailand Open 2026. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, capaian Leo dan Daniel setelah mengalahkan wakil Tiongkok Hu Keyuan dan Li Xiangyi pada babak 16 besar di Bangkok.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dari Inspirasi. Pergerakan masih bersama Salsa pagi ini menemani Anda hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan tentunya rangkaian informasi-informasi terkini akan terus kami hadirkan untuk Anda semua di pagi hari ini untuk menemani waktu libur Anda pastinya ya pendengar. Dan juga akan ada segmen-segmen menarik juga yang terus

Terus kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini, nantinya pukul 9 waktu Indonesia Barat akan ada Halo RRI ya, di mana nanti Anda bisa sampaikan keluhan Anda bersama kami dari pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Pendengar ganda putra Indonesia, Leo Roli Carnando dan Daniel Martin terus menunjukkan hasil positif di Thailand Open 2026. Mereka memastikan tempat di perempat final usai mengalahkan pasangan dari Tiongkok. Pasangan ini menang 2 game langsung, 2-1-16, 2-1-13, pada pertandingan yang dihelat pada Kamis 14 Mei 2026 kemarin. Kemenangan tersebut diraih dalam waktu 34 menit dan Leo mengaku bersyukur dapat melaju ke babak berikutnya meski masih beradaptasi kembali sebagai pasangan. Daniel menilai permainan mereka sudah lebih baik dibandingkan laga sebelumnya, namun ia menyebut masih ada sejumlah aspek yang harus ditingkatkan untuk pertandingan berikutnya. Pada babak perempat final, Leo Daniel akan menghadapi pasangan tuan rumah dan Leo mengatakan mereka harus tampil lebih agresif sejak awal dan juga meminimalkan kesalahan sendiri. Sementara itu Daniel menekankan pentingnya menjaga kondisi fisik dan juga pola makan dan waktu istirahat yang cukup karena hal itu berguna agar tetap prima menghadapi pertandingan berat. Untuk informasi selengkapnya pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

0: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini.
1: Hah?
0: Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
2: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Shopping kita, makan kita hari ini.
2: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
3: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
2: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Jadi cemas aku. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Mana kamu?

Pendengar, anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera mengawal nasib guru honorer jelang penghapusan di tahun 2027. Dan berita ini disampaikan menjelang rapat paripurna DPR RI pada Selasa kemarin. Mardani menyebut penghapusan honorer menjadi perhatian besar masyarakat saat ini karena guru honorer khawatir kehilangan pekerjaan setelah lama mengabdi di dunia pendidikan. Ia menegaskan Komisi 2 DPR RI akan mengawal perlindungan guru honorer yang menurutnya guru tidak boleh menjadi korban penataan aparatur sipil negara. Mardani juga meminta pemerintah memprioritaskan guru berkualitas menjadi pegawai negeri sipil yang menurutnya guru layak memperoleh kepastian status dan juga kesejahteraan. Mardani meminta pemerintah memberi perhatian khusus kepada guru honorer berpengalaman dan ia menilai dedikasi tenaga pendidik harus mendapat penghormatan negara. Komisi 2 DPR RI berkomitmen mengawal kebijakan penghapusan honorer hingga pelaksanaannya selesai dan kebijakan ini diharapkan tetap melindungi hak para guru honorer. Untuk info selengkapnya pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.go.id.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Itafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Pendengar bergadang sering kali kita anggap sepele ya, padahal kebiasaan ini juga ternyata dapat mengganggu kesehatan fisik juga produktivitas kita sehari-hari. Ya, dimana ternyata rata-rata orang dewasa itu membutuhkan tidur 7 jam sampai 9 jam setiap malamnya agar waktu istirahatnya itu tercukupi. Nah, jadi karena kurangnya waktu tidur ya, itu ternyata tubuh juga punya kehilangan kesempatan ya untuk melakukan perbaikan sel, juga konsolidasi memori secara optimal di setiap malamnya. Nah, jadi ternyata bergadang ini juga punya efek samping ya untuk tubuh kita, yang dimana ngebuat kita tuh jadinya cepat capek gitu ya, sering nguap, dan juga pastinya menurunkan konsentrasi kita selama beraktivitas sehari-hari. Dan ternyata si bergadang ini juga punya beberapa efek samping juga ya, kalau misalnya sering-sering kita bergadang, dan salah satunya adalah penurunan sistem imun di dalam tubuh kita. Jadi kurang tidur itu dapat menurunkan produksi sitokin, yaitu protein penting yang membantu tubuh untuk melawan infeksi juga peradangan secara alami. Nah, jadi kondisi tersebut itu membuat tubuh lebih mudah terserang virus dan juga bakteri penyebab flu, batuk, maupun gangguan kesehatan lainnya ternyata pendengar. Selain itu juga bisa mengakibatkan resiko penyakit kronis. Nah, jadi dalam jangka yang panjang, kebiasaan begadang ini dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit kronis yang membahayakan kesehatan tubuh kita secara keseluruhan. Salah satunya ya adalah hipertensi, penyakit jantung, dan juga stroke nih pendengar. Selain itu ya, ternyata si begadang ini bisa mengakibatkan peningkatan berat badan dan juga nafsu makan yang meningkat. Nah, karena begadang ini dapat mengganggu keseimbangan hormon leptin dan juga ghrelin yang berperan penting mengatur rasa lapar dalam tubuh manusia. Nah, jadi si hormon ghrelin ini dapat meningkat saat kurang tidur, sedangkan hormon leptin mengalami penurunan sehingga rasa kenyang berkurang drastis. Jadi kondisi ini bisa membuat keinginan makan kita itu meningkat, terutama terhadap makanan tinggi kalori dan kandungan gula yang berlebih setiap harinya. Selain itu juga dapat mengakibatkan masalah kulit dan juga penuaan dini. Jadi kurang tidur itu dapat meningkatkan hormon kortisol yang dapat merusak kolagen serta elastin penting untuk menjaga kesehatan kulit wajah kita. Jadi kondisi tersebut dapat menyebabkan kulit kusam, munculnya lingkaran hitam, serta mempercepat tanda penuaan dini seperti kerutan yang ada di wajah. Jadi gak cuman kerasa kita jadinya cepat ngantuk ya, cepat lelah ya pendengar, tapi ternyata bergadang ini juga punya efek samping yang cukup mengerikan juga ternyata ya, karena tidak hanya memakan sistem imun kita atau menyebabkan penyakit-penyakit kronis, tapi mungkin untuk para wanita yang takut gitu ya kan, kulitnya cepat kerut ya, dapat penuaan dini, ternyata bergadang itu juga berpengaruh pada kulit kita. Jadi mungkin kalau misalnya tidak terlalu dibutuhkan ya begadang, coba dihindarin mulai dari sekarang ya pendengar, untuk dapat tidur 7 hingga 9 jam per malamnya untuk bisa meningkatkan imun kita dan juga pasti mendapatkan waktu tidur yang optimal tentunya.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 9 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat kali ini, ya tentunya ya selalu menemani Anda di Halo RRI, sampaikan keluhan Anda hanya di Halo RRI. Dan untuk Anda semua pastinya pendengar yang ingin ikut bergabung untuk menyampaikan segala keluhannya, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa masih akan terus hadir untuk menemani Anda di Halo RRI. Jadi mungkin untuk Anda semua ya pendengar yang punya keluhan-keluhan seperti listriknya sering mati ya di seputaran rumah Anda, atau mungkin air di rumah Anda juga sering mati-mati ya, atau mungkin ada juga perbaikan jalan yang tak kunjung-kunjung selesai juga di seputar lingkungan rumah Anda, atau mungkin jalanan yang Anda lewati, bisa Anda sampaikan melalui Halo RRI dari WhatsApp kami di 0811 616 943. Sampai 1 jam ke depan, Salsa terus menemani Anda di Halo RRI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Masih di Halo RRI, pendengar, sampaikan keluhan Anda di Halo RRI tentunya. Dan untuk Anda semua yang ini ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Dan bagi hari ini ya, sudah ada yang ikut bergabung di Halo RRI. Ada Suci di Jalan Denai Jermal 15, ingin menyampaikan keluhan PDAM yang tak kunjung hidup di tempat saya sudah hampir 2 bulan. Mohon disampaikan ke pihak terkait, Kak. Terima kasih, katanya. Baik, nanti segera kami sampaikan ya, Suci, untuk keluhannya. Di mana keluhan bahwa air ya tidak hidup di rumahnya sudah hampir 2 bulan. Dan tentunya untuk Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung untuk menyampaikan keluhan Anda di Halo RRI, bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Salsa masih akan terus menemani Anda di Halo RRI. Jadi pastikan Anda ikut bergabung untuk menyampaikan segala keluhan Anda yang mungkin punya pengalaman yang sama dengan Suci ya, air sering mati di rumahnya, atau mungkin listrik sering mati juga di rumahnya, dan atau mungkin ada beberapa jalan ya di sekitar rumah Anda yang tidak kunjung diperbaiki ya, atau mungkin ada kendala-kendala lainnya yang bisa kami sampaikan ke pihak-pihak terkait. Anda bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Halo RRI.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat, pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI mendengar, Anda bisa sampaikan keluhan Anda di Halo RRI, yang mana bisa ikut bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Mungkin Anda punya keluhan-keluhan tentang listrik atau mungkin air di rumah Anda yang sudah mati beberapa bulan

yang lalu atau mungkin belakangan ini sering mati listrik atau mati air di rumah Anda, atau mungkin ada keluhan-keluhan lain seperti jalan yang tak kunjung diperbaiki ya di seputaran lingkungan rumah Anda, atau mungkin ada beberapa hal yang ingin Anda sampaikan ya, keluhan-keluhan Anda yang bisa kami sampaikan ke pihak-pihak terkait juga di Halo RRI. Dan untuk Anda semua yang ikut bergabung, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, selalu terus menemani Anda di Halo RRI.

0: Yang terdengar ini adalah suara mesin-mesin pembakar limbah kering yang berasal dari daun, ranting, dan batok kelapa. Limbah kering tersebut dibakar dalam sebuah tabung berukuran besar dengan kapasitas 50 kg. Proses pembakaran dilakukan dalam tabung tertutup untuk mendapatkan briket arang dengan kualitas baik. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Briket Arang, Solusi Krisis Energi.
1: Karena kita melihat permasalahan sampah itu tidak terselesaikan. Jadi kalau sampah-sampah anorganik, dia masih bisa diperpanjang usianya. Mau didaur ulang, mau dijadikan aksesoris, masih bisa, walaupun nanti itu tetap jadi limbah. Tetapi sampah organik, dia nggak bisa ampun. Nah, satu hari saja terletak di satu tempat, dia sudah menimbulkan masalah. Nah, itu. Yang kedua, kita krisis energi. Data dari Kementerian SDM 2030, kita udah nggak punya energi fosil. Artinya kita nggak bisa tenang-tenang loh. Jangan nanti ketika 2030 tidak ada lagi energi, baru kita sibuk, aduh gimana masak, gimana ini ya. Jadi itulah yang melatar belakangi kenapa saya buat briket dari sampah organik.
0: Indonesia belum dapat memenuhi target pengurangan sampah nasional sebesar 30% di tahun 2025. Upaya sejumlah kota metropolitan mengurangi sampahnya belum sebanding dengan produksi sampah yang mereka hasilkan. Selain Jakarta, ada juga dua daerah yang warganya menghasilkan sampah terbesar, yaitu Kota Medan sebesar 271,1 kg per orang per tahun, dan Kabupaten Pasuruan 264,3 kg per orang per tahun. Pada kedua kota ini pun, pengurangan sampahnya tidak lebih dari 1%. Medan misalnya, dari timbunan sampah sebesar 622.208 ton per tahun, hanya 6.353 ton yang dikurangi. Begitu juga Pasuruan, yang hanya mengurangi 653 ton dari 424.535 ton yang dihasilkan dalam setahun. Pengurangan sampah dapat dilakukan antara lain melalui operasional bank sampah dan rumah kompos di tingkat masyarakat, hingga fasilitas skala besar seperti Integrated Treatment Facility atau ITF, pusat daur ulang, dan tempat pengolahan sampah terpadu atau TPST.
1: Awal saya membentuk rumah briket ini, saya sudah memiliki mitra ibu-ibu di lingkungan kita, namanya Macan Ganas, mak-mak cantik gang nasional. Ya. Nah, jadi tadinya kami mula-mula limbahnya ampas kelapa, kami olah jadi cemilan gitu ya. Terus ketika saya ajak, yuk kita buat pengolahan sampah jadi briket arang gitu. Dia bilang briket arang itu atau apa bu, ayo kita buat gitu. Jadi dibuat semua secara manual. Jadi dulu kami membakarnya, saya desain sendiri drum pembakaran, bagaimana bisa menjadi arang. Kalau selama ini kan sampah organik dibakar pasti jadi abu. Kenapa? Karena prinsip pembakaran sempurna ketika ada panas, ada yang mau dibakar, ada udara. Ini pasti jadi abu karena pembakaran sempurna. Maka kita lakukan pembakaran tidak sempurna. Salah satu unsurnya kita hilangkan. Jadi ketika sudah terbakar, udaranya kita hilangkan. Dia pasti nggak jadi abu, pasti arang.
0: Ibu Rena dan Pak Ardi adalah pasangan suami istri sekaligus pahlawan lingkungan. Mereka saling bekerja membangun rumah briket hingga sekarang dikenal banyak orang. Tak hanya memberi manfaat bagi warga sekitar yang mengumpulkan sampah kering, tapi berhasil membuat arang sehat yang memiliki nilai jual tinggi. Prosesnya pun dengan memperhatikan nilai-nilai kesehatan, misalnya pencampuran batok dan kayu kering.
2: Imbang, tapi saat sekarang ini kami selalu mencampur bahan ini, tidak seluruhnya batok, dia 50% batok, 50% kayu. Ya, karena kalau kami gunakan seluruhnya batok, maka nanti terlalu tinggi kalorinya di lapangan. Dan ini kalau digunakan kurang baik, ya artinya panasnya terlalu tinggi. Jadi kami buat sistem pencampuran, 50% dia batok, 50% dia kayu. Dari jumlah inilah yang kami gabungkan, jumlahnya 50 kg. kemudian kami campur dengan tepung dan hasilnya itu memang 50 kg juga, walaupun sudah kita campur dengan air. Itu sekali proses. Nah, kalau kita mau buat lagi 50 lagi. Jadi satu hari itu kadang-kadang kita bisa sampai dengan 4 kali untuk proses. Karena dalam satu proses itu makan waktu hanya 2 jam saja. Dari mulai penumpungan ini tadi, dari mulai tepung yang sudah kita laksanakan. Sekarang apalagi mereka sekarang sudah mulai kenal manfaat daripada arang sehat ini. Dulunya mereka masih tertanya-tanya, apa ini sepertinya kayak makanan aja, kayak putu bambu aja, putu bambu putih tapi ini hitam. Sesudah diperkenalkan dengan kami mengadakan perkenalan kepada masyarakat, dan mereka sekarang sudah tahu.
0: Briket arang bisa jadi adalah sebuah solusi krisis energi yang sekarang melanda dunia. Ketika pemerintah mencoba mengkonversi kompor gas ke kompor listrik, masalah lainnya justru akan muncul. Anggaran listrik yang tentunya juga akan meningkat.
1: Sebenarnya Pak, hari ini kita boleh mimpi Pak. Apalagi krisis energi, bahan bakar sudah mulai hilang, gas sudah mulai habis, ini sudah pasti Pak. Makanya saya menghimbau kepada pemerintah, minimal Medan itu satu kecamatan punya satu dapur pembakaran sampah organik untuk jadikan briket. Supaya sampah kota Medan minimal berkurang dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang mau membuatnya. Karena kalau ini dibuat Pak, satu kali bakar dua produk dihasilkan. Satu arang, satu lagi asap cair. Asap cair itu punya turunan, bisa 7 turunan Pak. Bisa pengawet kayu, bisa pengawet makanan, bisa pengganti pestisida, bisa pengurai zat kimia yang ada dalam tanah. Nah, bisa anti lalat buah. Jadi ada 7 turunannya. Makanya kalau memang di kota Medan saja misalnya ada 21 kecamatan, punya 21, jelas PLN panggil saya. Sudah berapa banyak Bu? Karena saya di November 2021 dapat CSR dari PLN, 75 juta. Saya upgrade lah peralatan saya supaya bisa lebih banyak produksinya, supaya bisa lebih cepat. Dapat 75 juta, jadi bantuan yang saya terima dari Dinas Koperasi dan UMKM, tungku bakar beserta perlengkapan lainnya, becak untuk transport dapat dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dan CSR dari PLN. Sebenarnya karena masih kurang sosialisasi kepada masyarakat. Mindset kita kan hari ini masa itu hanya gas. Kan itu ya. Padahal dengan panas yang kita buat ini direkomendasi oleh Tata Boga. Panas yang kita buat ini antara 4150 sampai 4500 kilokalori. Itu sangat baik untuk masak. Hanya saja perlu edukasi cara menyalakan dan cara mematikan ketika masakan sudah selesai tapi arang belum habis. Dia perlu edukasi. Nah, begitu dia. Jadi kalau ini bisa diedukasi masyarakat, ini kan sudah mulai pada sibuk ya, bahas-bahas apa iya bisa masyarakat semua naikkan daya listrik, bisa beli kompor listrik. Padahal ketika pakai briket, dia nggak perlu kompor khusus, Pak. Nah, hanya saja saya memang sedang membuat penelitian mahasiswa supaya kita bisa lebih naik derajat briket, kita bikin kompor briket.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Rena dan Pak Ardi adalah harapan masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara. Adalah sebuah solusi cerdas menghadirkan briket arang dan nantinya tungku arang sebagai pengganti kompor gas ketika seluruh dunia mengalami krisis energi. Tak hanya bernilai manfaat bagi kehidupan, namun juga solusi bagi limbah sampah kering yang selama ini terabaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: besar.
1: Benar, pukul 9 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat kali ini, ya berarti Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan juga pasti terima kasih untuk Anda semua yang sudah menemani Salsa siaran dari pukul 5 tadi hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat kali ini. Besok kita bertemu kembali di Medan siang ini bersama Salsa di hari Sabtu, dan nantinya akan ada rekan Salsa Rafika Putri yang menemani Anda di Medan siang ini pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya untuk Anda semua pendengar, selamat berlong weekend ya, selamat berkumpul dengan keluarga dan juga orang-orang tercinta. Selamat menikmati hari libur Anda dan sampai berjumpa kembali.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali nih Vika kembali menyapa Anda semuanya di hari Jumat, tepat di 15 Mei 2026. Seperti biasa nih, di segmen kedua kita selalu ada klinik kesehatan. Nah, nanti kita bakal ngomongin seputaran lupus ya. Ini nanti dengan topik mengenal lupus, si peniru ulung yang sering terlambat dikenali. Nah, dan kita juga akan bersama narasumber kita, ada Dr. Andi Raga Ginting ya. Oke, pagi Dok.
1: Pagi Mbak Vika.
0: Iya, sehat?
1: Sehat.
0: Semangat hari ini ya, ya alhamdulillah. Nih Dokter, nanti setelah ini kita bakal ngobrol-ngobrol sama dokter ya pastinya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan

0: 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi. Akhirnya kita sudah balik ini dan kita akan membahas lupus si peniru urung yang sering terlambat dikenali. Dan mendengar, untuk Anda pernah gak sih mungkin ngerasa badan capek gitu ya, terus sering pegal mungkin, atau demam hilang timbul, atau muncul mungkin ruam kulit, bisa kayak gitu, Dok?
1: Bisa semuanya.
0: Bisa semuanya gitu ya. Nah ini kan, tapi kalau misalnya diperiksa kadang hasilnya masih bikin bingung gitu. Jadi kondisi ini mungkin sering dianggap sepele, atau bahkan mungkin dikira cuma capek biasa gitu ya. Padahal mungkin itu jadi tanda-tanda lupus. Benar gak sih, Dok?
1: Benar sekali.
0: Nah, jadi kan lupus itu dikenal sebagai si peniru ulung karena mungkin gejalanya mirip sekali sama banyak penyakit lainnya. Akibatnya gak sedikit orang tuh baru sadar akhirnya mengidap lupus setelah kondisinya cukup berat. Lalu sebenarnya apa itu lupus? Kenapa penyakit ini sulit dikenali? Dan bagaimana cara masyarakat kita tuh biar lebih peka terhadap gejalanya itu sejak awal ya? Dan kita akan langsung ngobrol nih ya sama dokter
1: Dokter Andi Raga Ginting.
0: Dokter Andi Raga Ginting. Dokter, sebenarnya yes. Dokter ya, lupus ini penyakit seperti apa sih, Dok? Dan kenapa ini sering disebut si peniru ulung?
1: Oke, baik. Jadi kita harus tahu dulu nih lupus itu apa ya. Jadi lupus itu adalah salah satu penyakit autoimun gitu. Jadi penyakit autoimun itu adalah sistem imun tubuh kita yang harusnya melindungi kita dari bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh, tapi dia malah menyerang tubuh kita sendiri gitu. Jadi sistem imunnya menyerang tubuh kita sendiri gitu. Nah, jadi lupus itu sistem imun tadi bisa menyerang ke seluruh sel yang ada di tubuh kita. Jadi kalau misalnya dia menyerang sel kulit, jadi dia muncul ruam-ruam di kulit, di pipi terutama. Seperti kelihatan kayak ruam kupu-kupu di sekitar pipi gitu, merah. Terus kemudian kalau dia menyerang sendi, ya dia akan bermanifestasi keluhannya itu gejalanya nyeri-nyeri sendi. Sendinya bengkak, kaku pada pagi hari gitu. Kalau dia menyerang ke darah, dia bisa bikin trombositnya itu turun atau sel darahnya turun gitu, dan disertai dengan demam. Makanya kadang-kadang pasien dengan demam, trombosit turun berulang-ulang, itu salah diagnosa tuh, banyak menyangka demam berdarah padahal bukan gitu. Sudah diperiksa apa namanya, penanda demam berdarahnya ternyata enggak, terus sudah diobatin sel darah trombositnya turun terus gitu. Nah, itu bisa juga karena diakibatkan lupus gitu. Jadi karena dia mirip dengan penyakit-penyakit lain, menyerupai penyakit lain, makanya disebut seribu wajah. Jadi itu yang sulit dikenali gitu.
0: Dan kalau nih, Dok, kita bicara gejalanya, dokter, ya sebenarnya kalau gejala yang paling sering disepelekan sama masyarakat kita tuh apa, Dok?
1: Yang paling sering disepelekan mungkin pada awalnya itu nyeri-nyeri sendinya sih.
0: Nyeri sendi?
1: Iya, karena kan nyeri sendi seperti ya biasa aja lah gitu. Apalagi kalau misalnya nyeri sendinya ini, dia kalau misalnya kita berdiam diri gitu, maksudnya dia baru bangun tidur, itu terasa nyeri dan kaku. Tapi kalau misalnya udah kita gerakin, kita panasin lah istilahnya, gerakin bentar gitu kan, nah itu udah hilang gitu. Itu dia.
0: Oke, baik. Berarti kita tuh harus peka juga ya kalau udah seperti itu. Berapa biasanya, berapa lama, Dok?
1: Kakunya tadi tuh, kakunya biasanya bisa lebih dari setengah jam. Terus durasi nyeri sendinya yang muncul itu lebih dari 6 minggu biasanya. Lamanya gitu.
0: Tapi kalau gitu harus langsung kita bawa ke dokter.
1: Iya, tapi kalau nyeri sendinya bentar sehari dua hari aja sih mungkin abis itu hilang ya, bukan karena itu.
0: Iya, nanti tahunnya gara-gara itu langsung ke suges.
1: Langsung gitu kan.
0: Karena masyarakat kita tuh kan suka kali mendiagnosis diri sendiri.
1: Menyimpulkan langsung sendiri gitu kan ya.
0: Suka nyari, ternyata aku sakit ini gitu. Dok, kalau kita bicara tentang diagnosisnya lupus ini kan sering terlambat,
1: iya
0: kan? Nah, apakah memang gejalanya bisa datang dan pergi?
1: Iya, jadi gejalanya benar, sering datang dan pergi gitu. Makanya itu yang bikin agak-agak sulit. Dan memang tampilan awalnya itu biasa aja, kayak misalnya tadi nyeri sendi, demam dan lain sebagainya. Jadi kan tuh kayak penyakit-penyakit lainnya gitu. Tapi nanti seiring waktu penyakitnya ini semakin bertambah, berkembang, semua gejalanya tadi yang menyerang semua organ tuh muncul. Ruam merahnya lah, terus rambut rontoknya, terus tiba-tiba ginjalnya udah bermasalah. Nah, pada saat kita mencurigai itu muncul, baru terdiagnosa. Biasanya lupus ini terjadi pada wanita.
0: Lebih ke wanita?
1: Iya, lebih wanita dan usia muda, usia produktif. Jadi terjadi pada wanita usia produktif gitu. Ya, jadi usia belasan sampai 20-30 tahunan malahan.
0: Gitu. Dan kenapa wanita?
1: Nah, wanita kenapa? Pertama itu biasanya ini ada berhubungan dengan yang namanya hormon estrogen. Gitu. Jadi itu yang menyebabkan kenapa pada wanita dan usia mudanya. Itu dia. Salah satunya itu ya karena hormon tadilah.
0: Hormon, yes, oke. Nah, baik pendengar, untuk Anda nih ya yang pastinya penasaran nih, terutama untuk wanita-wanita ya di luaran sana nih, bisa langsung nanti tanya sama dokter itu melalui WhatsApp kita di 0811-616943 ya. Chat sama kita, nanti kita langsung bacain. Tapi dokter nih, kan wanita tadi, hormon gitu ya kan. Ada gak sih kayak gaya hidup?
1: Oke, jadi penyebabnya ya?
0: Iya, benar.
1: Nah, jadi penyebab autoimun lupus ini sebenarnya sampai saat sekarang tuh tidak diketahui secara pasti gitu. Kenapa? Karena memang ada beberapa faktor yang menjadi pencetus. Dalam arti bukan satu single tadi hormon aja nih. Jadi ada beberapa kombinasi dari faktor hormon tadi, terus kemudian faktor genetik ataupun keturunan, sama faktor lingkungan. Nah, jadi kalau misalnya faktor lingkungan apa aja, sampai saat sekarang pun untuk faktor lingkungan yang spesifik belum diketahui, tetapi bisa aja diakibatkan oleh satu, paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan. Sinar ultraviolet yang berlebihan, kalau seseorang punya faktor genetik lupus, nah itu bisa jadi pencetus. Jadi kalau misalnya kita berjemur di matahari nih, tiba-tiba muncul ruam-ruam di kulit yang gak hilang, malahan semakin memberat. Nah itu dia, karena waktu saat matahari memaparkan sinarnya itu, terjadi kerusakan sel dalam tubuh pasien tersebut. Tapi kalau dia gak ada faktor genetik, mau berjemur matahari sampai gosong juga gak akan muncul. Itu dia maksudnya, makanya belum diketahui secara pasti. Kemudian faktor infeksi, infeksi tertentu, virus seperti Epstein-Barr virus, itu juga bisa menyebabkan muncul. Faktor lingkungan lain, merokok. Nah, merokok ternyata menjadi salah satu faktor pencetus lupus pada pasien yang punya genetik untuk lupus tadi gitu.
0: Merokok, ini ya dok ya. Ini sekarang ini turut prihatin juga sih sebenarnya. Banyak sekarang perempuan sekarang merokok tuh jadi gaya hidup. Benar ya. Gimana kalau misalnya itu vape, apakah sama? Dan gimana kalau yang itu kita second hand-nya gitu?
1: Nah, itu dia. Kalau misalnya second hand atau passive smoker, itu ternyata juga mempengaruhi gitu. Maksudnya bisa menjadi faktor. Makanya saya harus bilang ke pasien ataupun keluarga pasien itu, janganlah hentikanlah merokok. Karena walaupun bukan dia yang merokok, tapi passive juga bisa kena. Nah, mengenai vape ini sendiri, ini kan masih termasuk baru nih vape. Tapi kita secara logikanya juga, vape itu kan bahan kimia nih. Yang gak tahu asal muasalnya apa, bahan kimia tertentu, dan bisa aja nanti seiring waktu yang menjadi salah satu faktornya juga gitu. Cuman penelitian lebih lanjut kan belum ada. Tapi nanti mungkin ya setelah bertahun-tahun ternyata dilihat bahwasanya perempuan yang menggunakan vape ya kan, dibandingkan dengan tidak, ternyata resiko tiba-tiba dia muncul autoimun lupus beberapa tahun kemudian ya mungkin bisa aja gitu. Kita tinggal tunggu berita benar. Dari jurnal yang terbaru aja.
0: Benar-benar. Kan. Berarti kan enggak selalu harus genetik, bisa jadi ya karena gaya hidup tadi akhirnya bisa memunculkan si lupus ini tadi.
1: Benar. Nah, jadi kombinasi semuanya.
0: Benar sih, dokter. Ini kan perempuan-perempuan sekarang nih dok ya, lagi hobi yang namanya CFD.
1: CFD.
0: Nah, ya kan dok. Itu kan berarti dari siang tuh, dari pagi sampai siang itu. Ada nggak sih dok sebenarnya potensi kayaknya dikurang-kurangin gitu?
1: CFD-nya itu
0: keluarnya nih, kita ikutkan panasnya gitu.
1: Oh, sebenarnya sih kalau panasnya, sebenarnya kalau misalnya kita memang melindungi dari ultravioletnya menggunakan sunscreen SPF 50 misalnya, itu aman gitu. Karena kan sunblock, sunscreen itu kan dia sinar mataharinya yang mempengaruhi penyakit lupus itu muncul kan ultravioletnya. Gitu. Jadi ultraviolet yang berlebihan. Jadi dengan kita memblokir dengan dia menggunakan sunscreen, ya kan, apa lagi SPF-nya tinggi, ya itu insya Allah sih aman gitu.
0: Oh, berarti sunscreen tuh sepenting itu ternyata ya.
1: Bukan cuma untuk muka supaya nggak keriput aja gitu maksudnya, tapi untuk melindungi berbagai penyakit termasuk autoimun ini gitu.
0: Berarti salah satunya sunscreen tuh sangat penting terutama untuk wanita. Apakah laki-laki sama?
1: Laki-laki juga sebenarnya bisa aja berpotensi untuk munculnya lupus ini, tapi itu sangat kecil sekali kemungkinan. Tapi kalau misalnya laki-laki kena lupus, nah itu biasanya gejalanya lebih berat daripada,
0: seperti apa nih dok?
1: Nah, kalau misalnya lupus dia kena, itu bisa malahan langsung menyerang ke bagian ginjalnya. Yes, kebanyakan seperti itu yang saya jumpai. Atau misalnya ruamnya itu lebih hebat lagi gitu munculnya gitu.
0: Ada nggak sampai lupus ini menyebabkan kematian?
1: Iya, memang kalau misalnya dia terlambat untuk didiagnosa dan kejadiannya udah kita jumpain menyerang organ vitalnya, kemungkinan mortalitas atau kematiannya itu sangat tinggi sekali. Itu bisa sekali.
0: Luar biasa sekali ya. Agak kaget-kaget saya.
1: Karena memang belum banyak yang tahu nih mengenai lupus ini.
0: Iya, benar gitu. Mungkin agak spell ya, lupus gitu ya. Dok, kalau kita sudah merasakan gejala yang tadi mungkin kayak demam, ruam gitu, kapan nih mungkin waktu paling baiknya kita tuh harus ke dokter?
1: Ya, Jadi tentunya ke dokter kalau misalnya kejadian keluhan yang kita alami udah berlangsung sangat lama nih, ya. Dalam arti jangan kita tunggu, ya paling lama itu mungkin 6 minggu deh, 1,5 bulan itu udah terlalu lama untuk menunggu keluhan itu kalau misalnya nggak hilang-hilang, nyeri sendi tadi gitu. Terus habis itu ruam merah di pipi yang kok ini ruang merahnya tuh kok aneh nih gitu, maksudnya kayaknya bukan kayak blush on, kan kadang-kadang ada tuh perempuan yang merah di sini ruangnya gitu kan ya, nah tapi ya hilang-hilang tuh gitu, makin semakin berat, atau rambut rontok dan tambah lagi sariawan. Nah sariawan berulang juga salah satu, lupa saya sebutkan tadi, sariawan berulang itu salah satu manifestasi dari lupus yang menyerang mukosa di dalam mulut kita gitu. Jadi kalau keluhan demam-demam, badan lelah, tadi capek, pegel-pegel yang gak hilang nih, padahal udah istirahat cukup, udah makan-makan bergizi lah gitu kan ya, tapi kok ini kok ada yang aneh sama tubuh saya nih, gitu. Ya itu segera deh, sebelum nanti ya pokoknya nanti kita akan kita evaluasi, kita screeningkan dulu nih, kita tanya lagi nih lebih dalam lagi keluhan-keluhannya, terus kita periksakan laboratorium yang bisa mendukung untuk mendiagnosa lupus tadi.
0: Dok, apakah ini penyakit berat dan bisa dikendalikan?
1: Nah jadi memang ini penyakit yang di kelompok penyakit autoimun, kan autoimun itu kan banyak nih jenisnya. Nah ini lupus yang salah satu yang lumayan cukup berat kalau tidak diobati itu tadi. Tapi kalau kita jumpain pada fase yang awal dan sedini mungkin, nah itu bisa dikontrol. Karena kan sekarang udah banyak nih jenis obat yang bisa untuk mencegah perburukan dari penyakitnya. Kalau ini kejadian misalnya 10, 20 tahun ataupun 30 tahun lalu, nah ini susah. Karena memang masih pilihan obat di Indonesia itu sedikit gitu. Okay. Tapi sekarang semakin bertambahnya ilmu dan berkembangnya ilmu, pilihan obat juga banyak. Ya insya Allah kalau misalnya kita obatin sedini mungkin ya bisa dikontrol sih gitu.
0: Nah kalau kita bicara nih dok ya, dokter ini sebagai orang yang menangani lupus, kalau kita tantangan terbesar dari si penderita lupus ini untuk menjalani aktivitas sehari-harinya ada gak dok?
1: Nah jadi kalau misalnya emang dia tidak terkontrol dengan baik, ya mungkin ya ada gitu. Karena sisi lupus ini ada, tadi kan ada flare-nya, ada tiba-tiba dia kambuh nih, terus habis itu tiba-tiba dia tenang lagi gitu ya. Jadi kalau lagi kambuh dengan hal sesuatu misalnya, kadang-kadang ya dia bisa ngapa-ngapain gitu, bangun tidur juga kayaknya berat gitu, nggak bisa bergerak apapun gitu,
0: cuma bisa kayak rebahan
1: ya, rebahan gitu. Tetapi dia rebahan sementara, abis nanti ya coba dilawan deh gitu kan, akan bisa seperti biasa. Dan tampilannya kalau misalnya pasien lupus nih dari luar tuh kayak orang sehat, itu dia kayak orang sehat. Kalau misalnya ya kayaknya banyak dibilang lebay nih, padahal biasa aja gitu. Padahal dia sebenarnya untuk bangun pagi pun tuh berjuang gitu. Bahwasanya mengurus sendi-sendinya yang ini belum bisa digerakin itu berat gitu. Itu dia sih ya tampilan awalnya. Makanya
0: nampaknya aja sehat di luar, keropos di dalam ya.
1: Remuk di dalam.
0: Tapi kalau misalnya kita lihat nih, ini misalnya misalnya penderita lupus gitu kan, kita bisa langsung, oh ini lupus nih,
1: nah,
0: gitu.
1: Kalau misalnya emang dia tampilannya berat sih, ya mungkin bisa. Tapi ya itu pun gak bisa secara pasti. Yang paling bisa khasnya itu adalah tadi ruam merah di pipinya. Yang bentuk kayak kupu-kupu. Jadi kita buat bilangnya namanya itu butterfly rash. Kalau lambang lupus juga secara internasional tuh ya, kalau misalnya kita googling nih, lupus itu pasti gambarnya itu perempuan, usia muda, dan ruam merah di pipinya. Gitu. Karena rata-rata seperti itu tampilannya. Memang kebanyakan sih 90% itu hampir tampilannya ada ruam di pipi yang nyerupain kayak kupu-kupu dan merah gitu. Dan kalau orang pikir ya karena kena sinar matahari kan muncul merah itu biasa gitu kan ya. Nah kalau misalnya dia berlangsung lama, misalnya udah kita ke dalam rumah, ke tempat teduh, gak hilang-hilang juga, besok kok makin parah, nah itu bisa dicurigai deh gitu.
0: Lupus. Dok, di 2026 ini apakah semakin banyak perempuan yang terkena lupus?
1: Iya, prevalensi penyakit lupus semakin hari semakin meningkat gitu. Nah itu dia, tapi memang meningkatnya ini mungkin karena awareness juga sih. Ya maksudnya orang tahu nih, dari awal dia tahu nih, terus berobat, terdiagnosa gitu sih ya.
0: Oh baiklah kalau begitu. Dokter, ini kita bakal rehat dulu sejenak ya dokter ya. Dan nanti kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan dari pendengar. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di Pro 1 RRI Median, kenal informasi dan inspirasi.

0: masih di 94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi, dan kita masih di klinik kesehatan bersama Dr. Andi ya. Oke, dokter, kita lanjut lagi nih ya dokter ya, Dr. Andi Raga Ginting. Kita bacain pertanyaan dari pendengar ini dari agak jauh nih dok, dari Aldi di Serampah. Oke, ya, jauh juga ini. Dokter, apakah penderita lupus harus minum obat seumur hidup?
1: Ya, memang benar.
0: Oh my God.
1: Jadi namanya penyakit autoimun tuh gak bisa disembuhkan sih ya, tapi bisa dikontrol ya. Jadi kemungkinan besar karena melibatkan sistem imun, di mana sistem imun tubuh kita itu diproduksi setiap hari sepanjang kita hidup. Jadi kemungkinan besar harus mengkonsumsi obat seumur hidup. Jangka panjang lah gitu. Tapi yang namanya kesembuhan atau tiba-tiba progres baik, nah itu kesembuhan kan di tangan Tuhan gitu kan ya. Tiba-tiba ya bisa aja sesuatu, nah kayaknya udah gak butuh obat lagi nih, tetapi tetap dalam pemantauan. Okay. Ada beberapa

0: pun ya secara penelitian masih dalam penelitian nih, benar atau enggaknya gitu. Tapi sebaiknya ya memang kita hindarin lah dulu sementara.
1: Dihindari gitu. Baik, luar biasa sekali. Dan ini juga pertanyaan dari Laila di Stabat ya dok ya. Dokter, penderita lupus itu boleh vaksin atau tidak dok?
0: Nah, penderita lupus sebenarnya dianjurkan malahan untuk vaksin.
1: Vaksin gitu. Apa itu dok?
0: Nah, tapi memang vaksinnya itu harus vaksin tertentu, bukan vaksin jenis vaksin yang hidup. Dalam arti bukan vaksin yang dilemahkan. Vaksinnya itu harus isinya adalah komponen vaksin yang virusnya udah kadar mati ataupun dia rekombinan gitu. Nah, jenis vaksin apa aja? Beberapa vaksin yang disarankan untuk pasien lupus. Yang pertama vaksin influenza.
1: Influenza
0: gitu, setahun sekali gitu. Karena kita kan tahu bahwasanya pasien lupus ini kan sistem imunnya udah terganggu. Jadi untuk proteksi terhadap infeksi virus itu akan terganggu juga. Apalagi pasien lupus ini menggunakan, kita obati dengan imunosupresan yang akan menekan sistem imun tubuhnya. Jadi kita perlu proteksi pasif dengan memberikan vaksin tadi gitu. Jadi vaksin influenza setahun sekali, kemudian vaksin pneumonia, pneumokokus itu juga direkomendasikan. Kemudian vaksin herpes zoster itu juga direkomendasikan. Vaksin herpes itu vaksin untuk cacar api gitu kan ya. Nah itu juga direkomendasikan. Dan beberapa vaksin lain juga perlu sebenarnya gitu sih ya. Tapi memang sebelum vaksin sebaiknya pasien lupus ini kontrol atau konsultasi ke dokter yang menanganinya gitu. Karena harus tahu kapan dilakukan vaksinnya, terus obat imunosupresannya perlu diberhentikan dulu atau tidak gitu kan ya. Supaya nanti biar vaksinnya itu bekerja dengan baik gitu.
1: Oke, baik. Dan ini dari Putra di Dr. Mansur, dok. Selamat pagi Pro 1, selamat pagi dokter. Apakah lupus bisa dicegah sejak dini lewat pola hidup sehat?
0: Ya, jadi memang pencegahannya itu pola hidup sehat salah satu ya bisa dilakukan gitu. Karena tadi kan penyebab dia muncul adalah berbagai faktor. Salah satu kan faktor genetik, kita kan gak bisa cegah nih. Kalau misalnya memang orang tuanya ada penyakit autoimun lupus, tentu anaknya mempunyai genetik ataupun bakat. Ya kita sebut bakat nih, bakat. Karena bukan faktor faktor keturunan yang 100% muncul gitu. Jadi kalau ada bakatnya, jangan ditambahkan lagi pencetus lainnya gitu. Jadi kombinasi dari bakat tadi jangan ditambahkan dengan faktor lingkungan yang tidak sehat tadi. Jadi tentu kita mencegah dengan pola hidup sehat. Tentu kita gak akan membuat si lupusnya itu muncul gitu. Dan itu benar sekali, faktor pola hidup sehat itu wajib deh.
1: Wajib ya, gitu dia. Dokter, kalau kita bicara tentang pengobatan tadi kan minum obat.
0: Yes, benar.
1: Apakah ada kayak penanganan lain selain minum obat? Mungkin entah ada gerakan khusus yang harus dilakukan, olahraga khusus gitu.
0: Nah, jadi memang ya yang dilakukan selain obat tadi ya pola hidup sehat termasuk ya olahraga. Tapi olahraganya pun olahraga, ya sebenarnya sih olahraga apapun boleh yang memang yang kita sukai lah, supaya kita memang rutin untuk olahraganya. Tetapi kalau misalnya ada masalah di lupus, hindari olahraga yang outdoor yang dengan paparan sinar matahari yang terlalu berlebihan. Karena kita tahu tadi kan itu salah satu faktornya. Terus olahraga pun yang jangan terlalu berat sekali sehingga menguras tenaga luar biasa gitu sih ya. Tapi olahraga ringan itu malah ngebantu memang. Karena kan kita tahu olahraga itu akan meningkatkan sistem imun yang sehat pada seseorang. Jadi kalau kita olahraga dengan baik, mungkin ya sistem imun tubuh yang normal yang lebih banyak terproduksi dibandingkan sistem imun yang salah tadi gitu. Kemudian ya dengan cara pola hidup sehat, makan makanan yang sehat, yang bergizi gitu tadi sih. Palingan sama istirahat yang cukup.
1: Istirahat
0: itu penting. Karena kalau kita begadang, kurang istirahat, tentunya ya itu juga menjadi salah satu pemberatnya gitu. Karena kita tahu pada saat kita tidur, ya ibaratnya tubuh kita dicas ulang kan, diperbaiki semua sistem tubuhnya. Kalau kita gak kasih kesempatan tubuh untuk recovery, ya itu akan memberat gitu.
1: Oke, dok, kalau misalnya nih proses pemeriksaannya sendiri nih dokter ya, sampai seseorang itu dipastikan lupus, itu gimana dok?
0: Nah, jadi pemeriksaan penunjang laboratorium gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya ada gejala tadi yang kita curigai, tentunya kita periksa laboratorium. Sebenarnya kita kalau misalnya udah tahu nih curiga ke arah laboratorium, pemeriksaan laboratorium yang kita lakukan tuh pemeriksaan khusus untuk autoimun lupus tadi. Seperti ANA, anti-nuclear antibody, ANA-IF, anti-laboratorium, itu kita langsung bisa periksakan sekaligus nih, sekalian kita periksakan untuk organ mana aja nih yang udah diserang oleh si lupusnya tadi. Tampilan luar kan mungkin ya biasa aja, tapi nanti kita kan gak tahu nih tampilan dalamnya apa gitu kan ya. Jadi biasanya kita periksakan juga organ-organ pentingnya melalui darah, seperti misalnya fungsi ginjal, urin kreatinin, urin analisa, kencingnya kita tampung, terus kita kalau perlu nanti kita USG ginjalnya dan lain sebagainya. Itu akan kita lakukan proses pemeriksaan laboratorium penunjang.

0: sesegera mungkin lah gitu, keluhan udah ada gitu.
1: Mm-hmm. Berarti sebenarnya ini berat ya dok ya, penyakit berat ya?
0: Iya sebenarnya penyakit serius sih, penyakit serius lah gitu kan. Kalau beratnya memang iya, kalau gak ditangani akan berat. Tetapi kalau kita jumpain dari awal sih ya, kita harapkan dia ringan terus gitu.
1: Lebih, pokoknya lebih cepat, lebih bagus ya, gitu ya.
0: Benar. Kita kenali lebih cepat, akan lebih bagus kita penanganannya
1: gitu. Luar biasa. Dokter, ini juga ada pertanyaan dari Ratna di Sunggal. Dokter, kalau seseorang tuh sudah didiagnosis lupus, apakah masih bisa menikah dan punya anak?
0: Nah, itu pertanyaan yang bagus dan sering sekali ditanyakan itu pada pasien saya. Kalau misalnya kita udah diagnosa seseorang itu lupus, karena memang ini kan kejadian pada wanita usia muda. Tentunya dia kan mau ya menikah dan punya anak. Bener. Tentunya bisa dan boleh dan gak ada masalah gitu sih, tetapi harus dalam pemantauan dokter gitu. Dalam arti sih dia bakalan bisa, karena kemampuan ataupun kemungkinan pasien lupus itu punya anak itu sama dengan orang yang nggak lupus gitu. Dia nggak mempengaruhi kemungkinan dia nggak punya anak itu, nggak ya. Jadi bisa menikah dan punya anak itu boleh. Tetapi kalau misalnya nanti dia kena penyakit lupus dan penyakit lupusnya itu masih bergejala lumayan cukup berat dan belum terkontrol, nah itu dia nanti khawatirnya akan mengganggu pertumbuhan untuk janinnya dan juga bisa memperberat dalam kehamilannya, bisa muncul preeklamsi, terus gangguan di janin dan lain sebagainya. Dan nanti pun kalau pasien lupus tadi belum begitu terkontrol, tiba-tiba dia hamil, kehamilannya tadi bisa memperberat keadaan lupusnya. Kalau tadi dia mau hamil, kelihatannya aman-aman aja nih, tinggal nyeri sendi, ruam-ruam aja. Tetapi dari laboratorium sebenarnya dia belum bisa nih, belum remisi. Tiba-tiba dia hamil nih tanpa planning gitu kan ya. Nah nanti bisa tiba-tiba waktu dia hamil minggu keberapa, ruam muncul, semua muncul lagi, makin berat, menyerang ginjal dan sebagainya. Bukan gak bisa, bisa, tetapi tolong dikonsultasikan ke dokter yang merawat supaya kita buat persiapannya gitu.
1: Bisa gak dok kalau seperti itu tuh anaknya sama sekali terhindar dari lupus?
0: Ya bisa, gak mungkin gak 100% anaknya itu bakalan kena lupus, gak gitu sih. Ya tapi kita bisa hindarin juga, dalam arti ya kita obatin lah si ibunya tadi supaya antibody, sistem imunnya tadi yang dalam tubuhnya itu rendah sehingga tidak masuk ke dalam janin ataupun bayinya gitu.
1: Oke, dan dok ini kan mungkin ada beberapa pasien tuh yang kadang berhenti minum obat. Yes. Mungkin kan ada rasa bosan atau gimana gitu ya dok. Benar. Ya. Ini sebenarnya seberapa bahaya hal kayak gini tuh dok bagi si penderita lupus?
0: Nah ya, jadi ini tantangannya itu memang pasien memang sering merasa bosan karena banyak obat yang diminum dan setiap hari. Ya kan? Karena memang ya apa namanya, kita bayangkan kita aja kalau misalnya lagi demam atau apa, minum antibiotik aja rasanya yang harusnya 7 hari habis kata dokter, kadang-kadang 3 hari aja udah sembuh, ya udahlah gak lagi gitu kan. Benar. Ya. Nah padahal pada pasien lupus ini kalau dia memberhentikan obat tanpa anjuran dokter, nah itu sangat berbahaya sekali, sangat bahaya. Tiba-tiba tadinya dia belum ada menyerang bagian ginjalnya nih ya, karena sistem imun tubuhnya itu gak terkontrol dan semakin banyak gara-gara dilepas dengan obatnya tadi, nah itu bisa lebih bahaya lagi. Itu bisa menyerang tiba-tiba ginjalnya terganggu, menyerang otaknya dan sebagainya gitu. Jadi kita harapkan jangan sampai deh, tenang aja kalau nanti misalnya pasiennya udah mulai terkontrol, awalnya bakalan banyak sih obatnya diberikan, tapi seiring waktu nanti obat itu akan sedikit kok dosisnya. Target kita kan tujuannya ada, kalau kita mengobati ini pasiennya memang gak, sampai saat ini kan bisa dibilang nggak bisa sembuh, tetapi dikontrol ya kan ya. Jadi kalau mulai udah terkontrol dan tujuannya remisi, jadi remisi itu adalah istilahnya bebas gejala, jadi gak ada gejala lagi, udah kayak orang normal lah, orang sehat, tetapi memang masih dalam minum obat dan kita upayakan obatnya itu seminimal mungkin nanti. Jadi misalnya ya tadinya beberapa tablet sehari 3 kali, nah itu cuma 1 aja sehari gitu, untuk menjaga sistem imunnya tadi supaya tetap tenang.
1: Dok, apakah dari penyakit lupus ini sendiri akhirnya bisa menyebar mungkin penyakit-penyakit yang lebih berat lainnya?
0: Ya, jadi kalau misalnya lupus ini penyakit autoimun yang memang menyerang ke berbagai organ. Ya, jadi paling bisa yang kita khawatirkan itu dia menyerang ke ginjal yang kita sebut dengan namanya tetap lupus nephritis. Jadi menyebabkan gagal ginjal. Okay. Jadi gagal ginjal, ya ginjalnya nggak bisa bekerja, akhirnya apa? Cuci darah. Gitu, cuci darah ya bisa seumur hidup. Kalau dia menyerang ke bagian otak, ya kita bilang namanya NPSLE, neuropsychiatric lupus, ya kan ya. Nah itu bisa seperti kejang, halusinasi, kayak orang gila gitu. Makanya kadang-kadang pasien lupus, kadang-kadang beberapa pasien tuh yang bilang kayak skizo, kayak gila dia, karena dia meracau, teriak-teriak, dia nggak tahu nih lupus. Nah kita obatin lupusnya, nanti kembali lagi dia normal gitu sih. Ya. Dan kalau misalnya masalah lain, bisa masalah ke jantung, dia menyerang jantung, pembuluh darah jantung, jadi bisa serangan jantung juga gitu sih, gagal jantung. Nah itu dia sih.
1: Dari satu udah kemana-mana ya dok ya. Oke deh kalau gitu, ini dok kita balik dulu muterin lagu ya. Siap. Nanti kita bacain beberapa pertanyaan lagi. Jadi pendengar pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro suatu medan, kenal informasi dan inspirasi.

0: masih di klinik kesehatan dan bersama Dokter Andi Ginting ya tadi. Kok jadi lupa-lupa gitu. Dok, ada pertanyaan dari Intan di Sunggal, yeah. Dokter. Kayaknya baru dengerin, Dok, karena dia nanya nih. Saya sering dengar lupus itu kan sering disebut penyakit autoimun. Yes. Maksudnya sistem imun menyerang tubuh sendiri itu bagaimana ya, Dok?
1: Iya. Yeah. Jadi memang sistem imun tubuh tadi kita kan sistem imun tubuh kita kan harusnya menyerang bakteri, virus ataupun organ ataupun benda apapun yang masuk ke dalam tubuh karena kan dianggap benda asing lah gitu kan ya. Nah, pada penyakit autoimun, sistem imunnya itu error. Jadi dia enggak kenal lawan ataupun kawan gitu. Jadi harusnya sel tubuh misalnya sel kulitnya itu kan kawan kita nih. Tapi si sel imunnya itu malah menyerang menyerang si kulit tadi, dianggap itu ya lawannya lah gitu. Jadi dihancurkannya aja terus tuh kulitnya. Makanya di kulitnya itu muncul ruam-ruam merah seperti itu.
0: Okay.
1: Dan kalau dianggap sel sendinya itu lawannya, ya kan padahal kawan tuh kan ya diserang si ini ya, si sendinya. Makanya muncullah nyeri sendi, bengkak dan kaku gitu. Okay. Nah, tapi kenapa sel imunnya ini kok error? Nah, itu dia sampai sekarang masih belum diketahui secara pasti. Dan genetik tadi memang memainkan peran, tapi faktor-faktor lain, faktor lingkungan tadi juga mempengaruhi gitu.
0: Oke, baik. Dok, ini kalau ada orang yang sudah mungkin dia belum didiagnosis langsung gitu sama dokter ya, tapi mungkin ada merasakan gejala, tapi takut nih memeriksakan diri. Apakah mungkin dia memperbaiki gaya hidup, makanan akhirnya hilang? Itu
1: ya, jadi kalau misalnya emang nah itu kan belum tahu diagnosanya benar atau lupus atau enggak, atau karena habis dengar cerita kita ini ya kan yang demam jadi sini langsung aduh ini kayaknya gini nih gitu, nah kan belum tentu gitu kan. Ya jadi kalau misalnya emang ada seperti keluhan tadi yang masih ringan-ringan dan dia rubah pola hidupnya itu baik dan memang setelah itu hilang betul-betul aman nggak ada keluhan apapun, ya mungkin ya udah aman gitu, boleh, bukan berarti bukan itu lupus lah gitu. Dan tapi kalau misalnya setelah pola hidup sehatnya pun diperbaiki terus apa namanya betul-betul sehat, tetapi keluhannya itu kerap muncul dan muncul semakin sering dan semakin mengganggu aktivitas keseharian, jangan takut, ragu, langsung konsultasi aja ke dokter deh ya, supaya nanti semakin cepat kita tahu, semakin awal diagnosa itu didapatkan dan diobati sedini mungkin, yaitu kemungkinan besarnya semakin baik ke depannya gitu. Kemungkinan besar istilahnya terkontrol itu ya akan semakin muncul bagus gitu. Jadi enggak berat lah nantinya maksudnya.
0: Baiklah ya, kalau gitu. Begitu. Dok, mungkin nih dok terakhir juga nih ya, Dok ya. Kalau nih penderita lupus itu kan mungkin sedang takut juga, kehilangan semangat gitu, dokter. Benar. Apa sih mau dokter sampaikan?
1: Ya, jadi ya lupus kalau misalnya udah didiagnosa lupus, nah itu ibaratnya adalah babak baru dari kehidupan kalian nih, ya kan ya. Jadi dengan didiagnosa lupus itu jangan langsung menjadi patah semangat gitu, yaitu adalah suatu istilahnya babak baru dan tantangan hidup baru gitu. Dan itu ya ngomong sih emang gampang kali ya. semua pasien bilang gitu, ah gue dokter yang ngomongnya gampang gini kan ya. Ya tapi gimana lagi ya, harus itu yang kita lakukan gitu. Jangan sampai menang dengan, jangan sampai kalah dengan si lupusnya tadi. Kita harus lebih kuat dan lebih hebat gitu. Karena kalau misalnya memang kita patah semangat, stres dan semuanya itu malah bikin lupusnya itu semakin memberat gitu. Jadi kalau misalnya tahu ini adalah satu babak baru dari kehidupan itu, tinggal planning kita ini menyemangati tubuh apa yang mau kita lakukan sama si lupus ini. Apakah memang kita biarkan dia menghantui ataupun menguasai tubuh kita, atau dari kita sendiri, nggak bisa nih ya kan ya, aku harusnya mengontrol tubuhku sendiri. Ya pelan-pelan, memang harus pelan-pelan, kita nggak bisa langsung tutup cepat, nggak bisa, karena memang dia mau bangkit ataupun apa itu nggak bisa. Itu satu. Terus kemudian support keluarga. Nah itu yang sangat penting sekali gitu. Maksudnya dia kan udah terpuruk dalam arti ini gak bisa ngapa-ngapain. Jadi keluarga, dukungan dari keluarga itu sangat penting sekali ya. Memahami penyakitnya, ya cari informasi deh tentang penyakit ini gimana. Terus dukung si pasien tadi dengan menemani dia untuk berobat kontrol, dengan menemani dia untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah itu akan menjadi penyemangat dia lagi lah gitu. Jadi dia tahu bahwasanya bukan, dia gak menghadapi itu sendiri gitu ya, menghadapi penyakit ini dengan sendiri. Dan kalau misalnya udah kontrol, ya jumpai dokter deh ya, dokter yang memang ya diajak komunikasi gitu, yang bisa diajak komunikasi, karena ini bakalan panjang nih, seumur hidup dia akan berurusan dengan dokter itu gitu. Karena kan kalau misalnya penyakit lupus ini memang kita rekomendasikan ke dokter spesialis penyakit dalam, ke konsultan rheumatologi. Jadi saya kan memang dokter spesialis penyakit dalam, konsultan rheumatologi yang menangani penyakit lupus. Dan dokter rheumatologi di Medan pun sebenarnya udah ada beberapa gitu, udah cukup banyak gitu kan ya. Dan di situ nanti kita konsultasi secara langsung dan memang harus dipahami dengan penyakitnya, pahami dulu penyakitnya, cari informasi. Sekarang kan informasi kan udah banyak tuh ya, supaya lebih enak nih. Kalau misalnya pasien itu paham tentang penyakitnya itu, dia akan lebih mengerti ya kan, mengerti kenapa sih ini bisa terjadi. Jadi bisa mengcounternya lagi gitu. Jadi penyemangatnya bilang bahwasanya ini adalah babak baru hidup saya gitu. Jadi harus saya mulai dengan sesuatu yang baru lagi, yang tadinya pola hidup yang sebelumnya mungkin yang salah ya kan, tiba-tiba salah ya kita perbaiki dengan yang baiknya lah gitu. Dan jangan pernah bosan untuk minum obatnya deh ya. Dan jangan khawatir, dokter akan memberikan obat yang sesuai, dan obat ini jangka panjang itu nggak akan, insya Allah nggak akan merusak ginjal, nggak akan merusak hati, atau ikan itu tuh tantangannya, bener, tuh tantangannya bener, tuh. Kalau misalnya kita suruh obat seumur hidup nih, gila aja nih dokter ngasih obat ini bener, bahan kimia semua ya bisa rusak ginjalnya, apalagi dengar dari tetangga, keluarga, padahal nanti tetangga atau keluarganya itu yang bilang ini nanti bisa rusak ginjal, gitu udah di stop obatnya, tiba-tiba dia bermasalah, tetangga atau keluarganya tadi entah kemana, gitu nggak mau menemani dia pada saat dia berat, gitu. Gitu. Jangan khawatir, kita akan mengkontrol, kita akan mengevaluasi. Memang benar itu bahan kimia, jadi kita akan evaluasi kok rutin per 3 bulan kita periksa fungsi ginjalnya, atau per 6 bulan gitu. Dan juga harus khawatir juga, obat lupus ini tersedia di BPJS. Nah itu yang penting,
0: tercover ya dok ya,
1: tercover di BPJS gitu. Jadi semua obatnya itu tercover dia. Ya jangan bosan aja ngambil faskes ke faskes puskesmas, terus ke rumah sakit sebulan sekali gitu ya. Kita akan pantau lah ya, laboratoriumnya juga itu sebagian besar, memang ada yang gak tercover juga di BPJS, tapi sebagian besar sih tercover. Jadi kita periksa fungsi ginjal, fungsi hati, aktivitas penyakit lupusnya itu bisa tercover BPJS. Tapi memang ke BPJS harus sabar ya, dengan antriannya gitu, terus habis itu dengan pemeriksa lab yang gak bisa langsung seabrek diperiksa pelan-pelan gitu ya. Ya itulah dia.
0: Oke dok, itu kan tadi untuk penderita lupus. Ini yang mau dokter sampaikan nih untuk orang di luaran sana nih yang lagi dengerin kita nih dok. Apa nih dok?
1: Ya jadi untuk orang di luaran sana nih, karena ini kan memang kan bulan Mei ini, tanggal 10 Mei itu adalah World Lupus Day gitu. Jadi memang hari lupus sedunia. Jadi pas pada saat bulan Mei ini kan kita untuk awareness ya, jadi ke pengetahuan orang awam semuanya tentang lupus, bahwasanya lupus itu ada ya, karena lupus itu adalah penyakit yang cukup serius apabila bisa tidak ditangani. Nah tadi karena penyakit seribu wajah dan gejala yang gak spesifik, kalau misalnya teman-teman nih ya yang mendengarkan ada mengalami gejala yang tadi disebutkan dari awal nih ya kan ya, misalnya nyeri sendi, ruam, dan badan panas, demam dan sebagainya, dan gak benar dalam tubuhnya itu, ya segera dikonsultasikanlah ke dokter ya, jangan dibiarkan. Dan juga kalau misalnya ada mendapatkan pasien lupus ya, menjumpai teman, saudara, sanak saudara yang didiagnosa lupus ya, apa namanya ya, support lah ya, cukup ya mengetahuinya ya kan, mendukungnya gitu. Dan penyakit lupusnya gak menular.
0: Karena
1: kadang-kadang tampilannya kan ruam di muka, takut gitu kan ya, terus rambutnya rontok gitu kan. Kadang-kadang kalau masih berat dia kayak orang sakit lah gitu. Tapi kalau udah mulai terkontrol sih kayak orang sehat gitu. Dan itu gak menular.
0: Orang sehat.
1: Ya itu gak menular. Jadi ya dirangkul, maksudnya gak ada masalah lah. Pokoknya support aja deh.
0: Baiklah. Terima kasih dokter untuk ini. Dan jangan lupa pasien untuk pakai sunscreen ya.
1: Benar, itu penting sunscreen nih.
0: Bukan cuma untuk gaya-gaya. Berarti laki-laki juga penting sunscreen dok. Karena banyak orang bilang gini, laki-laki gak make up, gak sunscreen, mukanya biasa-biasa aja. Banyak tuh yang begitu ya, stigma di masyarakat. Lu sunscreen sepenting itu ya. Dan baiklah pendengar, sekian nih dialog klinik kesehatan kita bersama Dr. Andi Raga Ginting ya, dengan topik mengenal lupus si peneri ulung yang sering terlambat dikenali. Dan saat lagi kita juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Dan mendengar sekarang kita akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Real Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan mengoper bola ke Franco Mastantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandel. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kebuntuan baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih. Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak kedua dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
1: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi yang lebih penting adalah penampilan, sikap dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu kami tidak bisa mengkonversi versinya menjadi gol.
0: Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Portiga RRI terus mengudara.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Seleção. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: Pendengar RRI, Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini, menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini, kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Kali ini kita bedah salah satu tim sepak bola dunia, yaitu Belanda.
3: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Verdamse.
3: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Kenapa jadi kayak komeng?
3: Gak juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Mickey van de Ven dan Nathan Ake.
1: Ya, oke. Okay. Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
3: Jelas, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area akhir.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
3: Buset. Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Ngalahin Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
3: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
3: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
3: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di
3: situs rri.co.id.
4: Saya Arya Sulingga, Exco PSSI, mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Pembajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andriy Rublev 6-2, 6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berts 6-4, 6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000. 15-1.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Nimi Buter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Pakapon Teratsaku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyuk Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiani.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konfres kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan. Ia menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach go to put other players that don't play too much, and these players are gonna try to catch the opportunity and go with high motivation in all the duels. So I expect a difficult match, and I hope that we can make a good game and a good result.
3: Tidak waktu cukup berlebihan. Persebaya melakukan upaya yang di Surabaya kemarin sudah berjalan dan oleh sesi berwarna di Malaysia. Menurut coach besok tidak akan menjadi lagi. Belum pernah menang di sini dan pernah kalah waktu ini di Piala Indonesia. Sangat sedih karena sempatan sudah degradasi ke kedua, tapi itu bisa terlalu sulit karena pelatih bisa saja menurunkan pemain-pemain yang tadi lulus dan pemain lebih serius sehingga progres tidak terlalu banyak mudah.
1: Sementara itu, kiper Persebaya Andika Ramadhani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
4: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencatat sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan memaksimalkan.
1: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin Irdiani melaporkan.

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mba Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim, Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mba Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elemen FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Renaldi memecah kebuntuan pada menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memperkecil ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama. Walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi. Kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua.
2: Di laga lainnya, KLN Elit FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Ardi dari KLN Elit FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Ardi menembus kesalahannya. Dia berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elit FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya, di penghujung laga, tepatnya menit ke-38, kapten mereka Safhari Nur Hanafi sukses menyebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuannya mencetak transisi serangan dan mengimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Selimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Pendengar, dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

104,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi mendengar di mana saja Anda berada ya. Ini sudah di jam 11 lebih 33 menit waktu Indonesia bagian barat, dan untuk Anda semuanya ya, kita nanti juga akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat langsung dari Masjid Muslimin dari Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Jadi sembari menantikan, kita bakal mendengarkan dulu nih lagu-lagu pop Indonesia kita dan mungkin mancanegara. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya. Untuk Anda mungkin yang lagi di jalan, nyetir sendirian gitu juga dengerin kita. Ngapain sendirian-sendirian? Ya karena sendiri, Vi. Oke deh, ini Vika bakal temenin sampai tujuan lah lebih kurang ya. Tapi sebelum itu gak enak kalau cuma Vika doang yang nemenin. Ini kita bakal nostalgia dari Justin Bieber ya, yang kayaknya ini lagi naik daun sekali lagi nih dari One Less Lonely Girl-nya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami, karena nanti Vika akan balik dan memberikan informasi pastinya untuk Anda semuanya. Hati-hati di jalan.

0: shouted.
1: All right, let's go. There's gonna be one less lonely girl.
2: One less lonely girl.
1: One less lonely girl.
2: One less lonely girl.
3: Justin Bieber dengan One Less Lonely Girl ya. Nih mungkin siang-siang ini kepikiran kalau cuacanya udah gak panas, kayaknya kita enak deh kalau kita misalnya mandi-mandi ke tempat yang dingin gitu, kayak sembahe ya, pemandian alam gitu ya, sembahe. Ingat zaman ini, zaman-zaman ya, di pokoknya ke Bukit Lawang gitu, mungkin bisa ya. Jadi untuk Anda ada gak sih yang hari ini kepikiran kalau ke pantai panas kayaknya ya, pantai kita kan luar biasa panasnya gitu ya. Kayaknya lebih rekomendasi pemandian alam gak sih, jadi kayak dia sejuk, kalau kolam renang juga gitu ya. Tapi kalau kolam renang ya, untuk Vika sendiri, kalau sudah memang ya namanya tempat umum pasti bakal rame, tapi sangat menghindarin terlalu rame gitu. Kalau Yasmin gimana? Mau kemana? Kalau liburan panjang kira-kira bakal kemana? Misal?
4: Di rumah aja
3: ya. Mungkin karena panas sehari-harinya mungkin selalu keluar, jadi kayaknya kalau libur dimanfaatin untuk di rumah aja, menyatu dengan tembok-tembok yang ada di rumah dan menyatu dengan gravitasi, lebih tepatnya sih seperti itu ya. Mungkin kan ya, semakin kita besar ya, kayak ya udahlah ngapain liburan gitu-gitu kan, ya udahlah nggak terlalu penting-penting, ya udahlah kayaknya lebih enak nabung aja, kayak terlalu self reward apa sih gitu ya kan. Karena kan self reward terbaik adalah kebebasan finansial. Pokoknya semua diyaudahin aja, sama kayak kata Bondan Prakoso, ya sudahlah.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

94,3% RRI, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, ini kita cukupkan dulu ya lagu-lagu kita, lagu-lagu popnya. Kita bakal dengerin dulu sembari menantikan azan zuhur dan siaran langsung sholat Jumat. Kita bakal dengerin dulu lagu-lagu Islamnya. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi.

Dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah amal perbuatan yang paling utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, melaksanakan sholat pada waktunya. Kemudian aku bertanya, lalu apa lagi? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, berjihad di jalan Allah. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkannya kepadaku. Andai aku menambah pertanyaan, niscaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambahkannya.

Manfaatkanlah lima hal sebelum datang lima hal. Masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kecukupanmu sebelum masa miskinmu, masa luangmu sebelum masa sibukmu, masa hidupmu sebelum masa kematianmu.

Amalan ringan berpahala besar adalah istiqomah. Istiqomah adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya secara berkesinambungan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laksanakan amalan semampu kalian. Sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian sendiri yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun sedikit." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam riwayat lain dikatakan tentang amalan ringan berpahala besar adalah beramallah dengan benar dan bersungguh-sungguh. Ketahuilah bahwa sesungguhnya seorang dari kalian tidak akan masuk surga karena amalannya. Mereka bertanya, "Apakah engkau juga, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Tidak juga aku, kecuali Allah memberiku rahmatnya." Ketahuilah bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang berkesinambungan walaupun itu sedikit. Hadis riwayat Muslim.

basmalah, bismillahirrahmanirrahim, yang berarti menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mengucapkan bismillah merupakan sesuatu yang dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap amalan yang terdapat kepentingan di dalamnya, jika tidak dimulai dengan menyebut nama Allah, maka terputus keberkahannya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i.

0: 104,3 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar. Saatnya kita akan mengikuti siaran langsung sholat Jumat dari Masjid Muslimin Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Silakan Pak Bambang.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan karena nikmat Islam, iman, kesehatan, kesempatan tentunya yang paling berharga yang mulia diberikan Allah kepada kita. Kita sempatkan untuk menunaikan ibadah sholat Jumat pada 15 Mei 2026. Dan alhamdulillah kami dari tim pelaksanaan ibadah sholat Jumat Pro 194,3 MHz sudah berada di kawasan Masjid Muslimin Jalan Setia Budi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang. Dan insya Allah yang berintah sebagai khatib pada Al-Ustaz Haji Luli Kafitra LC. Baik, mari kita bersama di Masjid Muslimin Jalan Setia

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من

Artinya kita akan segera memasuki 2-3 hari ke depan bulan Dzulhijjah. Pada tanggal 1 sampai 8 Dzulhijjah, dalam Islam itu lebih dikenal dengan hari Tarwiyah, hari keraguan. Karena di saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam bermimpi mendapatkan perintah untuk menyembelih putra tercintanya yang bernama Ismail. Barulah pada tanggal 9 Dzulhijjah dia meyakini bahwasannya mimpi itu benar datang dari Allah. Maka pada hari itu dikenal dengan hari Arafah. Maka satu kesyukuran yang luar biasa, khususnya bagi mungkin keluarga-keluarga kita yang terdekat, yang hari ini, yang tahun ini mendapatkan karunia yang luar biasa, yaitu menyempurnakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Kita doakan bersama-sama, semoga para jamaah haji yang tahun ini melaksanakan aktivitas haji menyempurnakan rukun Islam yang kelima dapat menjalankan haji tanpa kendala apapun, sehingga nanti mereka kembali ke tanah air dengan satu gelar kehormatan, yaitu haji yang mabrur. Berikutnya marilah sama-sama kita mengirimkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Semoga dengan senantiasa berselawat kepada beliau kita termasuk dari umat-umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Ma'asyiral muslimin, melalui mimbar ini juga kami berwasiat kepada kami khususnya yang menyampaikan dan kita-kita yang berhadir mendengarkan. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Dan khatib juga menghimbau kepada kita-kita yang berhadir, para jamaah, untuk sama-sama mendengarkan apa yang akan khatib sampaikan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, au kama qala fi ma'na, idza qulta li sahibika ansit wal imam yakhtub faqad lagauta. Jika engkau berkata diam sedangkan ketika itu khatib sedang berkhutbah, artinya engkau lalai dari mendengarkan apa yang khatib sampaikan, faqad lagauta, maka pada hakikatnya kata Nabi engkau telah berbuat sia-sia. Maka hadirin jamaah, kita yang berhadir di masjid ini hakul yakin ingin mempersembahkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sesempurna mungkin. Maka dari itu hindarilah perbuatan sia-sia dari mendengarkan apa yang khatib akan sampaikan. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah rahimakumullah.

yang kami maksud, hampir rata umat Islam itu hafal. Doa ini tidak hanya termaktub dalam hadis sahih, bahkan doa ini termaktub dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Baqarah ayat 201, yang mana doa ini tepat berada dimulai dari ayat 197, 98, 99, 200, 201. Ada proses perintah haji di ayat 197. Lalu ada proses melaksanakan aktivitas atau manasik di sana, dan ditutup dengan ayat 200 doa. Apa doa yang dimaksud? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka masyiral muslimin sedang jamaah Jumat, menariknya doa ini termaktub atau diletakkan setelah proses haji. Boleh nanti setelah Jumat ini ya kita ulik sedikit Al-Baqarah ayat 197. Di sana ada perintah haji, dan ayat setelahnya itu proses. Sebelum ayat doa ini dikatakan wa idza qadaitum manasikakum, jika kamu telah selesai melaksanakan proses haji, maka banyaklah berdoa. Doa yang dimaksud adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan ini kami yakin hampir sebagian besar umat Islam hafal. Bahkan doa ini selalu dibaca imam. Apakah dalam sholat berjamaah, setelah sholat, atau bahkan ada di perkumpulan, pertemuan-pertemuan. Doa ini merupakan doa pemungkas, biasanya letaknya di akhir. Maka masyiral muslimin, ini doa yang luar biasa. Nah, jika kita baca alaqah bainal ayat, ini salah satu metode tafsir dalam Al-Quran. Kenapa ayat ini diletakkan setelah ayat haji? Ternyata kandungan doa ini, kata Imam Ibnu Abbas, at-tawazun bainad dunya wal akhirah. Ada keseimbangan antara kemauan kita terhadap dunia, akan tetapi keinginan kita, harapan kita pada akhirat juga termaktub dalam doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, ya Allah, berikanlah kebaikan dunia untuk kami. Nah, dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dikatakan, apa yang dimaksud dengan kebaikan dunia di sini? Imam Ibnu Katsir mengatakan, fajumi'at hadhihi da'wah kulla khairin fid dunya. Ini doa merangkum kebaikan dunia keseluruhan. Fa innal hasanah fid dunya tashmulu kulla matlubin dunyawiyin. Maksud dari kebaikan dunia pada doa ini itu tidak khusus, tetapi umum. Apa itu? Yang berkaitan dengan kesehatan, yang berkaitan dengan apa? Rezeki. Yang berkaitan dengan apa? Anak yang soleh. Yang berkaitan dengan apa? Istri yang solehah. Maka masyiral muslimin, sudah selayaknya ketika seorang imam mengatakan, memimpin doa dengan mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah, tahan
sampaikan hajat kebaikan duniamu. Bahkan Imam Ibnu Abbas mengatakan cukup dengan doa ini. Maka ini merupakan doa yang merangkum kebaikan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tidak hanya kebaikan dunia yang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi wa fil akhirati hasanah. Hasanah yang dimaksud yang kedua itu merupakan puncak dari segala kebaikan di akhirat, yaitu surga. Maka ma'asyiral muslimin, jika hari ini engkau merasa bangga dengan amal ibadahmu, maka itu belum cukup. Jika hari ini engkau bangga dengan sedekahmu, masih kurang. Jika hari ini engkau bangga dengan zakatmu, berapa persen yang engkau keluarkan? Jika amal-amal ibadahmu ini engkau yakini dapat mengantarkanmu ke surga, mohon maaf, Allah tidak begitu. Yang mengantarkan manusia, makhluk ke surga adalah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teruslah berbuat kebaikan untuk akhirat kita. Siapa tahu kebaikan yang kecil kita lakukan itu yang menghadirkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, singkat saja, sedikitnya kata Imam Ibnu Abbas melalui mengambil bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari, ada empat hal. Jika seorang muslim mendapatkan empat hal ini, maka pada hakikatnya dia telah mendapatkan hasanah fid dunya. Apa itu? Yang pertama, qalbun syakirun, hati yang bersyukur. Jangan kita sampai menjadi seorang yang kanut. Apa itu kanut? Innal insana li rabbihi lakanud. Hidupnya 50 tahun, dari 0 bulan sampai 49 tahun sehat. Umur 49 sampai 50 tahun sakit. Tapi yang 1 tahun itu yang diingatnya. Nah, ini insan kanut. Umur dari 0 bulan sampai 60 tahun kaya, banyak harta. Umur 61 tahun tekor. Tapi yang diingatnya yang 61 tahun tadi. 1 tahun terakhir itu sengsara, itu yang diingatnya. Maka seorang ini dikatakan kanud, enggak bersyukur. Maka seorang yang memperoleh qalbun syakirun, dia akan memperoleh kebaikan dunia. Kata ya Gus Baha, kami pernah mendengar salah satu videonya, rasa syukur ini bisa menghilangkan musibah-musibah yang kecil atau hal-hal buruk yang kecil. Contohnya, jika kita hidup bertetangga, tetangga punya mobil, kita punya motor. Kalau punya rasa syukur, yang punya motor tadi tidak akan melihat mobil. Maka ma'asyiral muslimin, jika seorang muslim memiliki qalbun yang syakir, maka pada hakikatnya ia telah mendapatkan kebaikan dunia. Lalu selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lisanun dzakirun, lisan yang senantiasa berzikir. Lalu yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika seorang muslim memperoleh ini, maka dia pada hakikatnya mendapatkan kebaikan dunia. Wal jasad alal bala'i sabirun,
Ketika seorang muslim mendapatkan musibah atau penyakit, maka ia mampu bersabar. Maka sabar ini luar biasa. Sabar itu sama seperti puasa. Dua ibadah ini tidak ternilai di mata Allah. Maka hanya Allah yang mampu memberikan ganjaran atas kesabaran. Maka masyiral muslimin sidang jamaah, jika seorang muslim mampu bersabar atas musibah-musibah yang ia derita, maka pada hakikatnya ia telah mendapatkan kebaikan dunia. Lalu yang terakhir kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa zaujatun salihah, mendapatkan seorang istri yang salehah, ini merupakan kebaikan dunia yang luar biasa. Karena menikah ini merupakan

Maka akad dalam pernikahan itu tidak ada waktu. Maka hari ini yang adik-adik kami mungkin yang belum mendapatkan jodoh dan ingin melaksanakan atau melaksanakan atau berkeluarga, maka sedikitnya ada empat hal yang perlu diperhatikan. Tungkahul mar'ah li arba'ah, empat penyebab kita menikahi perempuan. Li jamaliha, karena parasnya. Li nasabiha, karena keturunannya. Li maliha, karena hartanya. Lalu yang terakhir kata Nabi, li diniha, karena agama. Fazbar bizatiddin, maka yang memilih seorang perempuan karena agamanya, ia telah beruntung. Karena Islam mengajarkan kebersihan, kebersihan akan menghadirkan keindahan. Islam mengajarkan usaha yang luar biasa, usaha akan menghadirkan kekayaan. Islam juga melarang perzinahan dan sebagainya. Maka dengan itu nasab akan terjaga. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, barangkali ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita-kita yang mendengarkan untuk mengarungi kehidupan di masa-masa yang akan datang. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-samiul alim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun berada, alhamdulillah sudah kita tunaikan ibadah sholat Jumat di 15 Mei 2026 dan kami di masjid Timbuhan Ibadah Sholat Jumat 1194,3 MHz di Masjid Muslimin Jalan Setiabudi, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan, Selayang. Dan alhamdulillah tadi sebagai khatib Ustadz kita adalah Haji Luli Kafitra LC. Baik kaum muslimin, adapun kesimpulan daripada tausiah kita Jumat hari ini adalah ada salah satu doa yang di dalamnya ada proses perintah haji dengan nilai kebaikan dunia dan akhirat yang mengantarkan kita ke surga adalah bergolongan pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan nilai kebaikan itu adalah rasa syukur dan juga kita memiliki istri yang saleha, selalu dalam kesabaran dan selalu menjaga kebersihan. Dan semoga ini juga menjadi kekuatan dan rasa syukur kita untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, beribadah dan tetap semangat. Dan semoga saja tentunya sholat Jumat hari ini adalah hal yang penuh berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Anda sehat dan melaksanakan tugas selanjutnya. Baik, kami dari tim pelaksana ibadah sholat Jumat, saya Bambang, ada Adi, Faisal dan juga Rahmat, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kami kembali ke studio Pro 1 94,3 MHz.

94,31 RRI, kanal informasi dan inspirasi, masih bersama Rafika Putri. Pasti ya pendengar, sampai di jam 15 waktu Indonesia bagian Barat. Sudah selesai nih sholat Jumatnya. Mungkin ada kepikiran mau makan siang dulu, pengen makan siang apa? Karena berhubung masih liburan ya, masih libur, ini cuti bersama. Mungkin gak masak, maunya itu kayak kumpul-kumpul keluarga tapi makan di luar, atau mungkin pergi berkreasi bersama keluarga kemana gitu ya kan, sambil mungkin barbekyuan, manggang, atau mungkin beli terus makannya di mana gitu kan, seru juga ya pastinya ya. Memang sih cuaca di dua hari ini sih kayak panas gitu ya, itu tadi kalaupun malas keluar di rumah aja, jangan lupa nih untuk siapapun banyak minum air putihnya pastinya ya. Juga kalau nggak terlalu penting ya, mengingat cuaca yang tidak terkendali, kayaknya kalau nggak terlalu yang gimana, jangan sering-sering keluar rumah deh, di rumah aja gitu. Atau mungkin karena setiap harinya ya selama memasuki kerja atau sekolah tuh selalu di luar, kalau udah libur bawaannya mau di rumah aja kayak gitu, banyak juga nih seperti itu ya. Jadi apapun pilihannya ataupun apapun menu makan siangnya, pastinya hari ini yang penting bisa dinikmati juga, mau bersama keluarga atau teman-teman, pastinya enak aja.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan Sibolga Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini. Diantaranya, Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik judi online atau judol di Kota Medan. Mengingat banyaknya persoalan yang membelit TKI di luar negeri, pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan tidak lagi mengirimkan TKI tanpa skill, khususnya TKI wanita. Inilah Lintas Megatol selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Wali Kota Medan Riko Triputra Bayu Waas menyatakan komitmennya untuk memberantas praktik judi online atau judol di Kota Medan. Hal ini disampaikannya saat menghadiri acara edukasi publik yang diselenggarakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bertajuk Indonesia.co.id menyapa Medan Gaspol Tolak Judol. Berikut laporan Ulfa Nadira.
2: Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi menggelar acara Indonesia.go.id menyapa Gaspol Tolak Judi Online pada Rabu kemarin. Acara ini merupakan kampanye anti judi online yang mengambil tema Jauhi Judol, Anak Medan Pilih Masa Depan Bukan Judi Online. Wali Kota Medan, Riko Triputra Bayu Waas mengatakan, dampak judi online tidak hanya merusak kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kehidupan sosial dan hubungan keluarga. Menurutnya, kecanduan judi online memiliki dampak yang sama berbahaya dengan bentuk kecanduan lain seperti narkoba.
3: Pemerintah, masyarakat, keluarga, aturan-aturan, ini perlu mendukung semuanya agar judi online bisa dihindarkan, bukan hanya dari top down-nya saja, tapi bottom up-nya juga ada, yaitu apa? Proteksi di antara kita sendiri. Nah, banyak yang terkena judi online itu akhirnya keuangannya jadi masalah, kehidupan keluarganya jadi berantakan, banyak yang cerai karena judi online. Permasalahan kita sekarang, salah satunya tentang judi online, kecanduan judi online, karena kecanduannya hampir sama dengan hal-hal yang terlalang lainnya seperti narkoba. Judi online juga merusak mentalitas kita, juga merusak keluarga kita.
2: Sementara, Menteri Komdigi Mutia Hafid yang hadir dalam acara ini mengatakan, judi online merupakan masalah yang serius karena tidak hanya menyasar laki-laki maupun orang dewasa, tetapi juga perempuan dan anak-anak dari berbagai latar belakang ekonomi. Mutia menyebut, Komdigi telah memerangi akses judi online dengan menutup situs dan melakukan komunikasi kepada masyarakat. Literasi kepada masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan penyebaran judi online.
4: Tidak hanya orang dewasa, anak-anak juga ada. Tidak hanya orang kaya, orang tidak mampu juga banyak. Jadi ini cukup menyeluruh. Kemkomdigi dalam hal ini untuk memerangi aksesnya. Terusnya kita tutup komunikasi juga. Makanya kita ketemu hari ini. Komunikasi kepada masyarakat ini juga, karena namanya Kementerian Komunikasi, ini juga salah satu dari tugas kita. Nah, kami datang sekali lagi dalam kerangka untuk memberikan pemahaman itu dan juga mendengarkan dari ibu-ibu sekalian, anak mudanya yang laki-laki, untuk kita mau dengar masukan langsung dari masyarakat seperti apa saja kesulitan-kesulitan memeranginya di daerah masing-masing.
2: Lebih lanjut, Mutia Hafid mengatakan hampir 200 ribu anak-anak menjadi korban judi online, dengan sekitar 80 ribu diantaranya merupakan anak-anak berusia di bawah 10 tahun. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Mengingat banyaknya persoalan yang membelit TKI di luar negeri, pemerintah perlu mengambil kebijakan dengan tidak lagi mengirimkan TKI tanpa skill, khususnya TKI wanita. Deni Syahaan menurunkan laporannya.
5: Mengingat banyaknya persoalan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri saat ini, pemerintah pusat diminta untuk membatasi regulasi pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya tenaga kerja wanita. Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Kota Sibolga Nur Arifa saat menjawab RRI terkait banyaknya TKI di luar negeri yang kini terjerat sanksi hukum. Menurut Nur Arifa, pemerintah harus membuat aturan yang ketat terkait pengiriman TKI ke luar negeri. Salah satunya dengan tidak lagi mengirimkan TKI pembantu rumah tangga ke luar negeri. Ia menyebut TKI yang dikirimkan ke luar negeri haruslah tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus yang sifat pekerjaannya lebih spesifik dan profesional. Karena itu, kata Nur Arifah, sejumlah persoalan hukum yang dihadapi TKI saat ini merupakan bukti lemahnya aturan yang menyangkut pengiriman TKI selama ini.
6: Kami berharap kalaupun tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan ke luar negeri, kalau ada tenaga kerja yang ada di sini nantinya, tapi tempatkan mereka sebagai profesi mereka, tidak sebagai pembantu rumah tangga.
5: Selanjutnya, Nur Arifah meminta agar pemerintah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di dalam negeri dengan penyebaran yang cukup merata di setiap daerah. Sebagai langkah lainnya untuk menekan tingginya angka TKI ke luar negeri. Dini Syahaan melaporkan.
0: Pemerintah Kota Tanjung Balai

0: dan belum ditemukan kasus hantavirus. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai Sabrina Yanti Harap mengatakan pihaknya telah menerima surat edaran Kementerian Kesehatan nomor SR.03.01.C.2572/2026 tentang kewaspadaan hantavirus. Berdasarkan surat edaran tersebut, Dinas Kesehatan memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai hantavirus agar tidak terjadi kesalahpahaman maupun kepanikan berlebihan. Sabrina menjelaskan, hantavirus merupakan kelompok virus serius yang dapat menular kepada manusia melalui kontak dengan kotoran, urin maupun air liur hewan penggerak seperti tikus. Gejala awal penyakit ini umumnya menyerupai flu seperti demam, sakit kepala, serta nyeri otot terutama pada bagian paha dan pinggang.
1: Masih beratnya paru-paru terisi cairan sehingga mengakibatkan sesak napas dan bisa syok. Kemudian langkah pencegahan virus hanta ini dapat dihindari dengan kita berperilaku hidup bersih dan sehat ataupun PHBS, yaitu kita rajin cuci tangan dengan menggunakan air mengalir, sabun ataupun hand sanitizer. Kemudian terapkan etika batuk dan bersin. Lakukan metode wet cleaning, selalu menggunakan air ataupun kain pel basah untuk membersihkan kotoran-kotoran tikus yang berada di area rumah kita untuk mencegah partikel virus berterbangan dan terhirup. Kemudian simpan makanan dengan aman, gunakan wadah saji tertutup rapat untuk seluruh bahan terkonsumsi. Kemudian tutup akses tikus yang akan masuk ke rumah kita. Pastikan tidak ada lubang ataupun celah tikus untuk masuk ke dalam rumah.
0: Ia menghimbau masyarakat yang mengalami tanda dan gejala tersebut agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat, baik puskesmas maupun rumah sakit, untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut. Menurut Sabrina, Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai juga melakukan pemantauan epidemiologi terhadap masyarakat yang mengalami gejala serupa, termasuk melakukan pendampingan pengobatan apabila ditemukan kasus yang dicurigai. Sementara itu, Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Tangkuman Surkota Tanjung Balai, Dian Ramandasari, menyampaikan bahwa hingga saat ini belum ditemukan pasien yang terjangkit hantavirus di rumah sakit tersebut. Meski demikian, pihak rumah sakit tetap meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan terhadap kemungkinan munculnya kasus.
2: Maka memang kami juga melakukan persiapan sejak dini dengan membangun komunikasi hadap tim, baik itu tim medis, para medis, maupun kesiapan BMHP dan obat. Secara perspektif penyakitnya, ini tidak seperti penyebaran COVID yang sangat mudah, penyebarannya enggak seperti itu. Jadi hantavirus ini masa inkubasinya lama, penyebarannya juga tidak semudah COVID gitu. Jadi diharapkan masyarakat tetap dalam kondisi tenang. Hal-hal yang menjadi fondasi utama adalah pencegahan paparan kita terhadap agennya, yaitu tikus. Maka dari situ masyarakat dihimbau untuk tetap menjaga kebersihan.
0: Ia juga menegaskan bahwa langkah utama dalam pencegahan hantavirus adalah menghindari paparan dari kotoran, urin maupun keberadaan tikus yang diduga dapat menjadi media penyebaran virus tersebut. Karena itu, masyarakat dihimbau menjaga kebersihan lingkungan serta memastikan rumah dan tempat aktivitas tetap higienis. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tanjung Balai juga mengatakan hingga saat ini di Provinsi Sumatera Utara, khususnya Kota Tanjung Balai, belum ditemukan masyarakat yang terpapar hantavirus. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
3: Usulan pembangunan jembatan gantung Garuda di Sungai Mua dengan Sungai Esiwa Kecamatan Namuhalu Esiwa Kabupaten Nias Utara telah disampaikan ke Markas Besar Angkatan Darat. Laporan selengkapnya disampaikan Munili Harefa.
4: Koramil 07 Alasa telah melakukan survei di Sungai Mua penghubung Desa Banua Sibohou dengan Desa Israhili Kecamatan Namolesiwa dan juga di Sungai Esiwa penghubung Desa Esiwa dengan Desa Tuenahe 1. Kedua titik sungai ini dinilai krusial karena menjadi akses utama warga antar desa. Dan Ramil 07 Alasa Piltu Bedali Mendeva mengatakan kedua sungai tersebut sangat layak sebagai titik lokasi pembangunan jembatan gantung Garuda karya bakti TNI skala besar tahun 2026. Hasil survei menunjukkan bentang sungai cukup lebar dengan arus deras saat musim hujan sehingga perlu konstruksi jembatan gantung. Setiap harinya jalur tersebut dilewati oleh masyarakat utamanya pelajar. Kondisinya cukup memprihatinkan karena ketika musim hujan sungai meluap dan sulit dilalui. Bahkan para pelajar tingkat SD, SMP hingga SMA, SMK tidak dapat mengikuti proses belajar belajar mengajar karena akses terputus. Dari hasil survei, Koramil 07 Alasa telah mengusulkan pembangunan jembatan di dua lokasi tersebut ke Markas Besar Angkatan Darat agar dapat direalisasikan di wilayah Kecamatan

0: dan nak melalui siwa.
1: Kita ini kan menunggu perintah kita ini Pak. Sementara dulu yang sudah ada petunjuk sama kita, mungkin desa Dahana ini itu dengan desa Gunung Tua. Mungkin rencana-rencana sudah kami survei semua, termasuk Babinsa juga sudah. Jadi kita menunggu petunjuk dari pimpinan kita.
0: Sementara itu, Harisman Gia, warga Kecamatan Namaluisio, mengharapkan pembangunan jembatan di dua sungai segera terrealisasi. Menurutnya, kedua sungai sangat menghambat aktivitas masyarakat ketika musim penghujan tiba.
1: Sampai sekarang belum ada realisasi, tapi dimohon kepada pemerintah supaya menindaklanjuti kegiatan tersebut karena ini sangat berguna untuk masyarakat karena anak-anak sekolah SMA, anak-anak mengalami siwa itu sering menyeberangi dan juga anak-anak SD.
0: Usulan pembangunan jembatan ini sebenarnya setiap tahun diusulkan melalui Musrenbang Kecamatan, namun tak kunjung terrealisasi, apalagi karena efisiensi anggaran daerah. Munyali Harefa melaporkan.
2: Berbagai tantangan yang dihadapi dalam memulai program koperasi Desa Merah Putih didasari pada minimnya pemahaman pengurus tentang tahapan pelaksanaan program tersebut. Berikut laporan Anovelis Hulu.
3: Peran bisnis asisten atau BA koperasi dinilai semakin penting dalam mendorong percepatan pengelolaan dan operasional koperasi di tingkat desa. Namun berbagai kendala di lapangan masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Menurut salah seorang bisnis asisten koperasi di Nia Selatan, Aris Giawa, tantangan ini didasari pada minimnya pemahaman pengurus tentang tahapan pelaksanaan program koperasi Desa Merah Putih. Ia mengemukakan sejumlah pengurus koperasi memiliki harapan besar agar proses yang dimulai hari ini dapat segera membuahkan hasil pada hari berikutnya. Kenyataannya hingga kini khusus di 10 desa dampingannya, koperasi yang ada baru sebatas pengurusan dokumen, bahkan belum memulai pembangunan gerai koperasi sama sekali.
4: Belum, masih proses. Ya karena perdebatan persoalan tadi bahwa ya untuk apa juga saya kasih tanah saya kalau nggak ada ganti rugi. Itu yang terjadi. Apa yang harus bisa kami lakukan, ya barangkali ada juga yang udah mulai terhibur, ada juga yang mulai menyampaikan bahwa oke lah aku kasih aja tanah saya. Dan ada yang udah kita ukur, kita survei, ada. Nah jadi memang kita harus memberi hati lah.
3: Aris menegaskan bisnis asisten koperasi hanya menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya, dan upaya pendampingan tersebut telah dilakukan di berbagai desa dampingannya. Ia berharap percepatan pembangunan gerai dapat segera terlaksana sehingga aktivitas ekonomi seperti pengadaan dan penjualan barang bisa berjalan. Pasalnya selama gerai belum terbangun, maka program koperasi tidak dapat berjalan. Pihaknya terus memberikan pemahaman bahwa jika koperasi Merah Putih sudah berjalan dengan baik, maka manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar. Manfaat tersebut nantinya tidak hanya dirasakan oleh pengurus dan anggota, tetapi juga oleh masyarakat desa setempat. Demikian, Anoverlis Hulu melaporkan.
2: Sejumlah pedagang ikan asin di kota Sibolga mengalami penurunan penjualan dalam 2 bulan terakhir. Laporan disampaikan James Franciscus.
5: Para pedagang ikan asin di kota Sibolga mengaku kesulitan memasarkan hasil dagangan mereka akibat pasokan ikan dari berbagai daerah sama-sama melimpah. Kondisi ini membuat pengiriman ikan keluar daerah menjadi terhambat karena pasar tujuan telah dipenuhi hasil tangkapan dari daerah masing-masing. Seorang pedagang ikan asin, Rika, kepada RRI kemarin mengatakan biasanya ikan dari Sibolga dikirim ke sejumlah daerah untuk dipasarkan. Namun dalam 2 bulan terakhir, permintaan mengalami penurunan drastis karena daerah tujuan juga mendapatkan hasil ikan dari daerah lain.
6: Apalagi sekarang sudah 2 bulan ini, semua daerah di luar daerah kota Sibolga mendapat ikan banyak. Jadi terkendalanya kita, biasanya kita kan mengirim ke luar daerah. Sementara mereka tidak mau menerima. Kenapa? Dari daerah ini banyak masuk, dari daerah ini banyak masuk. Nah itu, jadi banyak 2 bulan ini pedagang ikan kota Sibolga atau perebus ikan kota Sibolga pun banyak merugi dikarenakan itu.
5: Akibat kondisi tersebut, banyak pedagang dan perebus ikan mengalami kerugian karena harga jual ikan menurun sementara biaya operasional tetap tinggi. Para pedagang berharap kondisi pasar segera membaik dan distribusi ikan kembali lancar agar aktivitas perdagangan ikan di kota Sibolga dapat kembali stabil. James melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan dokumenter produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik dedikasi guru di daerah 3T, antara tantangan dan semangat. dengan narator Ida Rami Telambanua.
7: Kenapa? Karena memang medan di sana luar biasa sangat ekstrim ya, kanan kiri jurang ya, salah kita melangkah, nyawa kita taruhannya.
8: Menjadi sepenggal kisah perjalanan karirnya, ia adalah satu-satunya asesor Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Dasar Menengah atau BAN PDM Kepulauan Nias, Jenny Susanti Mendrova. Pekerjaannya ini punya jam terbang kegiatan yang sangat tinggi, karena dalam aturan profesinya, domisili seorang asesor harus berbeda dengan lokasi pekerjaan. Bisa dibayangkan, khususnya di tingkat PAUD, 4 kabupaten dan 1 kota sekepulauan Nias ia kunjungi. Ia perjuangkan untuk mewujudkan mimpi kemajuan pendidikan di tingkat paling dasar, yakni pendidikan anak usia dini. Meskipun ia akui aral melintang untuk menuju lokasi menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya.
7: Kita kesampingkan dulu pendidikan mereka, tetapi bagaimana perjuangan mereka? Ada yang mengarungi Sungai Tujuh untuk mendidik anak bangsa. Ada yang mengarungi yang namanya gunung yang tinggi untuk bisa mencapai sekolah, bertemu dengan siswanya. Ada malah seorang guru yang tidak pakai sandal untuk bisa mendidik anak bangsa di PAUD itu. Ada malah mereka sekolah di pondok. Mereka membuat sebuah pondok. Pada saat saya tanya, mengapa Bapak Ibu membuat ruangan kelas ini di pondok? Alasan mereka banjir, dan disitulah siswanya belajar.
8: Akhirnya kini 100% PAUD di Kota Gunung Sitoli telah terakreditasi. Sementara persentase di kabupaten lain masih terus kejar target. Berat, selain medan yang ditempuh dalam memperjuangkan akreditasi ini, tantangan lainnya juga terkendala jaringan, sarana-prasarana, hingga kelengkapan administrasi yang dibutuhkan sebagai persyaratan sama sekali tidak ada. Perjalanan para guru-guru PAUD honorer di daerah yang ia kunjungi tak kalah peliknya. Ada yang menyeberangi sungai, menuruni lembah, bahkan tidak tersentuh akses sama sekali, kecuali ditempuh dengan berjalan kaki hingga berjam-jam lamanya.
9: Saya sabar hati gule, kami berada di daerah terpencil dan penuh dengan keterbatasan. Namun dengan panggilan jiwa, kami bisa melewati tantangan keterbatasan ini, karena bagi kami mencerdaskan anak-anak itu lebih utama meskipun di daerah tertiga. Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Jenny Susati Medreva sebagai asesor BAN PDM Kepulauan Nias yang selama ini telah mendampingi kami dalam proses akreditasi di sekolah yang kami pimpin, sehingga bisa merasakan manfaat, salah satunya bantuan operasional pendidikan atau BOP yang sangat membantu PAUD di daerah kami.
8: Ia juga memperjuangkan kepentingan para guru-guru PAUD honorer yang berada jauh di pelosok, yang telah ia saksikan dengan mata kepala sendiri, benar-benar layak diperjuangkan kesejahteraannya. Baginya, perjuangan meningkatkan mutu pendidikan di Kepulauan Nias sangat penting untuk menentukan masa depan generasi bangsa sesuai dengan yang dicita-citakan.

0: Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat siang dan selamat akhir pekan.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi pendengar ya, di jam 2 lebih 6 menit waktu Indonesia bagian barat atau jam 14 ya. Dan seperti biasa nih, kita sudah masuk di segmen MLI, di mana Anda bisa request lagu-lagu sama Vika seperti biasa di nomor WhatsApp kita ya. Kalau pada lupa, ini ada nomor WhatsApp kita di 0811 16943. Request lagu-lagunya pastinya sampai 60 menit ke depannya di jam 15 waktu Indonesia bagian barat. Sebagai lagu pembuka kita di MLI kali ini, Vika mau puterin satu buah lagu ya, spesial untuk Anda semua yang lagi ngapain pun atau lagi dimanapun. Ada Salon 7 dengan Radio.

94,3 Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi di muterin lagu Indonesia. Ya, ini kayaknya cuacanya enak kali nih kalau kita duduk-duduk sambil bengong di luar ini kan, karena anginnya lumayan banyak, apalagi kalau di rumah atau di tempat kita tuh lagi pohon-pohon itu banyak sekali. Pokoknya tuh nih, untuk siapapun, pohon tuh jangan dikit-dikit tebang di semen gitu kan, panas ya. Percaya deh, enakan angin-angin dari pohon gitu, daun-daun gitu, daripada langsung kayak kipas angin gitu. Ya, benar enggak sih? Hmm? Benar kan? Enak itu kayak di bawah pohon gitu kan. Nah, apalagi kita tuh sampai kayak tuh kan, enak tuh dari sini. Apalagi kayak sambil kita ngemil gitu, ngemil-ngemil rengginang misalnya, enak. Di MLI kali ini ya, Vika mau muterin satu buah lagu dari ini lagunya bawa kita bernostalgia. Kalau kita tadi bicara pohon, kali ini dari Hijau Daun dengan Suara.

0: Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Sampaikan sebuah masalah dan temukan solusinya di Halo RRI.

94,3 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengar, kita bacain WhatsApp dulu ya. Ini dari Fajar di Pancing ya. Fajar minta lagu dari Judika, terserah Kak yang mana aja. Ini karena biar suasananya enak ya, apalagi mau menuju malam minggu besokannya. Kita mau kasih lagu dari Judika dengan Setengah Mati Merindu.

Hari hujan bukan hanya tentang langit yang gelap atau suasana yang sendu. Dalam ilmu klimatologi, hari hujan memiliki definisi yang jelas dan penting. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hari hujan adalah hari di mana curah hujan mencapai setidaknya 0,5 mm dalam 24 jam. Biasanya dihitung dari pukul 7 pagi hingga pukul 7 pagi keesokan harinya. Untuk keperluan analisis musim seperti penentuan awal musim hujan, batas minimalnya bisa dinaikkan menjadi 1 mm per hari. Meskipun terasa hujan di luar, jika jumlah air yang turun kurang dari ambang tersebut, maka hari itu tidak tercatat sebagai hari hujan secara klimatologis. Hal ini penting karena data hari hujan digunakan dalam berbagai sektor seperti pertanian, perencanaan kota, hingga mitigasi perubahan iklim.

Ada Marcel dengan Firasat. Kalau tadi Marcel, kali ini dari Malik and the Essential ya, dengan Dia. Karena lagu ini diminta sama Dia, si Romalsta dari si Rampah ya. Jadi ini untuk Anda, masih bisa request lagunya di MLI Muterin Lagu Indonesia.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Mulan Jamila dengan Makhluk Tuhan Paling Seksi. Itu menjadi lagu terakhir kita di MLI kali ini ya pendengar. Dan sekarang juga Vika mau pamit undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Dan setelah ini akan ada rekan Vika Gilang Setiawan yang pastinya menemani Anda sampai di jam 8 malam nanti. Dan pastikan Anda terus bersama kami dan jangan lupa untuk mendownload aplikasi RRI Digital. Jadi kamu gak akan pernah ketinggalan siaran kami dimanapun Anda berada semuanya pastinya. Dan ketemu lagi sama Vika di besok pagi ya. Vika pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini. Senang sekali saya Gilang Setiawan kembali menemani Anda di hari ini, tepatnya di hari Jumat 15 Mei 2026. Tentunya bersama saya Gilang Setiawan akan menemani Anda hingga konfirmasi jam 8 malam nantinya sebagai awal dari kebersamaan kita di sore hari ini. Ada lagu dari BCL untuk Anda. Ini menemani Anda lebih beristirahat ya. Kalau misalnya di jam-jam segini ini masih menikmati waktu istirahat, yaitu menikmati tidur siang seperti begitu. Dan apalagi dengan suguhan lagu-lagu yang slowly, ini bisa mengajak Anda untuk sedikit sejenak beristirahat gitu ya, merefreshkan otak, pikiran dan hati dan juga tenaga begitu. Dan sebagai awal jumpa kita nih, ada BCL dengan Cinta Sejati. Selamat sore dan selamat menikmati Pro 1 RRI Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

hanya di sore hari ini bersama saya Gilang Setiawan. Nah, pendengar, Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara terus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal melalui dukungannya terhadap pelaku UMKM atau usaha mikro kecil dan menengah. Salah satu Sakamadeha Gallery and Workshop yang berlokasi di Desa Lumban Suhi-Suhi Toruan, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, yang mana melalui pemberdayaan penenunan lokal dan juga pengembangan produk berbasis kain ulos, Sakamadeha menjadi contoh bagaimana warisan budaya dapat berkembang menjadi kekuatan ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Nama Sakamadeha yang dalam bahasa Batak berarti pohon kehidupan menjadi filosofi utama usaha tersebut. Dan Sakamadeha ini bukan sekedar galeri tenun, tetapi harapan agar budaya lokal tetap hidup dan mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Sejak menjadi mitra binaan Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara pada tahun 2020, Sakamadeha terus berkembang dan kini memberdayakan sekitar 70 penenun lokal. Para penenun tersebut berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari ibu rumah tangga, anak muda, hingga perajin tenun dari luar daerah. Area Manager Communication Relation and CSR Pertamina Patraniaga Regional Sumatera Bagian Utara, Faruki Andriani Sumampau, mengatakan bahwa dukungan terhadap Sakamadeha ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam mendorong UMKM berbasis budaya lokal agar mampu tumbuh secara berkelanjutan. Dan informasi ini juga, pendengar, dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di rri.co.id Medan.

awali hari Anda dengan kesejukan hati dan pencerahan jiwa melalui Mutiara Pagi. Program interaktif bersama Ustadz yang siap memberikan tausiah, motivasi, serta menjawab pertanyaan seputar kehidupan dan keislaman. Hanya di Pro 1 RRI Medan di 94,3 MHz. Anda juga bisa berinteraksi langsung dan menyampaikan pertanyaan untuk mendapatkan jawaban yang menenangkan dan menyejukkan hati melalui WA 0811-616-943. Mari, isi pagi dengan ilmu dan keberkahan. Mutiara Pagi, sejukkan hati,

terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 WRI Medan, kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, beragam informasi masih kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan salah satunya adalah mungkin selama ini kita mengetahui bahwa ada beberapa atau juga sering kita melaksanakan yang namanya mengupa-ngupa gitu ya, tradisi mengupa. Dan ini adalah sebuah tradisi yang penuh makna gitu ya. Dan ada dari makna bahan-bahannya sendiri yang digunakan, ternyata ada maknanya. Dan tradisi mengupa dalam masyarakat Batak Angkola, Mandailing, dan Tapanuli Selatan tidak hanya sebatas prosesi adat, tetapi juga syarat makna melalui bahan-bahan yang disajikan dalam upa-upa. Setiap isi dalam upa-upa itu mengandung pesan moral, doa, serta harapan bagi orang yang menerimanya. Tokoh adat Tapanuli Selatan sekaligus dosen Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Dr. Andes Parlaungan Ritonga M.Hum, mengatakan bahan upa-upa itu bukan sekedar makanan, tetapi juga simbol kehidupan lahir dan juga batin. Dan menurutnya, arti upa-upa dalam acara atau juga itu adalah harapan agar orang yang menerimanya semakin sehat, memperoleh rezeki yang lebih baik, panjang umur, serta segala cita-cita dikabulkan. Dalam penyampaiannya, doa tersebut kerap disertai pantun atau umpasa adat Batak Angkola. Dan tentunya pantun itu berisi doa keselamatan, kesehatan, dan juga keberkahan bagi orang yang menerima upa-upa tersebut. Parlaungan mengatakan garam memiliki arti penting. Meski harganya murah, namun tanpa garam, makanan terasa hambar. Karena itu, orang yang diberi upa-upa diharapkan memiliki sifat seperti garam, yakni kehadirannya selalu membawa manfaat dan dirindukan dalam setiap pertemuan. Dan untuk informasi lebih lanjut ini, pendengar, Anda bisa baca selengkapnya informasi ini di rri.co.id Medan dengan judul makna bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi mengupa. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Uang tidak dibawa mati, sebuah kalimat yang membawa kita dari zaman ke zaman hingga sampai pada era ini yang rasanya seperti mati jika tidak punya uang. Siapa sih yang tidak ingin hidup berkecukupan tanpa ada hutang, istri bahagia bisa belanja, anak-anak bisa sekolah di sekolah yang baik, dan hobinya pun dapat didukung dengan maksimal. Sebuah buku yang berjudul Unlimited Wealth atau Kekayaan Tak Terbatas dengan tagline 17 Hari Menuju Kebebasan Finansial. Buku karya Bong Chandra ini didesain berbeda dari buku-buku lainnya. Kita akan diarahkan untuk membaca buku ini cukup satu bab satu hari yang hanya memerlukan waktu 10

0: hingga 10.000 kali mencoba. Kata Bong Chandra yang cukup berani memberi tawaran pada setiap pembacanya. Buku yang diakhiri dengan kalimat "See you at the top" ini salah satu rekomendasi untuk Anda baca dan juga praktekkan untuk merasakan 17 hari menuju kebebasan finansial.
1: Demikian tadi esensi buku RRI Widen. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih,

0: Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Mendengar dimanapun berada di kesempatan sore hari ini, saat ini sudah informasi pukul 15 lewat dari 47 menit waktu Indonesia Barat, dan kini saatnya kami hadirkan seruan azan asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar Allah.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah nama aku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214, inilah Radio Republik Indonesia Medan dengan berita sore.
1: Teknologi menciptakan solusi, masa depan bukan untuk ditunggu, tapi masa depan itu diciptakan, dan diciptakan dari tangan kita sendiri.
2: Seluruh pembenahan lapangan baik di media, terutama memancing, kami juga mendatangkan supervisi yang ahli.
0: Sari Berita. Wali Kota Medan menegaskan teknologi memiliki peran penting dalam peningkatan pelayanan publik. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mematangkan kesiapan sejumlah stadion menjelang perhelatan Piala AFF U19. Anda juga bisa mendengarkan berita sore RRI Medan melalui RRI Digital dan YouTube RRI Net Medan. Inilah berita sore selengkapnya, Jumat 15 Mei 2026, bersama saya, Gilang Setiawan. Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menegaskan teknologi memiliki peran penting dalam menjawab berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam peningkatan pelayanan publik. Ia menyatakan, pemanfaatan teknologi juga menjadi bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menghadapi perubahan di masa depan. Berikut laporan Raihan Putri.
3: Teknologi dan masa depan ini adalah kita bicara tentang menciptakan solusi.
4: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas menegaskan teknologi bukan sekadar perangkat, melainkan solusi atas berbagai persoalan kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik dan masa depan generasi muda. Riko menyebut teknologi lahir dari kebutuhan manusia untuk menyelesaikan masalah. Perubahan cara berkomunikasi dari surat yang memakan waktu berhari-hari hingga pesan instan dalam hitungan detik menjadi salah satu contoh nyata. Menurutnya perkembangan teknologi ini terjadi di berbagai sektor, termasuk dunia kerja dan pemerintahan. Riko mengatakan di lingkungan pemerintah Kota Medan, pihaknya terus mendorong pemanfaatan teknologi untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat, antara lain melalui kanal pelaporan berbasis aplikasi dan pesan instan.
3: Teknologi dan masa depan ini adalah kita bicara tentang menciptakan solusi. 40 tahun lalu, bagaimana caranya kita mau menyampaikan? Tapi dari segala permasalahan yang ada pada masa itu, pasti akan menciptakan sebuah solusi pada masa sekarang. Apa solusinya sekarang? Inilah teknologi kita. Kita mau bertemu dengan orang yang ada di Amerika pada saat sekarang. Kita sudah bisa FaceTime, kita sudah bisa video call. Itulah solusi dari teknologi tersebut. Teknologi menciptakan solusi. Bapak Ibu sekalian, masa depan bukan untuk ditunggu, tapi masa depan itu diciptakan, dan diciptakan dari tangan kita sendiri.
4: Bilanjur, Riko juga menyoroti perubahan aspirasi generasi muda. Jika sebelumnya anak-anak bercita-cita pada profesi konvensional, kini banyak yang ingin menjadi programmer, pemain e-sport, hingga pendiri startup. Bahkan, menurutnya anak-anak sudah mulai akrab dengan konsep artificial intelligence atau AI. Karena itu, ia menilai kemampuan beradaptasi dengan AI menjadi penting, terutama bagi generasi muda yang akan memimpin Indonesia ke depan. Namun, ia mengingatkan pemanfaatan teknologi harus tetap sejalan dengan nilai kebangsaan, budaya, dan agama. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Pemerintah diminta tidak mengirim tenaga kerja Indonesia atau TKI ke luar negeri apabila tidak memiliki skill. Keterampilan yang teruji terutama TKI perempuan. Berikut laporan Deni Siahaan.
5: Mengingat banyaknya persoalan yang menimpa tenaga kerja Indonesia di luar negeri saat ini, pemerintah pusat diminta untuk membatasi regulasi pengiriman TKI ke luar negeri, khususnya tenaga kerja wanita. Permintaan itu disampaikan anggota DPRD Kota Sibolga Nur Arifa saat menjawab RRI terkait banyaknya TKI di luar negeri yang kini terjerat sanksi hukum. Menurut Nur Arifa, pemerintah harus membuat aturan yang ketat terkait pengiriman TKI ke luar negeri. Salah satunya dengan tidak lagi mengirimkan TKI pembantu rumah tangga ke luar negeri. Ia menyebut TKI yang dikirimkan ke luar negeri haruslah tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus yang sifat pekerjaannya lebih spesifik dan profesional. Karena itu, kata Nur Arifa, sejumlah persoalan hukum yang dihadapi TKI saat ini merupakan bukti lemahnya aturan yang menyangkut pengiriman TKI selama ini.
6: Kami berharap, kalaupun tenaga kerja Indonesia ditempatkan ke luar negeri, kalau ada tenaga kerja yang ada di sini nantinya, tapi tempatkan mereka sebagai profesi mereka, tidak sebagai pembantu rumah tangga.
5: Selanjutnya, Nur Arifa meminta agar pemerintah membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya di dalam negeri dengan penyebaran yang cukup merata di setiap daerah, sebagai langkah lainnya untuk menekan tingginya angka TKI ke luar negeri. Deni Siahaan melaporkan.
0: Kinerja impor Provinsi Sumatera Utara pada Maret 2026 mengalami penurunan 15,15% dibandingkan Maret 2025. Berikut laporan Ulfa Nadira.
7: Pada bulan Maret 2026, kinerja impor kita turun 15,15%.
8: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Sumatera Utara mencatat kinerja impor Provinsi Sumut pada Maret 2026 sebesar 409,05 juta dolar Amerika Serikat. Kepala BPS Sumut, Asim Saputra, mengatakan secara year on year, impor mengalami penurunan sebesar 15,15% dibandingkan Maret 2025. Secara situsi, periode Januari hingga Maret 2026, impor Sumut mengalami penurunan tipis sebesar 0,13%. Asim menyebut, komoditas bahan bakar mineral atau HS27 menjadi penyumbang impor terbesar. Mesin dan pesawat mekanik HS84 juga menjadi komoditas utama dengan pangsa 9,44% dengan total impor sebesar 120,15 juta dolar Amerika Serikat.
7: Pada bulan Maret 2026, kinerja impor kita turun 15,15% dari 444,80 pada Maret 2025 menjadi 377,41 juta US dolar. Share impor terbesar pada periode Januari sampai dengan Maret ini disumbang dari bahan bakar mineral atau HS27 dengan total impor 232,52 juta US dolar dengan pangsa 18,26%. Kemudian HS84 dengan pangsa 9,44%, total impor pada mesin-mesin dan pesawat mekanik sebesar 120,15 juta US dolar.
8: Lebih lanjut, Asim mengatakan, Tiongkok menjadi penyumbang terbesar impor Sumatera Utara dengan pangsa 26,23% atau senilai dengan 334 juta dolar Amerika Serikat. Disusul Singapura sebesar 15,2% dengan nilai 193,52 juta dolar Amerika Serikat dan Malaysia sebesar 11,07% dengan total nilai impor sebesar 140,95 juta dolar Amerika Serikat. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Minimnya pemahaman pengurus tentang tahapan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih menjadi tantangan percepatan pengelolaan dan operasional di tingkat desa. Berikut laporan Anoferlis Holo.
9: Peran bisnis asisten atau BA Koperasi dinilai semakin penting dalam mendorong percepatan pengelolaan dan operasional koperasi di tingkat desa. Namun berbagai kendala di lapangan masih menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Menurut salah seorang bisnis asisten koperasi di Nia Selatan, Aris Giawa, tantangan ini didasari pada minimnya pemahaman pengurus tentang tahapan pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih. Ia mengemukakan sejumlah pengurus koperasi memiliki harapan besar agar proses yang dimulai hari ini dapat segera membuahkan hasil pada hari berikutnya. Kenyataannya hingga kini khusus di 10 desa dampingannya, koperasi yang ada baru sebatas pengurusan dokumen, bahkan belum memulai pembangunan gerai koperasi sama sekali.
10: Belum, masih proses. Ya karena perdebatan persoalan tadi bahwa ya untuk apa juga saya kasih tanah saya kalau nggak ada ganti rugi. Itu yang terjadi. Apa yang harus bisa kami lakukan, ya barangkali ada juga yang udah mulai terhibur, ada juga yang mulai menyampaikan bahwa okelah aku kasih aja tanah saya. Dan ada yang udah kita ukur, kita survei, ada. Nah jadi memang kita harus memberi hati lah.
9: Aris menegaskan bisnis asisten koperasi hanya menjalankan perannya sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dan upaya pendampingan tersebut telah dilakukan di berbagai desa dampingannya. Ia berharap percepatan pembangunan gerai dapat segera terlaksana sehingga aktivitas ekonomi seperti pengadaan dan penjualan barang bisa berjalan. Pasalnya selama gerai belum terbangun, maka program koperasi tidak dapat berjalan. Pihaknya terus memberikan pemahaman bahwa jika Koperasi Merah Putih sudah berjalan dengan baik, maka manfaat yang diperoleh akan jauh lebih besar. Manfaat tersebut nantinya tidak hanya dirasakan oleh pengurus dan anggota, tetapi juga oleh masyarakat desa setempat. Demikian, Anoferlis Hulu melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara menambah kapasitas perjalanan kereta api Sri Bilah Utama dan kereta api Sri Bilah Fakultatif Relasi Medan, Rantau Perapat, maupun sebaliknya libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
12: PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara menambah kapasitas angkutan kereta api Sri Bilah Utama dan kereta api Sri Bilah Fakultatif pada rute-rute favorit, khususnya relasi Medan Rantau Prapat maupun sebaliknya. rangka itu dilakukan sebagai respon terhadap tingginya minat masyarakat menggunakan moda transportasi kereta api, khususnya untuk perjalanan jarak menengah di wilayah Sumatera Utara pada libur panjang kenaikan Yesus Kristus 14 hingga 17 Mei 2026. PLT Manajer Humas KAI di Persatu Sumatera Utara Anwar Yuli Prastio mengatakan penambahan kapasitas dilakukan dengan menyisipkan satu kereta kelas eksekutif dan satu kelas bisnis pada rangkaian kereta api Sri Bila Utama. Sementara itu, Sri Bila Fakultatif juga mendapat tambahan satu kereta kelas ekonomi guna memberikan lebih banyak pilihan perjalanan bagi masyarakat.
13: Penambahan tersebut berasal dari penambahan satu buah kereta kelas eksekutif untuk di KA Sri Bila Utama, kemudian penambahan KA satu kelas bisnis di KA Sri Bila Utama, dan penambahan satu kereta kelas ekonomi pada KA Sri Bila Fakultatif. Selama periode libur panjang kenaikan Yesus Kristus, juga dijalankan KA Sri Bila Fakultatif relasi Medan Rantau Prapat maupun sebaliknya. Penambahan kapasitas ini sebagai wujud komitmen KAI untuk terus hadir melayani dan memberikan solusi transportasi yang andal. Kami berupaya memastikan masyarakat Sumatera Utara dapat merayakan momen libur panjang ini dengan perjalanan yang aman, nyaman, dan berkesan bersama kereta api.
12: Lebih lanjut, PLT Manajer Humas KAI di Persatu Sumatera Utara Anwar Yuli Prasetyo juga menjelaskan, dari penambahan jumlah tersebut selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus 14 hingga 17 Mei 2026, PT Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Sumatera Utara sedikitnya menyediakan 38.296 kursi dari semula 36.928 kursi atau meningkat 1.368 kursi selama periode 4 hari masa libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dimaknai sebagai pengingat pentingnya iman, pengharapan, dan kebersamaan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Andreas Purba.
14: Banyak orang yang kelihatan bahagia, tapi sebenarnya hatinya kosong.
15: Peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus dimaknai sebagai pengingat pentingnya memiliki arah hidup, kebersamaan, dan pengharapan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikan Bishop Gereja Metodis Indonesia, GMI Konta Pengembangan, Pendeta Tahir Wijaya, dalam khotbahnya pada kegiatan Metodis Fun Walk 2026 di Medan pada Kamis kemarin. Ia mengingatkan jemaat agar tidak hanya berfokus pada pencapaian materi dan kesibukan sehari-hari, namun juga perlu diimbangi dengan nilai spiritual serta kebersamaan dalam komunitas dan keluarga. Menurutnya, pencapaian duniawi dan ramainya kehidupan modern tidak selalu membawa ketenangan, sehingga ia menilai manusia perlu membangun hubungan spiritual agar memperoleh arah hidup dan harapan yang lebih bermakna.
14: Banyak orang yang kelihatan bahagia, tapi sebenarnya hatinya kosong. Dan itulah sebabnya kita harus mengisi hidup kita bukan dengan hal-hal materi saja. Karena itu tidak bisa memuaskan hidup manusia sepenuhnya. Manusia membutuhkan sesuatu yang lebih besar mengisi kekosongannya, yaitu Yesus Kristus sendiri. Yesus mengatakan, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu sendiri.
15: Lebih lanjut, Bishop Pendeta Tahir Wijaya juga mengajak jemaat menjadikan peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus sebagai momentum untuk memperkuat iman dan pengharapan. Menurutnya, nilai kasih, kebersamaan, dan saling mendukung perlu terus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari perjalanan iman umat Kristiani. Andreas Purba melaporkan.
14: Hidup itu sendiri.
0: Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP 903 Baluseda hadir sebagai satuan baru di Kecamatan Lahemi, Kabupaten Nias Barat, memperkuat kehadiran TNI Angkatan Darat di Kepulauan Nias. Pembangunan fasilitasnya diresmikan dengan groundbreaking pada awal Mei 2026, ditujukan untuk meningkatkan pertahanan dan pembangunan wilayah. Informasinya disampaikan Indra Jaya Zendrate.
16: Langit di wilayah Kabupaten Nias Barat tampak cerah ketika sejumlah tokoh daerah, aparat TNI, dan masyarakat mulai memadati lokasi pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP 903 Baluseda. Di atas lahan seluas kurang lebih 50 hektar yang nantinya akan berdiri markas satuan teritorial pembangunan tersebut, harapan baru bagi penguatan pertahanan dan percepatan pembangunan Kepulauan Nias mulai ditanamkan. Kehadiran Bupati Nias Barat, jajaran TNI, anggota DPRD, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, hingga para penghibah tanah menjadi simbol dukungan bersama terhadap pembangunan strategi tersebut. Suasana penuh semangat tampak menyelimuti acara, terlebih ketika alat berat mulai bergerak dan peletakan batu pertama dilakukan sebagai tanda dimulainya pembangunan. Bupati Nias Barat, Dr. Eliun Swaruwu, SPT MSI, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas dimulainya pembangunan UNIF TP903 Baluseda. Menurutnya, keberadaan Satuan Teritorial Pembangunan tersebut diyakini akan memberikan dampak positif bagi keamanan maupun kesejahteraan masyarakat sekitar.
17: Tentu harapan kita dengan terbangunnya UNIF 903 dapat memberikan dampak dan manfaat kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nias Barat, terutama masalah pertumbuhan ekonomi. Dengan dampak dari terbangunnya UNIF 903 ini, masyarakat juga turut merasakan kehadiran mereka baik dari aspek keamanan, kedisiplinan, dan terutama juga aspek dampak ekonomi.
16: Pernyataan itu mencerminkan harapan besar masyarakat terhadap fungsi UNIF TP yang tidak hanya berorientasi pada pertahanan negara, tetapi juga menjadi motor penggerak pembangunan di daerah. Di sisi lain, Dandim 0213 Nias, Sampe T. Butar-Butar menegaskan bahwa pembangunan fasilitas dan infrastruktur UNIF TP 903 Baluseda merupakan bagian dari langkah strategis TNI Angkatan Darat dalam memperkuat pertahanan sekaligus membantu pembangunan daerah.
18: Kami sangat berterima kasih kami diakomodir untuk dapat hadir di tengah-tengah masyarakat Nias Barat. Kemudian terkait tadi penyampaian masyarakat bahwa dengan terdirinya batalion di sini, mereka mengharapkan untuk anak-anak yang ada di sini mungkin mempunyai cita-cita menjadi TNI. Tentu ini menjadi masukan yang baik bagi kami dan tentu akan kami akomodir dan kami sampaikan kepada pimpinan kami tanpa mengurangi persyaratan-persyaratan yang ditentukan, tanpa mengurangi kualitas. Apabila anak-anak kita yang di sini memang memenuhi syarat untuk diterima menjadi angkatan darat, ya tentu kami akan sampaikan ke pimpinan kami.
16: Pembangunan UNIF TP 903 Baluseda juga menjadi bukti bahwa wilayah Kepulauan Nias memiliki posisi strategis yang penting. Kehadiran satuan ini diharapkan mampu memperkuat konektivitas antara aparat dan masyarakat, terutama dalam mendukung ketahanan wilayah serta penanganan berbagai persoalan sosial dan pembangunan di daerah terpencil. Di tengah hamparan lahan yang masih terbuka, tersimpan optimisme bahwa kawasan tersebut kelak akan menjadi pusat kekuatan strategis TNI di Kepulauan Nias. Lebih dari sekedar pembangunan fisik, groundbreaking UNIF TP 903 Baluseda menjadi simbol sinergi antara pemerintah daerah, TNI, dan masyarakat. Sebuah langkah awal menuju penguatan pertahanan yang berjalan seiring dengan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kepulauan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus mematangkan kesiapan sejumlah stadion menjelang perhelatan internasional Piala AFF U19 tahun 2026 yang akan digelar di Sumatera Utara. Berikut laporan Nisfo Fitri Sirait.
19: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Dispora terus melakukan pembenahan sejumlah stadion yang akan digunakan pada ajang AFF U19 2026. Pembenahan difokuskan di Stadion Utama Sumatera Utara atau SUSU, Stadion Madya, dan Stadion Mini Pancing yang dipersiapkan menjadi venue pertandingan internasional tersebut. Kepala Dinas Kepemudaan dan Keolahragaan Sumatera Utara, Muhammad Mahpullah Pratama Daulay mengatakan, pembenahan lapangan dilakukan secara menyeluruh, termasuk pembongkaran dan pencucian rumput, guna mengurangi kadar tanah liat di area lapangan.
20: Untuk areal 1605, semua rumput kemarin kita lakukan pembongkaran dan kita lakukan pencucian. Tujuannya adalah untuk mengurangi kadar tanah liat. Dan hari ini kondisinya bagian menguning dan kita masih punya waktu 15 hari ke depan.
19: Mahpullah menjelaskan pihaknya masih memiliki waktu hingga awal Juni untuk memaksimalkan kondisi lapangan, termasuk menyiapkan alternatif penyesuaian warna rumput melalui metode Green Project apabila diperlukan. Selain itu, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga mendatangkan supervisi ahli dalam pengelolaan lapangan guna memastikan kualitas stadion sesuai standar pertandingan internasional.
20: Dan hari ini kami juga mau menyampaikan pembenahan lapangan baik di Madya dan terutama memancing, kami juga mendatangkan supervisi yang ahli.
19: Piala AFF U19 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 1 hingga 13 atau 14 Juni 2026 di Sumatera Utara dengan venue pertandingan di Stadion Utama Sumut, Stadion Teladan Medan, dan Stadion Mini Pancing. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berharap seluruh pembenahan stadion dapat selesai tepat waktu, sehingga pelaksanaan AFF U19 2026 berjalan maksimal sekaligus memperkuat citra Sumatera Utara sebagai tuan rumah ajang olahraga internasional. Demikian Nisbu Fitri Sirait melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Selamat sore.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Oke, aku salah.
1: Jadi enggak mood. Aku mau Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
0: Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Dr. Parlindungan SHMH mengatakan kesiapan jajarannya dalam mensukseskan gelaran internasional Trail of the Kings atau TOTK Danau Toba. Dalam rapat persiapan di Aula Raja Indra Siregar kemarin, mengatakan komitmen penuh imigrasi untuk mengawal kelancaran arus kedatangan peserta mancanegara yang akan berlaga di Pulau Samosir pada tanggal 12 hingga 14 Juni mendatang. Sebagai langkah konkret, Kanwil Imigrasi Sumatera Utara akan menghadirkan konter atau juga konter ya, konter keimigrasian khusus di Bandara Internasional Kuala Namu guna mempercepat proses pemeriksaan para atlet dan juga peserta. Tidak hanya di pintu masuk, petugas juga akan disiagakan di lokasi acara untuk memberikan layanan informasi keimigrasian secara langsung, memastikan seluruh tamu asing mendapatkan asistensi keimigrasian yang prima selama berada di Sumatera Utara. Dalam pertemuan yang dihadiri unsur Forkopimda dan aparat penegak hukum tersebut, Perlindungan mengatakan catatan penting terkait kepatuhan regulasi yang mengingatkan penyelenggaraan agar proaktif menghimbau peserta internasional untuk memastikan jenis visa yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan prosedur masuk ke Indonesia demi menghindari kendala administratif saat pelaksanaan lomba. Ajang maraton trail ini diprediksi akan menjadi magnet wisata yang besar dengan target 2.000 peserta hingga saat ini. Tercatat sebanyak 235 pelari dari 33 negara telah mendaftarkan diri. Dan pendengar, informasi ini juga dapat Anda baca selengkapnya di laman resmi kami di www.rri.co.id.

0: udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa. Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub Nomor 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Dengar, masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini lagu Bukan Lagi Rumahmu merupakan karya emosional dari Anmes Kamaling yang resmi dirilis pada tahun 2023 sebagai bagian dari album Cinta dan juga Doa. Mengusung genre pop balada yang menyayat hati, dan lagu ini menceritakan tentang titik nadir sebuah hubungan di mana seseorang menyadari bahwa sosok yang dulu menjadi tempat pulang ternyaman kini telah berubah menjadi orang asing dan tidak lagi memberikan rasa hangat yang sama. Langsung saja, ini dia Anmes Kamaling dengan Buku.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Afgan, Untukmu Aku Bertahan merupakan salah satu mahakarya melankolis dari Afgan yang dirilis pada tahun 2013 sebagai bagian dari album Life to Love, Love to Life, dan ditulis oleh David Bayu. Dan lagu ini, pendengar, mengisahkan tentang keteguhan hati dan juga pengorbanan seseorang yang rela melewati segala rintangan serta rasa sakit demi menjaga seseorang yang dicintainya tetap bahagia. Dan dengan aransemen piano yang dalam dan vokal Afgan yang penuh penjiwaan, lagu ini menjadi sangat ikonik karena sering dianggap sebagai lagu penyemangat bagi mereka yang sedang berjuang dalam hubungan yang sulit. Dan menariknya lagi nih, pendengar, video klip lagu ini juga diperankan langsung oleh Afgan dengan konsep yang sinematik yang menyentuh dan mempertegas pesan bahwa cinta sejati adalah tentang bertahan di tengah badai, bukan sekedar mencari pelangi.

0: Aduh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi?
1: Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Kali ini ada lagu dari Nabila Elisa, Menaruh Hati Tanpa Hati-Hati. Lagu berjudul Menaruh Hati Tanpa Hati-Hati ini dipopulerkan oleh Nabila Elisa, resmi dirilis pada tahun 2023 dan langsung mencuri perhatian pecinta musik galau Indonesia. Mengusung genre pop yang manis namun menyayat, lagu ini menceritakan tentang keberanian seseorang untuk memberikan seluruh cintanya secara tulus tanpa rasa was-was. Meski akhirnya ia harus menelan kekecewaan karena rasa percaya tersebut justru dipatahkan oleh sang kekasih. Dan menariknya nih, lagu ini sering dianggap sebagai ungkapan perasaan yang sangat personal dan relate sekali bagi siapa yang pernah terlanjur sayang, namun akhirnya terluka. Dan langsung saja kita dengerin, ini dia Nabila Elisa, Menaruh Hati Tanpa Hati.

0: cinta memang membuat orang pintar menjadi bodoh.
1: Kamu gak ada perasaan sedikit pun sama aku.
2: Kita gak setara, Mas.
3: Kisah kita gak akan kemana-mana.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Lagu Laksana Surgaku merupakan salah satu karya ikonik dari Dudi Oris, mantan vokalis Yovie and Nuno, yang resmi dirilis pada tahun 2013 sebagai

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

0: Nah, pendengar masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Kali ini ada lagu Malik The Essential, Kita Bikin Romantis. Lagu yang resmi dirilis pada tahun 2024 ini bukan sekedar lagu biasa, melainkan sebuah perayaan atau kebahagiaan yang ditemukan dalam hal-hal sederhana. Terinspirasi dari dinamika hubungan yang sudah berjalan lama, lagu ini membawa pesan bahwa keromantisan tidak harus selalu megah atau mewah. Justru momen-momen kecil sehari-hari seperti tertawa bersama atau saling memberi perhatian sederhana adalah bentuk kasih sayang yang paling nyata. Lewat aransemen musik yang hangat dan groovy ini, Malik The Essential mengajak kita untuk mendefinisikan ulang arti romantis melalui rasa syukur dan kenyamanan yang tulus terhadap pasangan. Langsung saja ini dia, Kita Bikin Romantis, Malik The Essential.
1: Jalan

Pernah nggak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang nggak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih santai dan bahagia.

Masih terus bersama kami di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda yaitu lagu-lagu bernuansa Islami.

Abu bin Hashim menjadi ahli ibadah dengan tidak pernah meninggalkan tahajud dan bermunajat kepada Allah. Suatu ketika, Abu yang hendak mengambil wudu dikagetkan dengan kedatangan sosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Lalu Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapa engkau?" "Aku malaikat utusan Allah," jawab malaikat sambil tersenyum. Abu bin Hashim terkaget namun bangga dengan kehadiran malaikat tersebut dan kembali bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan?" "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah," itu kata malaikat. Dan Abu melihat malaikat memegang kitab tebal berisi kumpulan nama-nama hamba pencinta Allah. Abu bin Hashim kembali bertanya, "Wahai malaikat, adakah namaku di situ?" "Wahai Abu bin Hashim, bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain tertidur, mengambil air wudu dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buaian malam. Tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri setiap malam dalam tahajud dan bermunajat, tapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah." Ratap Abu menangis sejadi-jadinya. Kata malaikat, "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana dan asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Abu bin Hashim pun tersadar bahwa hubungan ibadah manusia tidak semata-mata hanya kepada Allah, namun juga sesama manusia dan alam. Karya Imam Al-Ghazali, Mukasyafatul

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, karena informasi dan inspirasi pendengar. Kini saat ini kami hadirkan untuk Anda One Day One Ayat Penyejuk Hati bersama Ustadz Zulfadli Dalimunte ST dengan topik Semua Itu Atas Izin Allah SWT. Namun sebelumnya kami hadirkan untuk Anda pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Nasrullah SPDI dalam surah Ali Imran ayat 1.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Para asatiz wal asatizah serta sahabat RRI rahimakumullah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi anzal al-Qur'an la raiba fihi hudan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah lana sadrana wa yassir lana amrana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana amma ba'du. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta angkasawan dan angkasawati. Semoga mendapat limpahan Allah, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat tentunya, bersama para asatiz, sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini tentunya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI, azakumullah. Mari kita lanjutkan kajian kita di Surah Al-A'raf di ayat 188. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la amliku li nafsi naf'a wala darra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su' in ana illa nadhir wa basyir liqaumi yu'minun. Sadaqallahul azim. Katakanlah Muhammad, aku tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi diriku kecuali apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, niscaya aku membuat kebaikan sebanyak-banyaknya dan tidak akan ditimpa bahaya. Aku hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, Allah mengingatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan kita sepanjang hayat bahwa Muhammad juga tak tahu banyak tentang hal-hal yang gaib yang pernah Allah sampaikan dalam Al-Qur'an. Oleh karenanya, ilmu itu mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu ilmu pun yang bisa kita terima kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sehelai daun yang jatuh di atas bumi, itu semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, mari kita berbuat kebaikan sebanyak-banyaknya, bukan karena kita tahu kapan kita dijemput saat ingin mati, atau karena kita tahu sudah tanggal mati kita, tapi kita berbuat kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan segala kebaikan yang kita lakukan bukan berarti kita tidak akan pernah ditimpa bahaya, tapi justru bahaya dan musibah adalah dalam rangka taqarrub, dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, peringatan ini yang paling mudah diterima oleh kita semuanya adalah dia orang-orang yang beriman. Maka orang berimanlah yang mampu menerima pesan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, karena iman bisa menumbuhkan cinta dan cinta bisa menghadirkan banyak pengorbanan. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz Al-Kiram selaku penyuluh agama Islam Kota Medan, ada Ustaz Heri Fitian MA. Pada beliau, falitafaddal, masykuran.
2: Terima kasih Ustaz. Para pendengar yang budiman, di Surah Al-A'raf 188 ini mengajarkan kepada kita beberapa pelajaran penting. Di antaranya adalah bahwa segala sesuatu adalah pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberi manfaat atau menolak mudarat tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Nabi bertugas sebagai penyampai, sebagai pemberi peringatan, sebagai pemberi kabar gembira. Kemudian, larangan manusia bergantung selain kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi tidak mengetahui hal gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala mengizinkannya dan memberitahukannya. Oleh karena itu, mari kita berupaya agar memiliki keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan yang sempurna kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian Pak Ustaz.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita ada ustaz kita, Ustaz Hanif Fahmi, LCMA. Kepada beliau, falitafaddal masykuran.
3: Terima kasih Ustaz. Para pendengar RRI sekalian, bagaimana kita lihat di surah Al-A'raf ayat 188 ini, Allah SWT memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW agar mengarahkan kita semua untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga perintahkan Nabi Muhammad SAW melalui ayat ini bagaimana beliau tidaklah mengetahui hal-hal yang gaib kecuali apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ada di beberapa hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sesuatu keimanan yang harus kita imani, bagaimana kekuasaan Allah SWT itu mutlak, termasuk dalam hal mengetahui hal-hal gaib, sehingga kita dituntut untuk taslim, menerima adanya hari akhir, hal-hal gaib tersebut. Ya, meskipun kita tidak mengetahui ketika Allah informasikan hal itu ada, sehingga kita siap menjadi mukmin-mukmin yang kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada hari akhir, pada hal-hal gaib, sehingga itu memperkuat, ya, menguatkan iman kita kepada Allah, sehingga kita menjadi mukmin-mukmin yang kokoh, yang Allah kokohkan hatinya untuk senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, istiqomah dan konsisten. Karena tidak ada karomah pemberian karunia Allah SWT yang lebih besar, ya, berupa karomah yang Allah berikan kepada seorang mukmin melebihi daripada istiqomah kita. Dan itu bisa kita dapatkan melalui mengimani kuasa kekuasaan Allah SWT, bahwasanya Allah SWT an-nafi'ud-dhar, memberi manfaat, memberi mudarat, sehingga kita menghadap Allah SWT dalam keadaan terbaik. Terima kasih, wallahu alam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, hadir bersama kita Ustaz Zainal Kiram, gurunda kita yang mulia ada Ustaz Hanafi MA. Pada beliau, falitafaddal masykuran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa ayat ini menjelaskan sekali bagaimana posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap yang gaib dan kemampuan dia untuk menolak keburukan. Saya kasih contoh saja. Nabi mengalami luka fisik pada perang Uhud. Itu menunjukkan secara manusiawi siap, pasti dia akan menghindar atau menolak atau melakukan sesuatu. Tapi ketika itu terjadi pada dirinya, Nabi tidak bisa menolak. Nah, dan termasuk juga Nabi tidak tahu yang gaib. Artinya satu jam sebelum kejadian Nabi enggak tahu kalau dia akan menjadi sasaran dari serangan para kufar di dalam perang Uhud. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi sendiri sebagai manusia normal, li manusia biasa, tunduk kepada takdir Allah. Namun kita melihat kejadian pada diri Nabi ini menjadi sebuah pembelajaran baik bagi Nabi sendiri atau bagi umatnya setelah datang, bahwasanya hal-hal tersebut kita serahkan kepada Allah, sehingga kita mampu mengambil sebuah jalan sesuai dengan sunnatullah. Kalau kita mau mencari rezeki, pergilah keluar, jangan lagi memikirkan kalau di jalan terjadi A, B dan C. Itu bukan urusan kita, bukan gawean kita gitu. Nah, wallahu alam. Betul mungkin.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-A'raf di ayat 188. Berita gembira itu disampaikan kepada semua orang, tetapi bukan satu keharusan berita demikian akan diterima oleh semua orang. Wallahu a'lam bishawab. Sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli Dali Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Wallahu yaqulul haqq bahwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Islam sangat menentang orang yang lalai terhadap utangnya. Seseorang yang berhutang, maka wajib hukumnya membayar. Jika tidak, maka dosanya tak akan diampuni, sekalipun orang yang berhutang itu mendapat kemuliaan mati syahid. Dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semua orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." Hadis riwayat Muslim. Hadis lain dari Urwah dan Aisyah disebutkan, Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa di akhir salat sebelum salam, "Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak hutang." Sahabatnya bertanya, "Kenapa berdoa agar terlindung dari hutang ya Rasulullah?" Rasulullah bersabda,

bersabda, "Sesungguhnya seseorang apabila sedang berhutang, ketika dia berbicara, biasanya berdusta, dan bila berjanji, sering mengingkarinya." Hadis riwayat Bukhari. Nabi Muhammad setelah sempat sakit atau menjelang wafat sempat keluar rumah dan bertanya kepada sahabatnya, "Adakah aku berhutang dengan kalian? Aku ingin menyelesaikan hutang tersebut, karena aku tidak mau jika bertemu dengan Allah dalam keadaan berhutang dengan manusia."

adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Mendengar masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Lagu-lagu bernuansa islami kami cukupkan dulu untuk Anda mendengar, dan kini saatnya kami akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita jelang pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
2: Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global.
0: Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Menteri Luar Negeri RI Sugiono menegaskan BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilisasi global. Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Nilai tukar rupiah menyentuh level 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dalam perdagangan hari ini. Konflik Timur Tengah yang kembali memanas dan kenaikan harga minyak dunia membuat nilai tukar rupiah makin tertekan. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
1: Dan hari ini pun juga dolar ya menguat cukup tajam. Ya kemudian harga minyak pun juga naik dan berdampak terhadap pelemahan mata uang rupiah. Nah, di saat libur,
3: ya. Nilai tukar rupiah yang menguat pada hari Rabu kemarin kembali melemah selama dua hari libur panjang minggu ini. Jumat pagi nilai tukar rupiah sempat menyentuh 17.600 rupiah per dolar Amerika Serikat dan pada saat penutupan perdagangan hari ini nilai tukar rupiah terpantau di level 17.596 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan perkembangan di Selat Hormuz yang kembali memanas memicu penguatan dolar Amerika yang hari ini bergerak di level 99. Penguatan dolar AS membuat nilai tukar rupiah kembali tertekan.
1: Ya, dua hari ini ada beberapa tensi geopolitik yang terus memanas terutama adalah di Selat Hormuz ya antara Amerika dengan Iran. Ya, pasca Iran melakukan latihan perang secara besar-besaran di Selat Hormuz, ini membuat ketegangan bagi Amerika, kemudian Iran dan negara-negara di Timur Tengah, terutama adalah Uni Emirat Arab, Oman, ya kemudian Arab Saudi. Nah ini yang secara geopolitik, ya secara eksternal, membuat dolar mengalami penguatan, harga minyak naik, rupiah melemah.
3: Di sisi lain, pertemuan Presiden Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping di Beijing juga tidak memberikan sentimen positif ke pasar. Sementara di dalam negeri, tambah Ibrahim, kenaikan harga minyak dunia menimbulkan kekhawatiran akan membengkaknya anggaran untuk subsidi energi. Melihat kecenderungan rupiah yang terus melemah, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso jelang libur panjang kemarin juga mengatakan faktor eksternal yang dominan menyebabkan pelemahan rupiah saat ini. Ramdan Deni menegaskan sejauh ini Bank Indonesia belum mengambil kebijakan lain selain 7 langkah kebijakan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah yang telah diumumkan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio sebelumnya.
4: BI sangat menyadari kondisi ini sehingga BI terus menguatkan apa yang disebut 7 langkah Bank Indonesia ya dalam membuat rupiah itu stabil dan cenderung menguat. Jadi sampaikan Pak Gubernur, kami tetap meyakini dengan langkah-langkah yang dilakukan itu rupiah akan stabil dan cenderung menguat. Bank Indonesia akan terus berada di pasar, baik pasar dalam negeri maupun pasar luar negeri. Jadi begitu pasar Jakarta tutup, kita stand by di pasar Eropa. Kita kemudian stand by di pasar Amerika, ya, untuk menjaga bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah yang kalau di luar negeri dipengaruhi oleh transaksi NDF itu tetap stabil.
3: Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia Ramdan Deni Prakoso lebih lanjut menegaskan, Bank Indonesia tetap optimis nilai tukar rupiah akan kembali menguat seiring langkah yang dilakukan Bank Indonesia serta sinergi antara BI dengan pemerintah. Ramdan Deni maupun analis pasar uang Ibrahim Aswaibi juga mengatakan, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang cukup baik saat ini menjadi penopang optimisme nilai tukar rupiah akan kembali menguat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia untuk mengantisipasi kompleksitas geopolitik. Berikut informasinya, Rian Suryadi.
5: Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Utama Tanjung Priuk menginisiasi simulasi penanganan krisis pelabuhan terintegrasi pertama di Indonesia, yakni melalui Joint Exercise Business Continuity Management System atau BCMS tumpahan minyak di kawasan pelabuhan Tanjung Priuk. Kegiatan tersebut melibatkan lebih dari 30 pemangku kepentingan strategis pelabuhan. Kepala KSOP Utama Tanjung Priuk, Kapten Heru Susanto, mengatakan penguatan sistem keberlangsungan operasional pelabuhan menjadi kebutuhan strategi. Hal ini dilakukan di tengah meningkatnya kompleksitas resiko geopolitik, gangguan rantai pasok global, serta ancaman kedaruratan pelabuhan modern.
6: Salah satu exercise dari BCMS kita yang waktu itu sudah diluncurkan oleh Pak Dirjen, ya, bahwa KSOP ini sebagai strategi membangun sistem pelanggaran krisis yang terintegrasi di seluruh pelabuhan, juga harmonisasi regulator dan operator merupakan fondasi utama agar respon terhadap kondisi darurat berjalan tidak sendiri-sendiri, namun menjadi satu kesatuan sistem pelabuhan yang resilient.
5: Sebelumnya, Polri bersama para pemangku kebijakan berupaya menjaga stabilitas nasional sekaligus mempertahankan capaian pembangunan pemerintah. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengungkapkan pihaknya telah menyiapkan langkah antisipatif dan skema mitigasi risiko untuk menghadapi ketidakpastian global.
7: Kebijakan yang ada di Astacita ini terus bisa berjalan dan kita memitigasi berbagai macam risiko yang akan timbul, dan alhamdulillah dengan gambaran yang kami peroleh maka kita tentunya memiliki gambaran.
5: Diketahui latihan dilakukan untuk menguji kesiapan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga keberlangsungan operasional pelabuhan nasional saat kondisi darurat. Pelabuhan Tanjung Priuk sendiri menangani lebih dari separuh arus peti kemas internasional Indonesia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran terjadi di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo Surabaya Jumat pagi. Dua pasien berhasil dievakuasi, namun satu di antaranya meninggal. Berikut informasinya, Faiz Putra.
8: Hari ini Jumat 15 Mei 2026 pagi pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terjadi kebakaran di Gedung Pusat Pelayanan Jantung Terpadu atau PPJT RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan pada kejadian tersebut terdapat dua pasien yang berhasil dievakuasi namun satu diantaranya meninggal dunia. Melalui Koordinator Evakuasi Pasien RSUD Dr. Sutomo Surabaya, Dr. Rizal Konstantius mengatakan proses evakuasi dua pasien tersebut cukup sulit karena berada di lantai 6 dan salah satu pasien masih menggunakan alat bantu hidup. Pihak RSUD Dr. Sutomo juga sempat melakukan pemadaman mandiri dengan menggunakan alat pemadam api ringan atau APAR sebelum tim pemadam kebakaran tiba di lokasi sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat.
9: Dua pasien tersebut memang yang satu kondisinya lebih buruk, yang satu kondisinya relatif lebih baik, sehingga kami evakuasi bertahap. Dua-duanya kita evakuasi, yang satu kita evakuasi yang baik, kita turunkan ke kondisi situasi dan saat ini sudah dirawat, sudah pindah ke ICU lain dan kondisinya sudah relatif kembali seperti awal. Yang satu lagi
8: Sementara Ketua Tim Operasional Damkar Kota Surabaya, Trian Jaya, menyebut pihaknya mengerahkan total 13 unit kendaraan pemadam kebakaran.
10: Hari ini kita mengerahkan 13 unit TKK, termasuk 2 unit Bronto, Kailit 55 dan 42 meter. Tapi yang kita pakai hanya 42 meter untuk mengevakuasi korban dari lantai 5.
8: Hingga saat ini, penyebab pasti kebakaran masih dilakukan pendalaman. Dugaan sementara dari petugas Damkar Surabaya, yakni konsleting listrik. Proses mitigasi kejadian juga dilakukan oleh pihak BPBD Kota Surabaya, Polsek Gubeng, Satpol PP Kota Surabaya, dan beberapa pihak lainnya. Faiz Putra melaporkan.
0: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
11: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Tiga penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta dan satu lainnya asal Jawa Barat diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut informasinya Sa'adat Undarain. Ain?
12: Baik, terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 1.660 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Seluruh jemaah calon haji tiba langsung berkumpul di jalur cepat atau makahrot dan secara bergantian melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 01.35 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7323. Disusul 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat dini hari dengan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5439. Kemudian 441 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang diterbangkan pada pukul 07.50 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5105. Dan selanjutnya adalah jemaah haji dari DKI Jakarta sebanyak 389 yang diterbangkan menggunakan Garuda Indonesia GIA 7324 yang diberangkatkan pada pukul 17.00 petang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal DKI Jakarta, Sukamta, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci tahun ini. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
13: Sambal banyak banget dari Makassar sampai sekarang sudah jalan 7 tahun. Karena kan masuknya malam siang. Ya, saya tuanya kalau nggak salah 9
12: Ini diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 27.798 jemaah calon haji yang tergabung dalam 66 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari 3 embarkasi, yaitu embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Sedangkan untuk jadwal keberangkatan dari seluruh total calon jemaah haji yang melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, yaitu sebanyak 35.285 calon jemaah haji yang tergabung dalam 84 kloter. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines secara bertahap hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRI Report 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, jemaah haji yang diberangkatkan melalui embarkasi Batam diimbau menjaga kondisi kesehatan selama berada di Tanah Suci dengan mengikuti arahan dari tim kesehatan dan tidak memaksakan aktivitas yang berlebihan selama menjalankan ibadah. Berikut informasinya, Faik Iqbar.
14: Pelayanan kesehatan bagi jamaah haji terus menjadi perhatian panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Batam, terutama dalam memberikan edukasi kepada jamaah agar tetap menjaga kondisi tubuh selama menjalankan ibadah di tanah suci. Sejumlah jamaah yang akan diberangkatkan melalui Embarkasi Batam juga telah menjalani pemeriksaan kesehatan di daerah masing-masing sebelum keberangkatan. Salah satunya jamaah perempuan asal Jambi dari kloter 21 yang dijadwalkan berangkat pada 16 Mei 2026. Salah seorang jamaah, Siti Rahmawati, mengaku telah mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan kesehatan di Jambi dan kini fokus menjaga stamina menjelang keberangkatan.
15: Sebelum keberangkatan, kami telah menjalani pemeriksaan kesehatan di Jambi. Alhamdulillah, seluruh hasil pemeriksaan menunjukkan kondisi yang baik. Kami pun juga dihimbau untuk senantiasa menjaga kesehatan, mencukupi waktu istirahat, serta mengonsumsi obat bagi yang memiliki riwayat penyakit.
14: Kloter 21 asal Jambi diketahui tidak transit di Asrama Haji Batam dan hanya melakukan transit singkat di Bandara Hang Nadim sebelum melanjutkan penerbangan menuju Tanah Suci. Sementara itu, Ketua Bidang Kesehatan PPIH Embarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengimbau seluruh jamaah untuk tetap disiplin menjaga kondisi fisik selama menjalankan rangkaian ibadah haji.
16: Untuk para jemaah haji, kami sarankan ikuti anjuran dari tim kesehatan kloter, kemudian pembimbing ibadah juga diikuti, jangan melakukan hal-hal yang berlebihan gitu, menguras tenaga berlebihan, jaga kondisi, lihat dengan kondisi badan kita sendiri, jangan memaksakan diri seperti itu, jaga tetap kondisi badan kita tetap fit untuk melakukan ibadah haji sampai pulang nanti.
14: Ia juga mengingatkan jemaah yang memiliki penyakit tertentu agar tetap rutin mengonsumsi obat dan aktif berkonsultasi dengan dokter kloter apabila mengalami gangguan kesehatan selama berada di Tanah Suci. PPIH Embarkasi Batam berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat. Dari Asrama Haji Batam, Faiki Permuzaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menuju ke Tanah Suci, Bu, selawat di Masjidil Haram baru dibuka pada pukul 2 siang yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
17: Saat ini saya berada di Masjidil Haram, dapat kami informasikan bus selawat di Masjidil Haram baru saja dibuka sejak pukul 2 siang waktu Arab Saudi, yang sebelumnya ditutup sejak pukul 8 pagi waktu Arab Saudi. Dan pendengar, operasional Terminal Syif Amil, Terminal Aijad, dan Terminal Jabal Kabah, dan layanan bus selawat yang menghubungkan hotel jamaah menuju Masjidil Haram di Mekah tadi lebih awal ditutup sejak pukul 8 waktu Arab Saudi pada hari Jumat ini. Langkah antisipasi ini diambil otoritas terkait untuk mendukung pengaturan arus jamaah serta mematangkan persiapan pelaksanaan sholat Jumat di pusat kota suci Arab Saudi. Dan sebagaimana kita ketahui bahwasannya jamaah dari seluruh dunia pada hari ini juga terus berdatangan dan juga terlihat memang pantauan kami sejak tadi pagi memang banyak sekali jamaah dari Indonesia dan juga jamaah haji dari dunia telah melakukan tawaf dan melakukan sa'i serta melakukan ibadah di Masjidil Haram ini termasuk sholat Jumat. Dan pendengar, perubahan jadwal penutupan ini merupakan pembaruan dari rencana semula yang direncanakan pada pukul 10 waktu Arab Saudi. Dan dapat kami informasikan bahwasanya penutupan ini untuk mengoptimalkan mobilisasi jamaah di tengah meningkatnya kepadatan yang signifikan di menjelang sholat Jumat tadi. Dan penangguhan sementara arus lalu lintas jamaah dari hotel menuju Masjidil Haram itu dilakukan memang untuk menghindari penumpukan massa di area terbuka di terminal. Sementara itu pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi menyiapkan jalur khusus bagi jamaah lansia dan risiko tinggi atau riski di Terminal Aijad Mekah untuk mempermudah akses bus selawat menuju hotel pemondokan atau hotel tempat para jemaah haji Indonesia yang tinggal. Dan jalur khusus tersebut ditempatkan di pintu 3A Terminal Aijad. Jalur tersebut disiapkan agar jamaah lansia khususnya yang tinggal di wilayah Misfala tidak bercampur dengan antrian umum yang lebih padat. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Menlu RI menggarisbawahi BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Berikut laporan selengkapnya Retno Mandasari.
1: As Indonesia enters the second year as member of BRICS,
2: Menteri Luar Negeri Sugiono menghadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri BRICS di New Delhi, India pada 14 hingga 15 Mei. Dalam pertemuan itu, Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan, sebagai kekuatan selatan global, BRICS harus berperan aktif dalam menjaga perdamaian dan stabilitas global. Salah satunya dengan memimpin penegakan hukum internasional secara adil dan tanpa standar ganda. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menggarisbawahi, BRICS harus menjadi bagian dari solusi, bukan polarisasi. Sementara 2026 merupakan tahun kedua bagi Indonesia sebagai anggota BRICS yang juga bertepatan dengan perayaan 20 tahun sejak dibentuknya BRICS pada tahun 2026.
3: Kita hidup di zaman di mana mereka yang membangun tatanan internasional juga berkontribusi pada kekacauannya. Sebagai kekuatan yang sedang bangkit dari selatan global, BRICS memiliki kedudukan dan tanggung jawab untuk mengambil peran yang lebih aktif dalam menjaga perdamaian dan melestarikan aturan yang menopang stabilitas global. Ini dimulai dengan memperjuangkan hukum internasional secara adil, konsisten, dan tanpa standar ganda.
2: Saat membuka pertemuan, Menteri Luar Negeri India, S. Jaishankar, mengatakan, di tengah ketidakpastian dunia, terdapat harapan besar dari negara-negara berkembang agar BRICS memainkan peran konstruktif dan menstabilkan.
4: Kita bertemu di tengah perubahan besar dalam hubungan internasional, konflik yang sedang berlangsung, ketidakpastian ekonomi, dan tantangan dalam perdagangan, teknologi, dan iklim membentuk lanskap global. Terdapat harapan yang semakin besar, khususnya dari pasar negara berkembang dan negara-negara berkembang, bahwa BRICS akan memainkan peran yang konstruktif dan menstabilkan.
2: Sementara pada kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyampaikan dukungan penuh terhadap Palestina dan solusi dua negara. Menteri Luar Negeri Sugiono secara khusus mengangkat mengenai gugurnya 4 peacekeepers Indonesia yang bertugas di UNIFIL dan menyerukan akuntabilitas penuh bagi pihak yang bertanggung jawab. Adapun BRICS tahun ini diselenggarakan di bawah keketuaan India dengan tema membangun ketahanan, inovasi, kerjasama, dan keberlanjutan. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Balik ke informasi dari dunia olahraga, di mana Bayern Munchen akan menutup musim Bundesliga dengan menjamu FC Köln di Allianz Arena pada Sabtu malam. Meskipun sudah dipastikan sebagai juara, Bayern masih memburu tambahan rekor gol musim ini. Pelatih Vincent Kompany mengatakan timnya sangat antusias dan bertekad menang di laga ini.
5: Anda selalu memulai musim dengan harapan dan tujuan untuk mengangkat trofi lagi. Dan sekarang waktunya telah tiba, dan kami pasti akan memanfaatkan momen ini. Ini juga selalu menyenangkan bagi keluarga yang ada di sana, orang-orang yang telah mendukung kami di balik layar sepanjang musim. Ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk mereka. Dan itulah mengapa saya sangat bahagia.
0: Di sisi lain, FC Köln yang berada di peringkat ke-14 sudah aman dari ancaman degradasi. Pada laga sebelumnya, Bayer hanya menang tipis 1-0 atas Wolfsburg karena jadwal padat Liga Champions mempengaruhi tempo permainan mereka. Namun dominasi Bayer sepanjang musim menunjukkan jarak kualitas yang masih sulit dikejar oleh rival-rival mereka di Bundesliga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, lagu dari Derby Romero dengan Gelora Asmara mengantar kita ke informasi pukul 19.38 menit waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, kini saatnya kami hadirkan untuk Anda, yaitu Mimbar Konghucu bersama W.S. Junarto. Selamat mendengarkan.

Budiman, salam sejahtera bagi kita semua. Nama saya Wense Junarto, salam kebajikan, Wei Tak Tung Tien. Banyak kebajikan Tuhan berkenan. Berbahagia kita dapat berjumpa lagi dalam mimbar agama Kungcu. Semoga kita semua sehat, bahagia, dan sukses dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini saya akan membawakan mimbar agama Kungcu dengan tema Puasa dalam Agama Kungcu. Ibadah dalam agama Kungcu tidak hanya bersembahyang dan merayakan perayaan, tapi juga ada yang dinamakan ibadah berpuasa atau ceh, seperti yang tertulis dalam kitab Catatan Kesusilaan Ici bab 13 yang berbunyi, ketika tiba waktu menaikkan sembahyang

Iman, makna puasa dalam agama Konghucu ada dua, yaitu sebagai sarana menyucikan diri, menyiapkan batin yang bersih, melatih mengendalikan diri dalam pikiran, tutur, perbuatan. Bagaimana kita melaksanakan puasa dalam iman agama Konghucu? Seperti yang tertulis di dalam kitab catatan kesusilaan kita, bahwa sebelum kita menaikkan sembahyang, seorang susilawan akan bersuci diri dengan cara berpuasa lahir batin. Nah, mari kita coba mengenal sembahyang sesuai dengan tata ibadah agama Konghucu. Yang pertama adalah bulan 1, tanggal 1, Cheng Ye, yaitu sembahyang tahun baru, Wong Celi atau Nyindi, atau Sinian. Di mana kita melakukan puasa selama tanggal 2 sampai tanggal 8 bulan 1 Imlik. Di mana di hari terakhir kita berpuasa dari jam 5 sampai jam 21 malam atau sampai sembahyang selesai. Dengan diperbolehkan hanya satu kali makan. Boleh siang, boleh pagi, boleh malam, tergantung dengan selera kita. Yang kedua, bulan 1, tanggal 8 atau 9, yang kita kenal dengan sembahyang besar kepada Tuhan Yang Maha Esa atau dalam istilah pinyinnya Qing Tian Gong. Yang ketiga, bulan 1 tanggal 15 yaitu sembahyang syukur Sang Yen atau Yuan Xiao. Yang keempat, bulan 2 tanggal 18 yaitu dengan kita memperingati hari wafat Nabi Gongzhe yang kita kenal dengan Ceseng Jicheng. Yang kelima, tanggal 4 atau 5 bulan April, yang kita kenal dengan sembahyang hari Sadranan atau lebih populer dengan Qingming. Yang keenam, bulan 5, tanggal 5, sembahyang Tuan Yang atau Tuan U. Yang ketujuh, tanggal 15 bulan 7, yaitu yang kita kenal dengan sembahyang Chongyan. Yang ke-8, bulan 7, tanggal 29, Imlik, yang kita kenal dengan sembahyang Arwah Umum, atau kita kenal dengan Qing Yiping, atau Qing Haogeng. Yang ke-9, tanggal 15, bulan 8, yang kita kenal dengan sembahyang syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada malaikat bumi, Utek Jengchen, dan pada pasar pertengahan musim gugur atau Chongju. Yang ke-10, tanggal 27 bulan 8, yaitu kita peringati hari lahir Nabi Gongzhe, atau kita kenal dengan Chi Sheng Tang. Yang ke-11, bulan 10 tanggal 15 yaitu sembahyang syukur akhir panen kepada Tuhan Yang Maha Esa dan kepada malaikat bumi Putut Cencen, yaitu pada awal musim dingin atau Xian Xia Yuan. Yang ke-12 tanggal 21 atau 22 Desember yang kita peringati dengan sembahyang Genta Rohani atau wafat Nabi Gongzhe atau Tongzhe. Yang ke-13, bulan 12, tanggal 24, yang kita kenal dengan sembahyang Ose Seng An. Yang ke-14, tanggal 29 atau 30, bulan 12, yaitu sembahyang tutup tahun atau Cusi. Mendengar RRI yang budiman, macam puasa yang kita kenal dalam agama kita ada dua,
yaitu puasa secara jasmani.

atau cai. Yang pertama adalah berpantang nasi, makan yang mengandung rasa, kita tentukan pola dan jamnya. Yang kedua, tidak makan makanan yang bernyawa, atau yang lebih kita kenal dengan vegetarian. Yang ketiga, dengan cara mengubah makan dan minum kita. Puasa yang kita lakukan selain puasa secara jasmani atau cai, umat Konghucu juga melakukan puasa secara rohani atau kita sebut dengan ji, yaitu dilakukan secara terus-menerus dalam wujud memegang teguh pada sikap yang membatasi diri terhadap empat tantangan. Dalam hal melatih mata kita, dilema melihat kejadian sehari-hari, selalu berusaha untuk mendapatkan nilai atau hikmat yang dapat dipelajari. Menjaga mata kita dengan baik saat membaca di tempat terang dan cukup istirahat. Yang ketiga, melihat sesuatu yang menarik di luar diri berwujud keruntungan. Dalam hal melatih pendengaran kita, berita yang kita terima selalu diperiksa dan diteliti apakah sesuai dengan kebenarannya. Yang kedua, tidak boleh marah atau takut bila dikritik dan jangan senang kalau kita menerima pujian. Bila mendengar sesuatu yang kurang jelas, jangan langsung disebar luaskan kepada orang lain. Jangan suka ikut mendengarkan urusan orang lain yang bukan urusan kita. Dalam hal melatih mulut kita, berbicara dengan ramah dan sopan. Berbicara tidak memotong pembicaraan orang lain. Berbicara hal-hal yang positif dan kebaikan orang lain. Janji yang kita ucapkan harus ditepati. Dalam hal berbicara, ingat perbuatan. Dalam perbuatan, disesuaikan dengan kata-kata kita. Dalam hal melatih anggota tubuh kita, kita tidak malas, rajin berolahraga. Tidak menunda pekerjaan yang dapat kita lakukan hari ini. Mendengar RID yang budiman, apakah manfaat yang dapat kita petik dalam hal berpuasa sesuai dengan iman agama Konghucu? Yang pertama adalah menumbuhkan kebajikan. Yang kedua, membina diri kita untuk hidup lebih sehat dan teratur. Dan yang ketiga adalah semangat berbagi dan beramal. Pendengar RID yang budiman, inilah puasa dalam iman agama Konghucu dan sering dikatakan atau kita sering mendengar agama Konghucu tidak mengenal puasa, tapi dalam kenyataan, dalam praktek kita, iman kita agama Konghucu, sebelum kita melakukan sembahyang, kita melakukan puasa bisa dilakukan dengan secara rohani dan jasmani. Semoga apa yang saya paparkan dalam mimbar agama Konghucu ini memberikan penerangan, inspirasi bagi kita semua dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat. Demikian pendengar RRI yang budiman, sampai di sini mimbar agama Konghucu. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita beroleh rezeki, sehat selalu dan bahagia. Tuhan memberkati kita semua. Wang Yi Shang Ti, Wei Tian Yu De, Seng Ling Bo Hong, Sang Zai. Terima kasih.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara pendengar. Apa kabar malam hari ini? Senang sekali saya Desi Utami kembali bertugas di Medan malam ini, edisi Jumat 15 Mei 2026, akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ya, semoga semuanya sehat-sehat di long weekend kali ini, yang sedang berlibur atau yang di rumah aja liburannya ya. Tetap semangat semuanya ya, meskipun hujan juga sudah mulai mengguyur Kota Medan. Malam ini malam yang cukup dingin sekali nih pendengar ya. Sembari mendengarkan Pro 1 Medan malam hari ini, pendengar, kami hadirkan drama Bini Radio kali ini persembahan dari RRI Surakarta dengan judul Lantai 3. Selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.
1: Lantai 3.

0: Tolong pak, masa ada kecelakaan diam saja? Pak, tolong pak.
1: Tolong saya.
0: Iya mas, saya panggilkan ambulan ya. Pak, tolong bantu dong. Masa nggak kasihan sama mas ini? Halo, rumah sakit. Tolong kirim ambulan ke sini. Ada kecelakaan di Jalan Gatot Subrata.
1: Tolong saya mbak. Saya sakit ini mbak.
0: Iya pasti. Mas. Aduh, pingsan lagi.
2: Alhamdulillah, Mas sudah sadar.
3: Aduh, kamu siapa ya?
2: Saya Alia, Mas.
3: Oh, orang tua saya mana?
2: Orang tua. Jadi orang tua dalam mobil itu orang tua Mas ya? Mereka meninggal, Mas.
3: Apa? Aduh, udah meninggal.

0: Nah, Revan, sekarang udah sampai rumah. Duduk dulu ya. Gregetan aku. Sebenarnya nyawanya itu terbuat dari apa? Sudah berbagai cara aku lakukan tetap hidup. Heran aku.
1: Mas, tolong panggilkan Mbak Sarti ya. Haus nih.
0: Oke, oke. Mbak Sarti. Mbak, kesini sebentar, Mbak.
2: Iya, Mas. Ada apa ya?
0: Ini, Mbak. Revan minta minum.
2: Oh, iya, siap. Kebetulan saya sudah buatkan minum kok. Nih, diminum dulu, Mas.
1: Terima kasih, Mbak. Tolong ambilkan, soalnya...
0: Soalnya Revan buta, Mbak.
2: Apa? Buta? Sebentar, Mas. Saya ambilkan ya. Lauknya mau yang mana?
1: Gak usah, Mbak. Saya ambil sendiri.
2: Loh, maaf, Mas. Katanya gak bisa melihat. Kok mau ambil sendiri? Memang bisa.
1: Mbak Sarti, duduklah. Aku mau cerita. Tapi, saya minta jangan sampai ceritaku ini menyebar kemana-mana ya. Sebenarnya, aku cuma berpura-pura. Kecelakaan menyebabkan kedua orang tuaku meninggal. Makanya, aku ingin membuka kedok orang yang selama ini ingin membunuhku dengan caraku sendiri.
2: Tapi, kenapa harus dengan cara seperti ini, Mas?
1: Sudahlah, ikuti saja caraku. Ingat, aku hanya percaya sama kamu loh.
3: Kok di rumah, Dok?
4: Shift sore, Bu.
3: Oh, syukurlah. Kamu ada uang nggak, Dok?
4: Nggak ada, Bu. Ini tanggal berapa? Nanti kalau udah gajian, Alia kasih ya, Bu.
3: Hah, kamu? Ibu butuhnya sekarang, bukan nanti. Ngerti?
4: Ya, tapi Alia nggak punya, Bu. Emang buat apa?
3: Buat apa, buat apa? Memang kamu lupa kebiasaan ibu gimana?
4: Sebenarnya kebiasaan ibu itu bisa dikurangi kok, Bu. Syukur-syukur ditinggalkan. Hidup ibu itu semerawut. Semenjak bapak meninggal, ibu semaunya sendiri. Seperti hilang kendali.
3: Alia, tahu apa kamu tentang hidup ini? Hah?
4: Alia memang kurang tahu banyak. Dulu, ibu itu seorang ibu yang sabar. Tapi setelah bapak gak ada, ibu jadi arogan. Tiap hari berfoya-foya. Padahal uangnya uang hutangan. Alia sedih, Bu.
3: Kalau kamu pengen ibu bebas dari hutang, hanya satu cara.
4: Apa maksud ibu?
5: Bu, jangan, Bu. Jangan. Bu, jangan, Bu. Alia mau dibawa kemana?
3: Diam kamu. Yang penting, nanti hidupmu terjamin. Ibu juga banyak duit.
5: Maksud ibu, aku buat bayar hutang. Tega banget, Bu. Ayo kita pulang. Aku gak mau di sini.
3: Apapun usahamu, kamu tak akan bisa lari dari rumah ini. Ngerti?
0: Ah, ini yang aku suka. Kerja sat-set dapat ikannya. Monggo silakan duduk, Bu Bambang, calon adik iparku.
4: Bu, ayo kita pulang. Aku gak tahu ini rumah siapa. Aku takut, Bu.
0: Alia, kamu tidak usah takut. Bila kamu nurut, rumah ini akan jadi milikmu, ngerti? Mbak Sarti, cepat bawa adikku ke sini, Mbak. Semua sudah siap kok.
2: Baik, Mas.
0: Nah, Alia sayang, dengarkan aku ya.
1: Alia, benarkah itu?
0: Ini adikku satu-satunya. Dia buta, jadi dia butuh kaki kemana-mana. Nah, berhubung ibumu punya hutang 500 juta ke keluargaku, makanya aku mau nikahkan kamu sama adikku. Itu baru namanya impas. Bukan hanya itu, keluargamu juga akan mendapat mahar yang besar.
4: Tapi kenapa harus aku? Perempuan yang lebih cantik kan banyak.
0: Kamu diam dan tidak berhak bicara. Pak Penghulu, tugasmu.
4: Rumah besar ini bagai penjara buatku. Apa aku bisa hidup di rumah seorang suami yang sama sekali aku gak kenal? Tapi anehnya, kenapa saat akad nikah, aku gak berdaya menolaknya? Ya Allah, hidup macam apa ini? Langkah kaki itu, jangan-jangan dia. Aduh, gimana nih?
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Jangan dekat.
1: Baik, aku tak akan mendekat.
4: Terima kasih. Kenapa kamu mau jadi suamiku?
1: Aku tidak bisa menolak apapun keputusan Mas Andri. Tapi, kau pegang kata-kataku. Aku tak akan menyentuhmu bila kamu belum siap.
6: Pagi, Mbak. Masak apa?
7: Masak sayur lodeh, Mbak. Mas Revan itu orangnya sederhana. Beda sama Mas Andre.
6: Mbak, boleh nanya nggak? Kalau pagi gini, kebiasaan suamiku itu gimana, Mbak?
7: Tiap pagi minum susu dan makanan ringan. Bawa saja ke ruang kerjanya. Ingat, jangan tanya macam-macam soal masa lalunya. Dan yang paling penting, jangan masuk lantai 3. Ngerti?
6: Kata Mbak Sarti, ruang kerja Mas Revan sebelah depan kamarku. Berarti kayaknya ini ya. Oh, ternyata pintunya gak dikunci. Penasaran aku. Katanya buta. Kok bisa kerja dengan baik? Sebaiknya aku menyelinap saja. Kira-kira dia ngerasa nggak aku di sini?
1: Alia, kamu di belakangku ya. Bawa sini minumannya.
6: Oh iya. Gila, dia tahu aku di belakangnya. Aneh. Musik itu indah sekali. Ternyata Mas Revan bisa main musik tuh. Aneh, kok fasih banget itu tangan. Nah, sebenarnya siapa sih dia? Sejak nikah sampai sekarang, selalu tidur sendiri. Makin penasaran aku. Kira-kira matanya seperti apa ya? Wah, pakai kacamata hitam lagi.
1: Alia, kamu kah itu? Kesinilah.
6: Langkahku, padahal udah pelan-pelan. Iya mas, maaf ya mas. Iya mas, maaf ya mas. Kamu?
1: Iya, aku emang pura-pura buta. Ini semua kulakukan demi mengumpulkan bukti kejahatan.
6: Emangnya ada yang tega nyakitin orang sebaik kamu? Siapa?
1: Tentu saja ada. Berawal dari warisan, dia tega sama orang tua kandung dan saudaranya sendiri. Tapi sudahlah, itu urusan polisi. Yang penting ingat, jangan sekali-sekali kamu masuk lantai 3. Bahaya.

0: Ada apa sih dengan lantai 3? Resiko apapun akan kuterima. Penasaran sekali aku. Kebetulan gak dikunci nih. Maaf ya mas, kurang berjanjiku. Gelap sekali. Ya Allah, pengap sekali. Kotor lagi. Banyak banget lukisan. Bagus lagi. Loh, kok lukisan ini? Loh, aku? Ternyata cantik banget ya aku. Pakai gaun pengantin semewa ini. Tapi kok...
1: Alia? Kenapa kamu masuk sini?
0: Mas Revan, maaf, aku penasaran mas. Kok ada lukisan aku di sini?
1: Alia, itu semua karena aku suka kamu. Semenjak kecelakaan itu, yang ada dalam pikiran dan hatiku hanya kamu. Karena hanya kamu yang peduli sama aku. Setiap ingat kamu, ku pejamkan mata, ku amati, ku bayangkan. Aku wujudkan dengan lukisan, sampai takdir mempertemukan kita. Makanya, waktu aku tahu kamulah calon istriku, aku tidak protes.
0: Apa ini semua bagian dari rencanamu, mas?
2: Persembahan Teater Angkasa, Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Medan Malam ini. Satu single tadi dari Payung Teduh Di Atas Meja membawa kita pada pukul 20:19 waktu Indonesia Barat. Anda yang sedang dalam perjalanan malam hari ini tetap berhati-hati, jangan ngebut-ngebut ya, karena ini jalanan licin. Medan ini 2 hari belakangan ini memang lagi musim hujan ya. Gak tahu apakah memang ini masuk musim hujan atau enggak, tapi memang cuaca di Kota Medan, Sumatera Utara untuk beberapa hari ini lagi tidak kondusif pendengar ya. Jadi tetap waspada, tetap antisipasi segala kemungkinan yang terjadi, apalagi Anda yang sedang menikmati waktu liburan panjang bersama dengan keluarga. Gak heran kalau misalnya tempat-tempat wisata ini juga rame ya. Ada banyak juga ternyata teman-teman, kerabat ini semuanya pada liburan ke Danau Toba, Samosir, dan juga ke tempat-tempat wisata lainnya pendengar ya. Jadi tetap antisipasi ya, apalagi ke tempat-tempat wisata yang memang ini berpotensi adanya bencana alam ya. Jadi harus waspada aja pendengar ya. Di tempat tinggal Anda bagaimana untuk kondisi cuaca malam hari ini pendengar? Silakan bisa berbagi informasi juga kepada kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Apakah sudah turun hujan, masih gerimis, rintik-rintik kecil, atau justru cerah berawan ini pendengar ya? Boleh berbagi informasi kepada kami, atau ada juga informasi lainnya yang ingin Anda sampaikan di sepanjang libur panjang kali ini ya. Dan tentunya selamat menikmati long weekend kali ini bersama dengan keluarga, teman-teman, ataupun dengan orang-orang yang

0: cuaca dan iklim. Dengan memahami konsep ini, kita tidak hanya tahu kapan harus membawa payung, tetapi juga bisa lebih bijak dalam merespon perubahan iklim, merancang infrastruktur kota, hingga mengelola sumber daya air.
1: Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa, dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI, tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda, hanya di RRI Medan.

Masih di Medan malam ini, saudara pendengar, ya, kalau paparan radiasi handphone itu seringkali menjadi ketakutan kita ketika kita tidur, ya. Makanya jangan taruh handphone dekat kepala sewaktu tidur karena nanti kena radiasi. Pasti sudah sering ya dengar peringatan seperti itu, pendengar, ya. Tenang, ternyata faktanya tidak seseram itu kok, ya. Jadi hasil studi terbaru dari WHO di tahun 2024 yang menegaskan kalau penggunaan ponsel tidak terbukti meningkatkan resiko kanker otak atau penyakit jantung. Radiasi handphone itu jenisnya energi rendah atau non-penggian, mirip dengan wifi atau televisi di rumah kita, jadi tidak otomatis bikin tumor, ya. Yang lebih berbahaya justru radiasi kontennya yang bikin kita begadang, mata perih, sampai leher kaku karena kelamaan menunduk. Jadi pastikan Anda tidak terfokus pada radiasi konten ini yang memang seringkali membuat kita tuh susah untuk mengalihkan konsentrasi ke hal-hal lain.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Beredar viral fenomena minum oli untuk stamina di Sulawesi Selatan. Jadi ini lagi viral aksi sekelompok pria di Sulawesi Selatan yang nekat minum oli karena dipercaya bisa menambah stamina dan mengobati pegalinu. Duh, bahaya sekali sebenarnya ya. Nah, menurut Kepala Dinkes Sulsel, Evi Mustikawati Arifin, fenomena minum oli sangat berbahaya dan tidak memiliki manfaat kesehatan sama sekali. Oli mengandung bahan kimia beracun seperti hidrokarbon, logam berat, dan aditif industri yang dapat merusak berbagai organ tubuh. Jadi jangan coba-coba minum oli nih pendengar ya. Kalau bisa minum yang sehat-sehat aja.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

Ya baik pendengar, kalau tadi sudah saya sampaikan ya bahwa ada beberapa kebiasaan baik yang patut kita lakukan sebelum tidur di malam hari supaya kualitas tidur kita itu tetap terjaga dengan baik. Yang pertama adalah mandi air hangat sebelum tidur. Jadi untuk Anda yang sering mengalami insomnia atau susah tidur, cobalah mandi dengan air hangat sebelum tidur ya, karena menurut para ilmuwan, suhu tubuh ternyata sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur. Mandi air hangat memiliki efek powering down yang membuat otot-otot di seluruh tubuh menjadi rileks dan membuat Anda merasa tenang dan nyaman. Kemudian matikan gadget ya pendengar, karena gadget itu juga bisa memberikan radiasi yang tidak baik untuk tubuh kita ya. Jadi cahaya yang terpancar dari gadget bisa mengurangi jumlah melatonin, yaitu hormon dalam tubuh yang berfungsi untuk membuat Anda mudah tertidur. Bermain gadget juga bisa menyebabkan kecanduan yang justru bikin Anda malah semakin sulit untuk tidur. Jadi sebaiknya matikan gadget Anda minimal 1 jam sebelum waktu tidur, supaya Anda dapat mudah tertidur nyenyak dan terhindar dari insomnia. Selain itu pendengar, untuk Anda yang senang nulis ya, nah kegiatan ini sebenarnya bisa menjadi solusi juga untuk Anda yang tidak bisa tidur. Penelitian menunjukkan bahwa menulis sesuatu yang menjadi beban pikiran itu tentu bisa membantu mengeluarkan dan membersihkan pikiran Anda. Jadi Anda bisa lebih mudah tertidur pendengar. Selain itu menulis jurnal juga dapat meningkatkan kemampuan otak. Bahkan kegiatan ini direkomendasikan oleh para ahli sebagai salah satu cara untuk membantu Anda tertidur. Kalau nggak suka nulis, coba membaca buku ya. Daripada bermain gadget, untuk membaca buku ini adalah salah satu alternatif kegiatan yang baik sekali sebelum beristirahat ya. Yang paling penting juga gunakan baju nyaman di saat tidur, karena pakaian yang kita kenakan ketika waktu tidur itu juga sangat berpengaruh terhadap kualitas tidur kita pendengar ya. Jadi gunakanlah pakaian yang longgar, bersih dan lembut. Apalagi kalau di dalam ruangan tidur kita itu ada pengharum ruangan yang bisa menstimulasi pikiran dan otak kita supaya kita bisa jauh ke dalam alam mimpi. Kemudian minum air putih ya pendengar. Jangan lupa juga membaca doa sebelum tidur, itu adalah salah satu kebiasaan yang baik yang bisa Anda lakukan sebelum tidur ya. Semoga hari ini atau malam ini juga bisa memiliki kualitas tidur yang cukup, kualitas tidur yang baik, agar Anda bisa bangun dengan badan yang segar dan juga pikiran yang fresh.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

Bersiaplah menyambut pesta sepak bola terbesar di dunia. Euforia menuju Piala Dunia sudah terasa. Dan RRI hadir untuk menemani setiap detiknya. Ikuti serba-serbi Piala Dunia di RRI. Tempat Anda mendapatkan informasi terbaru, ulasan tajam, prediksi pertandingan, hingga cerita-cerita menarik dari balik layar tim-tim favorit Anda. Hanya di RRI Medan.

0: Halo Sobat Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam kembali pendengar. Kembali kita berjumpa di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat, kembali kami mengajak Anda untuk bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Di edisi hari ini, hari apa nih? Hari Jumat ya, 15 Mei 2026. Saking gak tahu hari lagi karena gak ingat ya, walaupun ini hari libur ya, biasanya kan orang tuh tahu ya, oh ini hari libur. Nah tapi bagi kita tuh mau hari libur, mau tanggal merah ya, semua hari tuh sama aja, gak ada hari libur ya. Buktinya kita tuh hari ini tetap siaran, tetap menghibur pendengar semuanya yang lagi di rumah ataupun yang lagi di jalan ya. Tetap kita selalu mengudara untuk Anda semuanya. Meskipun cuaca juga lagi tidak baik-baik saja pendengar ya, tapi kita tetap berusaha untuk hadir menemani Anda dalam kondisi apapun ya. Seperti biasa di Ruang Rindu malam hari ini, silahkan Anda yang ingin bergabung dari pesan WhatsApp kita di 0811616943, silahkan boleh join di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar yang mau telepon boleh dari WhatsApp ya, ataupun mau chat juga boleh dari WhatsApp ya. Gimana malam hari ini pendengar yang mau bergabung ya? Ini baru aja dibilang, udah ada yang nongol. Dia lagi, tentu saja tidak lain dan tidak bukan adalah siapakah dia? Sudah bisa tebak siapa? Ya benar sekali ya, ada Bu Ratni di Martubung. Ini dia, kita sapa dulu nih. Halo Ruang Rindu.
1: Sama Mbak Tami.
0: Apa kabar Bu Ratni, sehat?
1: Ya, selalu bahagia, tertawa terus. Mbak Tami sehat kan?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Walaupun agak-agak batuk pilek ya, biasa ya Bu ya.
1: Iya, kan, kedengeran tuh suaranya.
0: Udah berapa hari ya? Kayaknya udah semingguan itu lah.
1: Udah seminggu lah Bu Ratni dengar.
0: Iya, Bu Rani pun ngitung hari kan, udah berapa lama Tami suaranya berubah.
1: Iya. Tapi walaupun berubah, mantap juga suaranya.
0: Oh iya. Bisa aja Bu Rani ya.
1: Iyalah, penyiar tuh harus dipuji, harus disanjung, harus disayang. Karena penyiar menghibur kami.
0: Iya. Karena kalau tidak ada kami, siapa lagi?
1: Siapa lagi? Siapa yang mau kami dengar?
0: Iya, Bu Ratni. Ya, paling Bu Ratni bisa dengar suara-suara angin aja lah.
1: Enggak enak suara angin, atau angin.
0: Bu Ratni, di sana hujan enggak?
1: Oh, hujan lebat tadi, Mbak Tani.
0: Lebat ya?
1: Iya. Berdoa lah, Bu Ratni, baca tolak bala, berhenti.
0: Oh, iya, langsung berhenti ya. Luar biasa doa Bu Ratni ini ya. Doanya doa yang mustajab.
1: Ya Allah, jangan lebat-lebat, jangan banjir ya Allah, berhenti. Enggak lama kemudian.
0: Iya, masyaallah. Bu Ratni ini adalah salah satu orang-orang yang beruntung ya, karena salah satu doanya selalu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Iya, doa terus Bu Ratni.

0: nengok sikit ya enggak bisa.
1: Sama lah Mbak Tami, biar rumah kita jelek. Tapi kalau rumputnya banyak, jorok itu rasanya pening kepala kita.
0: Iya, karena udah biasa, Bu.
1: Iya.
0: Kalau udah terbiasa.
1: Dari kecil udah biasa jadi orang tua ya kan.
0: Iya, betul. Kalau udah terbiasa kerja, udah enggak enak rasanya kalau diam-diam aja.
1: Ya, ya kan? Sama kayak anu Bu Ratni.
0: Enggak bisa diam.
1: Iya, nampaknya dia cek dalam itulah. Jadi namanya orang udah biasa.
0: Iya. Kalau orang Jawa bilang ngeres sedikit aja apa yang dipijak langsung disapu. Bulak balik sapu dipel. Napu. Iya.
1: Apa kata apa orang dayung sampan terus.
0: Iya.
1: Nyapu orang ini dayung sampan terus.
0: Sampai orang di rumah kan, ya ngapain sapu-sapu lagi? Tapi tadi udah disapu, udah dipel.
1: Iya. Bulak tapi ngeres kaki kita jalan.
0: Iya.
1: Terasa ya kan? Itulah Bu Rani bilang. Jadi kadang-kadang rumah orang ini rumahnya cantik, tapi rumputnya dibuka banyak.
0: Ada kayak gitu.
1: Bukan apa-apalah kita bilang, bukan kita bersih kali.
0: Iya, nanti bukan apa-apa, nanti disangkut.
1: Kesalahan sampah di depan, padahal keranjang ada itu yang sampah.
0: Kadang pun kayak gitu kan disangka orang sok bersih kali si Tami ini. Tapi memang pembawaan kita tuh paling enggak bisa nengok yang berserak-serak.
1: Betul, makanya. Makanya lagi enggak bisa nengok berserak. Walaupun rumah kita enggak sekek gedong orang namanya mah. Nama komplek ya apa namanya ya. Cuma dia ini ya kan ada yang bagus, ada yang sederhana.
0: Iya.
1: Udah dibangunnya ada enggak yang cantik-cantik ya kan.
0: Iya. Makanya kadang suka heran juga kok bisa orang ini betah-betah gitu ya dengan keadaan yang berantakan.
1: Senang
0: enggak tadi? Tapi gitu.
1: Kata bilang apa tadi?
0: Ya kadang heran juga sama orang yang udah terbiasa dengan suasana tidak rapi,
1: berantakan. Iya, banyak Pak Tami.
0: Iya, karena udah terbiasa ya kan.
1: Iya, udah. Ala biasa karena biasa.
0: Ala bisa karena biasa.
1: Kalau kita enggak disalahkan mata tuh.
0: Iya.
1: Aduh, bagaimana lah.
0: Iya, Bu Rani kan bintangnya Libra kan?
1: Iya. Bintang Libra tuh orangnya suka menimbang.
0: Iya.
1: Timbang sana, ketimbang sini.
0: Iya, banyak.
1: Memang kayak gitu. Gimana ya enggak ditimbang-timbang?
0: Iya, semua
1: kayak gitu kan. Kayak mana tuh orang sifat Libra?
0: Libra tuh orangnya setahu Tami tuh orangnya hemat.
1: Apa enggak Tami?
0: Hemat.
1: Oh, hemat.
0: Terus penuh pertimbangan.
1: Iya betul, kalau itu betul Mbak Tami. Mana ya aku sama dia, mana ya aku yang sama sini. Apa yang mau dibilang, kayak gitulah Mbak Tami. Gak tega kadang-kadang ya kan Mbak Tami.
0: Orangnya gak tega, iya gampang ini, apa namanya, berperasaan juga.
1: Iya betul, gampang kasihan.
0: Ada sisi-sisi melankolisnya juga.
1: Sama Mbak Anum, tanggal 12 deh, bulan 10.
0: Oh, berarti beda 2 hari aja sama Bu Ratni ya?
1: Ya?
0: Beda 2 hari aja. Ya. Bu Ratni kan 10-10.
1: Iya, dia 12. Jadi sekali itu mesti diperlu satu.
0: Bu Ratni.
1: Bicara ya.
0: Bu Ratni 10-10-19.
1: 19 gak usah lah, ada banyak.
0: Gak mau ngasih tahu nih.
1: Gak banyak kali loh.
0: Gak apa-apa lah, kan biar tahu.
1: Aduh.
0: Iya. Bentar lagi loh.
1: Entar lagu aja Mbak Tani. Ini hujan ini.
0: Hujan ya? Tadi
1: iya,
0: tadi sore hujan. Ini sekarang
1: bulan Desember aja lah, Desember kelabu.
0: Desember kelabu.
1: Karena hujan.
0: Ya, boleh. Nanti dicariin dulu ya lagunya ya.
1: Harvey. Iya lah.
0: Coba dulu nyanyikan.
1: Hah?
0: Coba dulu nyanyikan dikit lagunya.
1: Ada kan?
0: Ada. Ya coba nyanyikan dulu lagunya dikit aja. Nanti biar diputar.
1: Desember kelabu.
0: Ada Bu, ada. Ya udah nanti diputerin ya.
1: Iya. Enak kali lagu itu. Ini suka kali lagu itu.
0: Malam ini Desember kedua.
1: Iya.
0: Ya, ya udah nanti diputerin.
1: Aku menanti 2 tahun sudah. Ku sabar menanti, ku dilanda sepi.
0: Asik. Eh, mantap.

0: mantap kali suaranya ya.
1: Mantap kali, Mbak.
0: Aduh, sayang kali enggak ada karaokean lagi kita malam Minggu ya. Kalau enggak kan bisa Bu Rani karaokean, nyanyi-nyanyi.
1: Bu Rani tapi enggak bisa nyanyi, Bu Rani.
0: Itu tadi barusan bisa lah Bu Rani nih. Banyak kali uloknya.
1: Bu Rani madu, enggak bagus suaranya.
0: Bagus loh.
1: Bagus. Heeh. Apaan yang cantik kan suaranya, kayak bintang penyanyi.
0: Bintang penyanyi kok, udah bintang penyanyi lagi ya.
1: Iyalah. Udah lah ya Mbak Tani, itu aja ya yang mau naik kali.
0: Bu Ratni ini dapat salam dari Pak Sis di Jakarta, katanya salam sehat dan bahagia untuk Bu Ratni.
1: Iya, salam semangat juga ya Pak. Salam serta ibunya, sehat selalu, lancar-lancar rezekinya.
0: Amin.
1: Selamat malam
0: kembali Bu Ratni. Terima kasih Bu Ratni. Sehat selalu,
1: lancar-lancar rezekinya sekeluarga ya.
0: Ya.
1: Selamat bertugas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Ratni di Martubung. Terima kasih Bu Ratni. Sehat selalu. Tertawa terus ya Bu Ratni ya. Katanya tadi di sana juga hujan pendengar, dan sepertinya memang hujan ini mengguyur seluruh kawasan Sumatera Utara ya, tidak hanya di Medan aja tapi di daerah-daerah lain yang berada di luar kota Medan ya, seperti di Langkat, Asahan, Simalungun ya, kemudian daerah-daerah yang meliputi Tapanuli bagian selatan, Tapanuli bagian utara, dan juga Tapanuli bagian tengah ya. Ini juga tadi saya dapatkan informasinya dari BBMKG Wilayah 1 Medan bahwasannya ini ada peringatan dini mengenai cuaca di Sumatera Utara pendengar ya. Jadi artinya tetap waspada, tetap antisipasi untuk kemungkinan cuaca yang terjadi beberapa hari ke depan akan berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat maupun petir dan angin kencang yang meliputi sejumlah kawasan di Sumatera Utara, dan tentunya dapat meluas juga ke wilayah perairan di Danau Toba, kemudian di kabupaten lainnya pendengar ya, meliputi Padang Sidempuan juga, Labuhan Batu, Padang Lawas, kemudian di seputaran Mandailing Natal dan juga kabupaten lainnya yang ada di Sumatera Utara. Dan tentunya kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Jadi berhati-hati untuk pendengar yang akan keluar malam ini ya, karena ini tadi juga sempat banyak yang memberikan tanggapan juga tadi dari Bu Syam di Denai, katanya di sini angin agak kencang, hujan tidak atau belum turun katanya gitu ya, berarti masih angin kencang di seputaran Denai ya, ini masih di Medan aja nih ya, beda dengan di daerah-daerah lain nih mungkin sudah turun hujan atau masih gerimis ringan begitu ya. Silakan untuk pendengar yang berada di kawasan lainnya, silakan bisa berbagi informasi terkait dengan kondisi cuaca juga untuk malam hari ini bersama kami di Pro 1 0811616943. Boleh kabarkan juga informasi ataupun peristiwa-peristiwa penting lainnya yang ingin Anda sampaikan kepada kami pendengar untuk malam hari ini ya, sebagai update informasi terkini mengenai kabar terkini di Sumatera Utara. Tadi ada Pak Asis juga di Jakarta. Bagaimana kabarnya Pak Asis ya? Malam ini mau dengerin lagu apa? Boleh pilih-pilih lagu juga nih malam ini Pak Asis ya. Kita hadirkan lagu-lagu tahun 80-an, 90-an, atau ada juga lagu pilihan yang ingin didengarkan malam hari ini. Saya sapa untuk warga Langkat. Selamat malam warga Langkat. Ini ada Bu Jihan ya di sana. Bu Jihan apa kabar? Ada Bang Amri juga di Langkat ya. Kemudian ada juga warga dari Asahan. Selamat malam. Ini Pak Mistan ya di Asahan. Kemudian ada juga Bang Jiwa di Siantar, Simalungun dan sekitarnya. Begitu juga untuk pendengar kita yang berada di Rantau Prapat ya di Labuhan Batu. Apa kabar ini Pak Pak apa ya, lupa ya. Udah lama soalnya gak masuk ya kan. Boleh gabung sekali lagi pendengar di 0811616943. Kita putarkan dulu satu single dari Harvey Malaiholo dengan Desember Kelabu.

mendengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Masih buka WhatsApp ya untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam hari ini 0811616943 ya. Tadi ada Bu Ratni di Martubung, ada juga Pak Asis di Gaperta. Selamat malam semuanya. Selamat malam juga untuk pendengar setia yang baru saja bergabung mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital ataupun yang baru saja mendengarkan melalui website resmi kami di www.rri.co.id. Selamat malam semuanya, selamat beristirahat ya, selamat menempuh perjalanan. Pendengar yang sedang dalam perjalanan malam hari ini, yang baru pulang dari tempat-tempat wisata, ini tadi kejebak macet, terus masih dalam perjalanan juga malam-malam gini ya. Tapi ada juga yang memulai perjalanan malam hari ini, pendengar ya. Jadi tetap hati-hati, tetap waspada, dan tetap antisipasi segala kemungkinan yang terjadi. Tadi sempat angin kencang juga ya di sini ya, di seputaran Gatsu dan sekitarnya. Bagaimana di tempat tinggal Anda, pendengar? Apakah cuacanya sedang baik-baik saja atau justru sudah hujan lagi? Nah, ini tadi kencang anginnya, sekarang masih kencang lagi ternyata nih anginnya ya. Dari dalam Studio Pro 1 ini saya pantau gerakan pepohonan ya, gerakan dedaunan pohon yang sangat kencang sekali bergerak ya malam hari ini, pendengar ya. Ini pertanda bahwa hujan akan segera turun kembali. Jadi untuk Anda yang masih dalam perjalanan ya, tetap berhati-hati, jangan sampai buru-buru, jangan sampai ngebut-ngebut juga, karena ini kalau sudah cuacanya tidak baik seperti ini ya, pasti kan semuanya mau buru-buru, mau cepat sampai rumah ya. Tapi tetap hati-hati aja di jalan, jangan terlalu ngebut ya, takut nanti kenapa-kenapa ya. Baiklah pendengar, di malam hari ini masih menunggu Anda yang bergabung dari pesan WhatsApp. Sekali lagi ya, kami tunggu pendengar di 0811616943 ya. Ada Pak Junaidi juga nih tadi yang menyapa kita, katanya lagi di jalan dengerin Pro 1. Saya mau dengerin lagunya dari Nike Ardila yang Bintang Kehidupan aja. Buat Mbak Tabinya, met tugas aja sampai tuntas. Oke, siap. Nanti kita putarkan lagunya ya. Baik, sudah ada penelpon yang masuk. Kita coba sapa dulu, ada siapa ini ya? Ini nomor WhatsApp aja nih di 0856 5801 sekian. Halo, Ruang Rindu.
1: Halo.
0: Halo, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Kak.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Yusuf di Marendal, Kak.
0: Bang Yusuf di Marendal.
1: Iya.
0: Apa kabar Bang Yusuf?
1: Sehat, Kak. Sehat. Kakak kabar gimana, sehat?
0: Sehat juga malam ini, Bang. Bang Yusuf ini pendatang baru ya?
1: Ya, ada sekitar sebulan lah, Kak.
0: Oh, udah sebulan. Di Pro 1 ini. Oh, baru sebulan dengerin Pro 1, tapi memang ini pendengar radio ya, Bang, ya?
1: Iya.
0: Okay.
1: Pendengar setia lah kalau malam hari.
0: Pendengar setia kalau malam hari. Kalau siang hari beda lagi nih ya.
1: Ya, udah gak kerja, Kak.
0: Oh, iya sih. Gimana, Bang? Marendal ya? Marendal atau Marelan tadi katanya?
1: Marendal, Kak, Pasar 1.
0: Marendal Pasar 1 itu dia deket apa ya?
1: Jalan Jati Gang Anugrah.
0: Gang Anugrah, udah sampai kanal.
1: Kanal itu lewat lagi, Kak.
0: Oh, lewat kanal.
1: Iya. Kan ada lapangan itu, Kak. Lapangan.
0: Oh, lapangan ya, lapangan yang arah teras alam.
1: Iya, betul.
0: Situ ya. Soalnya temanku ada juga di situ, lewat lapangan itulah dia. Kantor apa, kantor lurah ya kalau nggak salah ya, kantor lurah atau kantor camat ya?
1: Oh, kantor camat enggak?
0: Iya, sebelah kanan kan?
1: Iya sebelah kanan.
0: Jangan-jangan tetanggamu tuh.
1: Nama siapa, Kak?
0: Namanya
1: mana tahu kenal?
0: Dita. Tahu?
1: Adita cewek itu?
0: Cewek lah, cowok. Oh, nama Dita.
1: Udah berkeluarga belum?
0: Belum, tapi sayangnya orangnya lagi nggak di Medan.
1: Oh, di mana?
0: Dia lagi merantau.
1: Sayang sekali
0: Anda kurang beruntung. Tapi gak apa-apa lah, kapan-kapan silaturahmi aja dulu ke rumahnya, kali aja kan.
1: Oh, iya kan.
0: Iya kan. Bang Yusuf, hujan di sana, Bang?
1: Tadi sempat hujan gak? Sekitar jam 8 ya. Gerimis tapi gak.
0: Oh gerimis, sekarang?
1: Tapi sekarang udah gak lagi.
0: Oh, sekarang udah gak lagi ya.
1: Cuman angin-angin aja gak? Angin-angin kencang gitu lah.
0: Oh, angin-angin kencang, iya. Jadi ini long weekend gak jalan-jalan bang? Di rumah aja
1: iya.
0: Bang?
1: Di rumah aja lah kak, habis pulang kerja tadi sore, sampai rumah tadi jam, iya kak.
0: Oh kirain libur panjang bang, kayak orang-orang. berarti kita sama ya bang ya?
1: Bisa jadi ya.
0: Abang kerja di bidang apa bang?
1: Bidang teknisi kak.
0: Oh teknisi, iyalah harus siap siaga ya bang ya.
1: Siaga kak, banyak petir masalahnya.
0: Oh banyak petir ya bang, aduh. Hati-hati lah bang, kalau udah berhadapan dengan petir ini ya.
1: Iya, pokoknya lah kak, berjauhin lah ya.
0: Iyalah bang, demi sebongkah berlian dan pundi-pundi rupiah ya. Semuanya di ini, semuanya dilalui.
1: Iya okay. Kak, aduh.
0: Bang, mau titip-titip salam sama siapa bang malam ini bang?
1: Titip salam sama kakak ya lah.
0: Oh,
1: semoga terlancar ya kerjanya.
0: Amin.
1: Titip salam sama kawan-kawan lah yang di Dolok Masihul.
0: Oh Dolok Masihul ya. Hai Dolok Masihul, apa kabar? Dolok Masihul ada loh pendengar kita di sana, namanya Bang Adit.
1: Bang Adit Dolok Masihul di mana ya kak? Dolok Masihul itu kecamatannya.
0: Iya makanya kan dia kalau telepon masuk ke Pro 1. Iya dari Adit di Dolok Masihul katanya.
1: Oh. Mm-mm. Bang Aditnya kalau sumpahnya tidak dengar, aku di Dolok Nampang bang.
0: Gimana Nampang?
1: Iya kak.
0: Oh.
1: Kecamatannya kan Dolok Masihul, desa Dolok Nampang, dusun 1.
0: Oh desa. Iya. Itu kampung berarti bang.
1: Iya kak. Mungkin lah kalau sumpahnya si Bang Adit itu ya.
0: Ya paling enggak ya tau lah dia kan, soalnya kan dia di kawasan Dolok Masihul juga, deket-deketan lah.
1: Ya deket-deket lah kak, mungkin kak. Mungkin dia entah di Kampung Lalangnya, entah di Martebing gitu lah kak.
0: Oh
1: mungkin.
0: Bisa jadi bang. Iya. Oke lah. Itu aja bang, titip salamnya bang. Mungkin untuk orang-orang Marendal ini bang, malam ini Marendal ini kan pasti rame kali ya bang ya. Kalau malam-malam gini pun rame aja Marendal ini, gak pernah sepi.
1: Rame kan? Iya kan? Pasarnya aja yang rame itu.
0: Iya, kanan-kiri
1: panel kan?
0: Orang jualan semua ya. Kayaknya gak tutup-tutup. 24 jam non-stop Marendal ya.
1: Marendal kak, yang megang Aceh itu 24 jam.
0: Oh gitu.
1: Nah, itu mie Acehnya kan?
0: Mie Acehnya 24
1: jam itu.
0: Belum lagi martabaknya ya.
1: Belum lagi martabaknya.
0: Belum lagi sate padangnya ya. Tapi kalau hujan deras bang, hujan deras kan. Kayak kemarin kan sempat hujan yang banjir di mana-mana itu. Marendal juga banjir ya?
1: Kemarin.
0: Yang sungai kanal meluap juga. Itu?
1: Ya itu ada sekitar 3 meter lagi dari atas itu udah hampir meluap loh tuh kanal itu.
0: Ngeri juga ya.
1: Iya.
0: Ya, jadi hati-hati aja lah bang ya, waspada ya bang ya.
1: Waspada lah kak.
0: Iya.
1: Udah dinaikkan semua lah lemari-lemari TV di lemari semua nih semua.
0: Iyalah. Taruh atas semua bang ya. Kalau bisa taruh di atap rumah ya.
1: Iya kak.
0: Oke lah bang Yusuf, ini lagunya mau yang mana bang?
1: Ini mau request kak. Rio Domara. Fit Erwin Gutawa, hilangnya seorang gadis ada kak?
0: Hilangnya seorang gadis.
1: Iya.
0: Ngeri kan judul lagunya.
1: Iya. Hilangnya gadis kecil itu deh.
0: Hilangnya seorang gadis judulnya.
1: Iya. Hilangnya seorang gadis kak.
0: Ntar ya bang, coba kita cari dulu bang, ada nggak ya? Oh, Dedi Dores yang ada bang, versi Dedi Dores.
1: Ah, itu dia kak.
0: Ya, itu ya. Oh ini ada nana yang Erwin Gutawa featuring Rio Domara juga ada.
1: Iya.
0: Ya udah oke lah. Nanti diputarkan ya untuk Bang Yusuf ya.
1: Iya kak. Terima kasih banyak kak. Selalu kita kak ya.
0: Sama-sama Bang Yusuf. Jangan pernah bosan dengerin Pro 1 ya, tiap malam gabung ya bang ya.
1: Iya. Siap kak. Siap.
0: Oke ditunggu bang.
1: Makasih kak.
0: Sama-sama bang. Dari Marendal ada Bang Yusuf tadi sudah bergabung sama kita pendengar ya. Katanya baru sebulan ini join di Pro 1 Medan. Semoga Bang Yusuf betah selalu di Medan. Iya, betah lah, namanya juga orang Medan ya. Ya, tadi lagunya dari Erwin Gutawa featuring Rio Domara yang hilangnya gadis, hilangnya seorang gadis katanya gitu. Oke, nanti kita putarkan ya Bang ya. Lagu Bang Yusuf nanti kita putarkan nomor 3 Bang ya. Lagunya diputar nanti nomor 3 ya. Ngantri Bang ya. Tadi ada juga Bu Roslia. Assalamualaikum Ruang Rindu. Waalaikumsalam. Ruang Rindu rindu kali lah sama Nak Tami, Bu Roslia di Helvetia Pasar 8 Jalan Nusa Indah katanya. Nak Tami, Ibu maulah putarin lagu dari Hatiku Sendang yang dingin. Makasih ya Nak Tami. Tadi Ibu dengar Tami tahu ya soal Bintang. Jadi kalau Bintang tahu terus gimana tuh orangnya. Tapi Tami bukan seorang peramal ya Bu ya, cuman tahu-tahu gitu aja karena berdasarkan pengalaman bertemu dengan teman-teman aja ya. Kalau Taurus itu orangnya agak-agak keras kepala sih Bu, kalau menurut Tami ya. Gimana Bu Roslia, setuju gak? Oke, kita sapa lagi penelpon berikutnya. Halo Ruang Rindu.
2: Rindu kalilah.
0: Rindu kalilah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ada siapa di mana nih?
2: Mama Rizky.
0: Mama Rizky, apa kabar Mama Rizky? Aduh, ini Mama Rizky kenapa namanya Mariam Hutape ya di sini dibuat orang ini?
2: Punya ibu.
0: Oh, punya mamanya Mama Rizky.
2: Iya, punya nenek.
0: Astaga, enggak modal kali Mama Rizky. Belilah handphone itu, berapanya?
2: Udah tapi habis pakai, enggak mau hotspot.
0: Alah, alah. Bisanya pakein punya mama. Nanti abis paketnya.
2: Apa kabar Kak Tami?
0: Mama Rizky nih berarti pelakunya ya.
2: Apa kabar Kak Tami?
0: Kabar sehat, sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah.
2: Udah dak dong.
0: Dak dong, dak dong, opo dong. Udahlah dak dong, dak dong.
2: Udah dak dong.
0: Udahlah, tek dong, tek dong. Tahap apa?
2: Kenapa perlu?
0: Iyalah kan dua hari ini hujan terus.
2: Ini kena.
0: Iya.
2: Mandi hujan nih, masih mandi hujan.
0: Iya mandi hujan.
2: Mandi hujan sama yang beb. Apa tema kita nggak ada?
0: Tema kita hujan.
2: Oh, hujan, aduh kalau udah hujan lah bawaannya mau makan aja.
0: Oh makan ya, bukannya mau tidur ya?
2: Makan habis makan tidur.
0: Makan tidur, makan tidur.
2: Iya.
0: Makan tidur, makan tidur, ya lama-lama gendut. Udah berapa timbangannya Mama Rizky?
2: Masih di atas 50.
0: Masih di atas 50, berarti 60-an, 70-an. Ya ampun, Mama Rizky diet lah, cemananya. Tapi katanya tahun depan udah mau ini lagi, janur kuning lagi, gimana ya?
2: Aduh, Kak Tami. Pikiran tenang, hati senang, ya, badan pun melar.
0: Badan pun melar, emang itu dia ciri-ciri orang sukses ya.
2: Tapi lagu apa ya?
0: Mau lagu apa?
2: Tahun berapaan ini?
0: 80-90-an.
2: Tapi kalau pakai nggak ada?
0: Asmara.
2: Bukan, cinta.
0: Cinta. Kenapa harus cinta?
2: Iya, karena hidup ini harus ada cinta.
0: Kalau nggak ada cinta gimana?
2: Kalau nggak ada cinta, hampa.
0: Terus kalau nggak ada cinta hampa. Terus gimana cara supaya tidak hampa?
2: Iya saling mencintai.
0: Ya tapi kalau nggak ada yang mau dicintai gimana?
2: Iya kalau nggak ada yang lawan jenis ya saudara, anak.
0: Mana enak, cintanya kan beda.
2: tapi
0: ya kan. Udah lama, ngaku aja lah.
2: Iya betul lah.
0: Terus.
2: Udah ya Kak Tami, apalagi.
0: Sokali udah lama nggak pernah gabung, mau cepat-cepat aja dia. Walah.
2: Iya. Udah ngantuk ini lama-lama kali on air ya.
0: Iya, kan sekarang udah apa ya, waktunya tuh udah nggak kayak dulu lagi gitu loh. Karena kan telepon kita tuh udah mati.
2: Iya, 061.
0: Kalau dulu kan kerang kering, nggak sempat lagi bercakap kan. Bercakap pun
2: tetangga ujung sana lari semua.
0: Iya, bercakap pun dibatasi. Cemana lah. Iya, ke sebelah kan semua orang sekarang.
2: Iya, ke sebelah.
0: Uang dan cinta yang ada.
2: Enggak ada.
0: Uang dan cinta kan?
2: Uang dan cinta.
0: Novia kalau packing uang dan cinta.
2: Oh ya, nggak ada cinta doang.
0: Nggak ada, makanya kan udah dibilang makan cintanya buat apa? Kalau ada uangnya, di sini aja pun dia judulnya uang dan cinta loh, nggak ada cintanya aja.
2: Oh ya,
0: ih bandel kali dibilangi.
2: Nanti Kak Tami tambah-tambahin.
0: Astagfirullah, inilah ya aku foto, aku kirim nanti sama Mariski ya.
2: Udahlah Kak Tami,
0: itu ya. Iya uang dan cinta kan, terus kalau cinta aja pun ya mana kenyang makan cinta.
2: Ya udahlah itu pun jadi ya, yang penting suara si Novia kalau packing ya. Itu salah satu idola wa itu dulu.
0: Iya sama lah ya. Lawak pun juga idola mah Novia kalau packing nih.
2: Iya. Oke, makasih ya Kak Tami ya,
0: Mbak Tugas. Oke, makasih sama-sama Mama Rizky.
2: Bahagia selalu ya, bersama ya, Ayang Bebnya.
0: Iya, sama-sama Mama Rizky. Ditunggu ya undangannya ya.
2: Ya, tunggu aja kalau nggak Sabtu Minggu.
0: Jawaban awak dulu, Bah.
2: Iya, balik lagi kan.
0: Iya.
2: Makasih Kak Tami. Assalamualaikum. Ya,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mama Rizky di mana? STM. Ya kan, masih ingat Tami kan, Ma? Masih lah. Apa yang enggak Tami ingat sama pendengar-pendengar setiap Pro 1? Semua Tami ingat. Iya, pendengarnya yang enggak ingat sama Tami. Lupa-lupa semua. Ya udah, yang lain juga masih boleh gabung pendengar ya di 0811616943. Tadi ada Bu Roslia, terus ada Mama Rizky juga, ada Bang Yusuf juga ya. Kalau gitu kita putarkan dulu lagu yang sudah dipilih sama Bang Yusuf tadi ya. Oke, Bang Yusuf ini lagunya yang pertama nih langsung diputerin, gak jadi yang ketiga ya. Oke, pasti kan jadi yang ketiga nggak enak ya emang ya. Jadi yang pertama aja bang. Oke. Ini

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

Terima kasih pendengar Anda sudah mendengarkan Ruang Rindu untuk malam hari ini. Selamat beristirahat semuanya ya, karena ini sudah hampir pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk malam hari ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung. Selamat beristirahat malam hari ini ya. Selamat menikmati waktu libur panjang Anda, karena besok masih libur, lusa masih libur ya. Jadi masih banyak kesempatan untuk bisa menikmati waktu liburan di rumah aja dengan rebahan, atau ada juga yang punya rencana mau ngapain, ya silakan aja ya, mumpung libur tidak ada masalah. Oke lah, kalau begitu pendengar, kami juga akan hadirkan selepas ini Just More Music hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, sebelum nantinya saya akan pamit undur diri. Terima kasih, selamat beristirahat semuanya, selamat malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Jangan khawatir ketika Anda diacuhkan, tapi berjuanglah jadi layak untuk dikenal. Abraham Lincoln.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Kebahagiaan kita yang terbesar tidak tergantung kepada kondisi hidup di mana kita secara kebetulan berada, melainkan selalu disebabkan oleh hati nurani yang suci murni. Kesehatan yang baik, pekerjaan dan kebebasan untuk mengejar sesuatu tujuan dengan jalan yang sah. Thomas Jefferson.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Kehidupanmu adalah buah dari tindakan yang kamu lakukan. Tidak ada yang bisa disalahkan selain dirimu sendiri. Joseph Campbell.

Dengan demikian, selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran di sepanjang hari ini, sejak pagi, siang, sore hingga malam ini, edisi siaran Jumat 15 Mei 2026. Program Satu Medan akan kembali mengudara besok pagi mulai pukul 4:45 waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhirnya saya Desi Utami mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas dan rekan-rekan kami di Pemancar mengucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai berjumpa kembali dan tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar dimana saja Anda berada. Selamat berjumpa kembali. Inilah Radio Republik Indonesia Medan Pro 1 FM 94,3 MHz kembali berada di udara untuk menyelenggarakan acara siaran di sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Sabtu 16 Mei 2026 dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, kami mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti siaran kami, dan tetap merdeka.

0: Dan pendengar, sudah tiba waktu sholat subuh untuk daerah Medan dan sekitarnya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar.

Sebaiknya tidak malas. Bangun tidur dan sholat subuh, kemudian beraktivitaslah. Amalan di pagi hari sesuai sunnah adalah dengan menyegerakan diri untuk mandi. Dari segi kesehatan, mandi pagi juga bisa membantu melancarkan peredaran darah dan meningkatkan produksi sel darah putih. Menurut data kesehatan yang dipublikasikan oleh Yale School of Medicine, ritual mandi pagi memiliki banyak manfaat. Mandi pagi tidak hanya bermanfaat untuk menjaga kebersihan, tetapi juga membuat kita lebih hidup dan bersemangat menghadapi hari. Bahkan mandi pagi bisa mempersiapkan diri untuk menerima tekanan yang dihadapi, serta mengurangi peradangan kulit.

Sebaiknya tidak malas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi tidak lupa memanjatkan doa untuk umatnya. Doa dan amalan di pagi hari menambahkan keberkahan pintu rezeki. Doa itu berbunyi, Ya Allah, berikanlah berkah kepada umatku di pagi hari mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Pesan dalam doa tersebut supaya umat manusia tidak bermalas-malasan di pagi hari. Beraktivitas di pagi hari akan menambahkan keberkahan rezeki, sehingga sayang bila selepas sholat subuh tidur lagi. Lebih baik lakukan aktivitas yang mendatangkan banyak pahala serta membuka pintu rezeki.

Doa seorang umat pasti dikabulkan. Apabila tidak, untuk memutus hubungan saudara atau untuk berbuat satu dosa. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Kitab Fadilah Amal menerangkan, pasti akan mendapatkan salah satu dari tiga hal di sisi Allah. Pertama, ia akan langsung memperoleh apa yang dimintanya. Kedua, apabila doa ini tidak didapatkan, maka diselamatkan dari musibah atau keburukan sebagai ganti permintaannya. Ketiga, pahala doanya disimpan untuk diberikan di akhirat nanti. Mengabaikan doa merupakan kerugian yang sangat besar. Berbaik sangkalah

Sebaiknya tidak malas. Amalan pagi hari pembuka pintu rezeki adalah membaca Al-Quran ketika pagi hari setelah subuh. Suasana juga makin tenang sehingga bisa lebih fokus membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dapat membantu fokus otak dan hati. Membaca Al-Quran bisa satu atau dua lembar menambah keimanan dan nutrisi otak. Selain itu, penghafal Al-Quran juga memanfaatkan waktu subuh untuk melakukan muzaroah atau mengulang hafalan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendengar, sesaat lagi akan kita ikuti kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Hendra Zulfan MPDI dengan topik fikih kurban. Dan Anda juga bisa langsung bertanya dengan Ustadz melalui WhatsApp kami di 0811 616 943.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dimana saja Anda berada, saatnya kita mengikuti kajian Mutiara Pagi bersama Ustadz Hendra Zulfan MPDI dengan topik fikih kurban. Dan saat ini alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Ustadz. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Iya, Ustadz bisa mendengar suara fikih jelas ya Ustadz ya?
1: Alhamdulillah jelas Mbak.
0: Alhamdulillah. Ustadz, dengan topik pagi ini fikih kurban, benar Ustadz ya?
1: Bersama yang kemarin Mbak ya?
0: Iya benar. Baik, silakan Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Kemudian selawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan berselawat kita mendapat syafaatnya di hari kemudian. Amin ya rabbal alamin. Sahabat RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan kali ini kita menyambung kaji Sabtu Ahad kemarin, yaitu tentang kurban. Nah, kita lanjutkan ke dalam masalah usia hewan kurban ya. Usia hewan kurban ini dalilnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tasbahu illa musannatan illa ayyasura alaikum fatasbahu jaza'atan. Nah, di sini Rasulullah mengatakan bahwasanya la tasbahu illa musannatan, jangan kalian menyembelih kecuali musannatan. Musannatan itu apa? Musannatan itu dia kalau kambing domba itu dia kalau dia kambing itu satu tahun kambing biasa ya, kambing biasa yang kita bilang itu di Medan kambing Aceh namanya mungkin, itu satu tahun masuk dua tahun, kalau sapi itu dua tahun masuk tiga tahun, kemudian unta itu lima tahun masuk enam tahun. Bagaimana Ustadz menunggu apa mengetahui usianya? Dia kan nggak punya kakak Ustadz. Jadi cara mengetahui usianya itu kita lihat giginya. Kalau dia gigi susunya sudah gugur, tumbuh gigi baru, sudah panjang-panjang giginya, berarti dia sudah masuk usia 1 tahun menuju 2 tahun untuk kambing. Untuk sapi berarti dia sudah masuk 2 tahun menuju 3 tahun. Jadi kita lihat giginya saja, sudah cukup. Nah, kemudian kata Rasul, fatashabu jaza'atan illa ayyasura alaikum fatashabu jaza'atan. Dan apabila kamu kesulitan dalam mencari umur yang usianya seperti itu, setahun ke atas, mungkin sapinya pada hilang atau kepada kebanjiran, maka kata Rasulullah boleh menyembelih itu dengan jaza'atan. Jaza'atan itu adalah usia domba ya, usia domba itu 6 bulan menuju 1 tahun itu boleh. Kalau dia kesulitan, tapi kalau ada ya diusahakan untuk mencari yang usia yang tadi, yang musannatan tadi, ya usia standar tadi. Untuk kambing 1 menuju 2 tahun, sapi 2 menuju 3 tahun, dan unta 5 tahun menuju 6 tahun. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah arba'un lata juzu fil adohi. Ada 4 macam hewan yang tidak sah dijadikan kurban. Jadi ada persyaratan ya untuk menyembelih hewan kurban ini. Jadi ada 4 macam

0: hewan kurban yang tidak sah disembeli. Yang pertama apa? Yang pertama hewan yang cacat matanya, ya. Dalam arti kata matanya buta, yaitu tidak sah ketika kita sembelih, ya. Ya, dari segi apa namanya kemanusiaan pun alangkah kejamnya manusia ketika hewan itu cacat kita sembelih lagi, kan kita hati nurani itu sepertinya tidak ada. Jadi harus benar-benar sehat, ya. Tidak cacat daripada binatang hewan kurban itu. Kemudian yang kedua, dalam keadaan sehat, artinya tidak sakit, ya, dalam keadaan sakit, ya, sakit itu tidak boleh disembelih, ya. Jadi hewan kurban itu ketika sakit kita sembelih itu tidak sah. Kenapa? Sakit membahayakan. Ketika hewan itu ada virusnya, ada penyakitnya, bisa menularkan kepada orang yang mengkonsumsinya nanti. Jadi makanya hewan yang sakit tidak sah disembelih. Kemudian yang kedua, kakinya cacat, ya, kalau kita bahasanya itu pincang lah, cacat itu tidak boleh kita sembeli, ya, cacat dalam arti kata. Tapi kalau hanya sekedar misalnya cacatnya itu tergores, nah, misalnya kayu, lecet sedikit, itu tidak mengapa, ya. Ulama itu, mayoritas ulama itu membolehkan. Tapi kalau dia betul-betul cacat, dia kakinya patah, ataupun cacat dia pincang, itu tak boleh. Nah, kemudian yang keempat, badannya kurus, tak berlemak, itu enggak boleh, ya. Dan nanti jadi fitnah. Kurban 5 ekor sapi, tapi satu orang dapat 1,5 ons. Loh, kok sedikit kali tapi banyak kurbannya 5 ekor. Karena daging enggak ada, tulang semua. Apa yang mau dibagi? Tak boleh, ya. Jadi harus yang badannya ada dagingnya, ya. Ada dagingnya. Jadi bisa dibagi kepada orang-orang yang kita bagikan sebagai penerima hewan kurban itu. Nah, kemudian bagaimanakah ketika panitia kurban itu memberikan upah, ya, memberikan upah kepada tukang potong, ya, gaji lah kita katakan. Nah, kalau gaji itu diambil dari daging kurban tak boleh. Misalnya dia memotong hewan kurban, kemudian diberikanlah kepalanya untuk dia hadiah, itu nggak boleh. Nah, karena itu bagian daripada apa namanya bagian yang harus dibagikan tadi. Karena ada 3 yang mendapatkan apa namanya, yang pertama pekurban, kedua sepertiga ke pekurban, sepertiganya lagi fakir miskin, sepertiganya lagi sanak famili kerabatnya. Tapi kalau dijadikan sebagai hadiah boleh, hadiah boleh. Tapi kalau untuk gaji upah, karena kan beda hadiah dengan gaji itu kan beda. Kalau gaji itu wajib, upah itu tidak wajib. Hadiah tidak wajib, kalau gaji itu wajib. Jadi sebagai hadiah boleh, sebagai upah kewajiban boleh. Jadi bagaimana Ustaz, tempat kami itu tukang playbacknya digaji. Kalau gajinya itu diambil dari uang kurban, ya, bukan dagingnya, uang kurban itu boleh. Misalnya pendaftaran kurban itu untuk satu orang dikenakan biaya 2.500.000, itu sudah biaya administrasi, misalnya sudah biaya plastik, biaya tukang potong, biaya tetel, itu boleh, ya, diambil dari situ. Nah, kemudian ada sebahagian itu panitia memakan daging kurban, maksudnya begini, ketika pemotong daging kurban ini sudah kelelahan, aduh kami capek, perlu makanan yang sehat, tolong ini sebahagian daging disisikan, kemudian masak untuk kami makan. Apakah boleh kita memakan daging yang kita ambil dari peserta kurban? Nah, daging ini boleh kita ambil satu dengan syarat, ini daging siapa? Ya, kita tentukan dulu daging siapa. Misalnya Haji Pulan, kita ambil daging Pulan, Haji si Pulan. Kita izin dulu sama dia, Pak Haji, bolehkah kami meminta daging bagian Pak Haji untuk kami makan? Nah, ketika dia menyetujui, silakan diambil. Tapi kalau bisa, ya, itu yang satu keluarga, jadi enak, nggak tercampur dengan punya orang lain. Nanti sudah kita ambil, ya, kurang kita dia. Misalnya diambil dia 1 kilo misalnya, ya, 1 kilo itu dikurangin jatah dia untuk nanti ketika dia mendapatkan bagiannya. Jadi seperti itu, harus izin dulu. Kalau izin boleh, tapi kalau tak izin langsung main ambil saja itu tak boleh, karena kita nggak tahu itu punya siapa. Nah, jadi harus izin dulu. Nah, kemudian yang terakhir, apakah boleh kita membagikan daging kurban kepada non muslim yang beda agama? Nah, menurut Imam Asy-Syafi'i ini dibolehkan, ya, dibolehkan. Berbeda dengan zakat, ya. Kalau zakat itu tak boleh, karena zakat itu harus dibagikan sesuai dengan 8 asnaf itu sudah ditentukan. Nah, kalau kurban dia boleh, ya, karena dia ada sebagi, ada untuk sepertiga pekurban, sepertiga fakir miskin, dan sepertiganya lagi untuk sanak famili kerabat itu yang itu ya termasuk di situ dia sebagai hadiah tadi yang ketiga tadi boleh. Karena dalilnya ketika dulu seorang sahabat Asma namanya, Asma itu dulu ketika Rasulullah hijrah, dialah yang memberi makan Rasulullah ketika di bukit Sur itu. Jadi Asma ini didatangi oleh orang tuanya yang masih musyrik, ya, masih belum Islam orang tuanya, musyrik, ya. Jadi dari Mekah ke Madinah itu 8 jam naik unta. 8 hari naik unta. Kalau 8 jam itu naik bus. 8 hari naik unta dari Mekah ke Madinah. Nah, jadi ingin berjumpa dengan Asma tadi. Asma takut. Dia lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, orang tuaku datang dari Mekah jauh-jauh ke Madinah untuk bertemu denganku. Apakah boleh aku menemuinya? Kata Rasulullah, silakan, silakan temui orang tuamu itu, walaupun dia masih musyrik. Kemudian Asma mengatakan, apakah aku boleh memberikan hadiah kepadanya? Silakan berikan hadiah kepadanya. Nah, inilah dalil yang diambil oleh Imam Asy-Syafi'i. Boleh kita memberikan daging kurban sebagai hadiah, ya, kepada non muslim, kepada orang yang selain agama Islam. Cuman ya kita lihat dulu lah jemaah masjid kita, ratakan dulu, sudah dapat semua belum? Sudah dapat semua, baru kita kasih mereka. Jangan pula jemaah masjid tak dapat, nah, nanti bisa terjadi apa namanya fitnah nanti, ya. Sehingga itu saja, demikian, wallahu a'lam.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Nih, beda pertanyaan Ustadz dari Ibu Hafni Siregar. Assalamualaikum Ustadz, kalau orang yang dihidup kurban, kalau orang yang hidup kurban dapat bagian daging yang bagaimana Ustadz, kalau kita atas nama orang yang sudah meninggal?
0: Nah, kalau orang yang sudah meninggal, ya bagiannya gimana, ya, dikasih kemana? Itu bagiannya tetap, kan yang mengkurbankan yang masih hidup. Nah, kita cuma mengatasnamakan orang tua kita yang masih meninggal, itu tetap mendapatkan sepertiga. Cuman kata Rasulullah itu seabdul-abdulnya, ya, apa namanya, seabdul-abdulnya itu berkurban itu Rasulullah dulu hanya mengambil sepotong bagian hatinya saja. Nah, itu yang itu kalau kita mau, ya. Tapi kalau kita memang ada orang yang mau kita kasih, ada nih Ustaz, tetangga kami di sana miskin, saudara kami miskin, kami ingin memberikan. Jadi kurban orang tua kami sudah meninggal itu kami ambil sepertiganya untuk kasihkan ke fakir miskin itu, ya silahkan, tidak masalah. Jadi boleh tetap ada bagian sepertiga, tapi yang mengambil ya orang yang mengkurban itu yang masih hidup, nggak mungkin yang meninggal ngambil, kan. Nah, jadi yang masih hidup itu yang mengambilkan sepertiganya itu, dan berikanlah kepada siapa yang mau kita berikan. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan Ustaz, ini dari Ibu Aslah di Palukurau. Ustaz, kalau seorang muslim mengambil sesuatu barang kepada orang non muslim secara kredit, kemudian meninggal dunia orang non muslim, kemudian meninggal dunia orang yang non muslim tadi, sementara hutang tadi belum lunas, bagaimana ini Ustaz? Apakah harus, apa yang harus dilakukan Ustaz? Dan yang kedua, usia hewan kurban sama dengan akikah? Silakan Ustaz.
0: Oke. Yang pertama tadi, ya, iya. Kita punya hutang sama non muslim, sudah meninggal pula non muslim tadi. Yes, katanya sudah meninggal. Tidak, hutang tetap hutang. Dia sudah meninggal, sama siapa kita membayarnya? Kepada ahli waris. Ya, jadi ahli waris itu kita kepada siapa? Ada anaknya, kepada anaknya kita membayar. Anaknya enggak ada Ustaz, adiknya atau abangnya. Jadi kita lihat dulu ahli warisnya. Jadi hutang itu kepada siapapun kita, kepada sesama muslim, kepada non muslim, wajib dibayar, ya. Itu hati-hati kalau hutang itu tidak dibayar, nanti di akhirat ditagih kita. Itu sangat menjadi orang merugi kita. Jadi bayar hutang kita walaupun dia non muslim, cari ahli warisnya, anaknya, kemudian apa anaknya tidak ada ataupun saudaranya lah yang bisa menjadikan apa namanya, yang ada hubungan nasab dengannya. Jadi bayarkan hutangnya sampai lunas, ya. Jadi kita nanti tidak ada apa namanya masalah di hari akhirat nanti. Ya, jadi wajib tetap dibayar ya, wajib tetap dibayar hutangnya. Kemudian usia hewan tadi sama ya, mau dia akikah, mau dia kurban tetap sama ya, tetap sama usianya itu, tidak boleh di bawah usia yang ditentukan tadi ya. Kalau dia kambing ya, dia usianya 1-2 tahun. Nah, jadi dia seperti itu. Kalau tak dapat dia, boleh dia 6-1 tahun untuk yang domba tapi ya, yang domba yang bulunya beda dia, yang bulunya apa namanya agak kembang itu. Nah, itu dia. Jadi sama usianya, mau dia kurban ataupun akikah. Demikian Allah wa'alam.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ini dari Ibu Ani Ustaz di Gaperta Ujung. Ustaz, kalau saat kurban kita tidak bisa melihat langsung saat disembelih karena lokasinya jauh, bagaimana hukumnya Ustaz?
0: Ya, boleh saja kita tidak melihat ya. Ada juga orang yang kurban itu tak tega dia melihatnya. Ustaz, saya tak tega melihat Ustaz ketika hewan disembelih, tak sanggup saya melihatnya. Nah, boleh saya tidak melihat? Boleh ya. Boleh ataupun jauh. Pun jauh karena mungkin kita ingin kurban di tempat kampung orang tua kita, kita serahkan kepada orang tua kita, mak ini aku kurbankan mak di kampung ini karena saya kan merantau ya, saya tak bisa melihat, tolong lihat karena boleh ya, boleh, tapi nanti keluarga lah yang melihatkannya. Misalkan kita merantau di luar kota, kita berkurban di kampung kita nggak bisa pulang, kemudian orang tua kita lah yang melihatkan kurban itu boleh ya. Tapi itulah yang penting ada izin kita ya. Beda dengan kita tak izin, itu nggak boleh. Kita tak izin, kita ini ingin melihat, cuman tiba-tiba dipotong sama petugas, itu nggak boleh. Nggak boleh, harus izin dulu. Yang punya kurban tadi izin, ya udah silahkan Bapak, saya tak bisa ke lokasi, silahkan dipotong nanti, walaupun saya tidak ada potong saja, itu boleh ya. Artinya kita mengizinkan petugas untuk memotong hewan kurban ketika kita tidak ada di lokasi itu. Demikian wallahu a'lam.
1: Baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Dan ada Fajar di Pancing Ustaz, dalam proses penyembelihan apa sih Ustaz syarat wajib yang harus diperhatikan agar kurban itu syah?
0: Ya, syarat yang wajib tadi yang pertama tadi sudah saya sampaikan bahwasanya usia ya. Usia apa namanya? Usia hewan itu dia harus musanna tadi ya. Musanna itu adalah mencukupi umur ya, kambing 1-2 tahun, domba 6-1 tahun, kemudian sapi 2-3 tahun, kemudian unta 5-6 tahun. Kemudian hewannya itu diutamakan itu jantan laki-laki ya. Kenapa harus jantan? Karena hewan jantan itu kualitas dagingnya itu lebih berkualitas daripada hewan yang betina. Kemudian apalagi ya, syarat-syaratnya ya harus si penyembelih tadi harus dia berpengalaman, orang yang adil ya. Orang yang adil itu dalam arti kata orang yang tak beragama lah, jangan pula nanti yang menyembelih itu orang yang tak sholat ya, tak pernah sholat. Nah itu jadi harus yang orang yang adil yang menyembelih itu, orang yang artinya bukan orang yang fasik lah, bukan orang yang fasik. Saja saya kira, wallahualam.
1: Baik Ustaz, dan ini Ustaz dari Furqon di Tanjung Sari. Ustaz, bagaimana kalau tahun sebelumnya kita menerima lebih kurang 5 plastik daging, tapi tahun ini dikurangi jatahnya Ustaz untuk yang berkurban, bagaimana Ustaz?
0: Ya, terkadang kita begini ya, penyembelihan hewan kurban itu dagingnya kan kadang-kadang kita nggak tahu berapa kilo ya. Kalau dagingnya sedikit ya pasti dikurangin, atau seperti ini juga, atau seperti gini juga. Di kampung kita ini biasanya banyak ya kurbannya, misalnya 10 ya, 10 hewan kurban sapi 10. Nah, tiba-tiba karena ada masalah mungkin banjir kemarin, ekonomi sudah mulai apa namanya banyak membeli sesuatu barang, akhirnya banyak enggak kurban, jadi 5. Sementara warganya sama itu juga. Yang mau dibagi banyak, sementara hewan kurbannya berkurang. Jadi panitia mengambil kesimpulan, sudah kita kurangin saja bagian-bagian tadi. Itu seperti itu ya, boleh-boleh saja ya, boleh-boleh saja. Karena kita berkurban ini kalau bisa ya ikhlas sajalah kita ketika kita mendapatkan hewan apa namanya daging yang kita kurbankan. Makanya tadi saya katakan kata Rasulullah, seabdul-abdulnya itu mengambil hanya sebahagian hatinya saja. Nah, itu yang paling ikhlas sekali. Tapi kalaupun kita pengen lagi, tidak apa-apa. Ya, jadi kalau dikurangi mungkin itulah masalahnya. Daging sedikit, kemudian sementara jumlah penduduk itu tetap ya, tetap. Jadi mau nggak mau harus dikurangi dia. Ya. Demikian, wallahu a'lam.
1: Baik Ustadz, dan ini dari Ibu Intan di Tembung. Ustadz, apabila kita tidak mengambil bagian kita karena tidak bisa makan daging, apakah diperbolehkan Ustadz?
0: Ya boleh ya, itulah tadi orang yang ikhlas tadi ya, orang yang ikhlas yang seabdulnya itu, makanya tadi kan hanya mengambil sebagian apa namanya, sebagian daripada hatinya saja ya, hatinya saja. Jadi tak mengambil tak masalah, berarti dia ikhlas. Itu baru bagus. Itu bagus ya, ikhlas ya. Atau dia seperti ini misalnya, tapi kalau dia memang kurban nazar itu misalnya, kalau aku lulus P3K nanti aku mau kurban. Jadi uang P3K pertama aku mau kujadikan kurban. Nah, itu enggak boleh memang dimakan dagingnya. Nah, enggak boleh dia mengambil bagiannya karena dia sudah nazar, sudah kurban wajib ya. Kurban wajib itu tak boleh dia makan dagingnya. Tapi kalau dia sunnah, tidak ada nazar itu boleh. Dan kita tidak ambil juga boleh ya. Tidak boleh ya. Jadi boleh kita serahkan semuanya kepada fakir miskin dan sanak famili. Demikian, Allah wa'ala.
1: Baik Ustaz, terima kasih. Dan ini pertanyaan selanjutnya Ustaz dari Pak Fahri. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya dulu pernah menyerahkan satu ekor lembu kurban ke panitia yang ada di masjid dengan memberi biaya 500.000. Namun panitia menolaknya tanpa ada penjelasan, dengan alasan anggota tidak mau dengan biaya tersebut. Akhirnya saya potong sendiri di rumah. Apakah saya salah dengan melaksanakannya sendiri di rumah, dan ini saya lakukan setiap tahun?
0: Ya, sebenarnya seabdul-abdulnya kurban itu kita menyembeli sendiri. Ya, kita menyembeli sendiri itu paling abdul sebenarnya. Ya, kita sembeli sendiri dan berdoa Allahumma. Makanya Rasulullah itu ketika berkurban dia menyembeli sendiri. Allahumma hazza Muhammad, ya Allah ini kurbanku Muhammad. Wa hazza ahli, dan ini kurban keluargaku. Wa hazza ummat Muhammad, dan ini kurban umatku, umat Muhammad. Jadi seabdul-abdul sebenarnya itu kita menyembeli sendiri. Jadi Bapak tidak salah, itu paling abdul itu menyembeli sendiri. Karena saya, kita tidak bisa menyembeli, kayak saya nggak bisa menyembeli hewan kurban. Kalau saya menyembeli lembu, Bu, nggak mati nanti. Nggak mati lembunya. Makanya saya serahkan kepada panitia untuk menyembeli. Tapi kalau kita bisa, kita mampu, ya silahkan kita menyembeli sendiri. Itu lebih abdul ya, menyembeli sendiri hewan kurban. Jadi tidak apa-apa, boleh. Apalagi tadi ditolak ya, ditolak kepada panitia memberikan uang, silakan menyembelih kita di rumah sendiri, itu boleh-boleh saja. Tapi kalau misalnya di masjid ada penyembelih hewan kurban di tanggal 10, ya hendaknya kita di tanggal 11 Zulhijjahnya lah, jadi tidak sama dengan mereka. Demikian, Allah wa'alam.
1: Baik Ustadz, dan tadi jadi pertanyaan terakhir kita ya Ustadz ya, itu boleh minta closing statement dan doa penutupnya Ustadz?
0: Baik sahabat RRI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan berkurban ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala bukan mengurangi rezeki kita. Jadi dengan berkurban ini maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keberkahan kepada kita, menambah rezeki kepada kita, mendapatkan kesehatan kepada kita. Dan yang terpenting adalah dengan kurban ini Allah dekatkan dengan kita. Jadi Allah semakin dekat dengan kita. Kalau kita sudah dekat, maka doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ftah lana abwaabal khair wa abwaabal ni'mah wa abwaabal rizqi wa abwaabal barakah wa abwaabal sihhat wa abwaabal jannah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan mendengar sekian kajian mutiara pagi kita hari ini bersama Ustadz Hendra Zulfan MPDI dengan topik fikih kurban bagian 2.

0: Dari Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan dengan berita pagi.
1: Paling utama adalah menginformasikan pencegahannya. Kencing, terbawa udara, dan itu yang bisa menyebabkan penyebaran. Gejala-gejalanya seperti apa? Kebersihan dijaga, mengurangi terpaparnya atau tersebarnya.
2: Jadi memang rumput ini biasa digunakan untuk di stadion-stadion di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, dan memang sudah memenuhi standar untuk jenis rumputnya, seperti itu.
0: Sari berita. Gubernur Sumatera Utara menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus melalui langkah edukasi dan peningkatan kebersihan lingkungan. Kualitas rumput stadion yang digunakan pada ajang Piala AFF U19 tahun 2026 di Sumatera Utara telah memenuhi standar. Anda juga bisa mendengarkan berita pagi RRI Medan melalui RRI Digital. Inilah berita pagi selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026 bersama saya, Rafika Putri. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Nasution menghimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus melalui langkah edukasi dan meningkatkan kebersihan lingkungan. Berikut laporan Suyanto Sitepu.
3: Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menghimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus. Hal ini menanggapi penyebaran hantavirus yang sudah muncul di beberapa negara. Bobby Nasution mengatakan pemerintah Provinsi Sumatera Utara menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait penanganan virus tersebut. Meski belum ada kasus di Sumatera Utara, namun pihaknya meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang hantavirus. Bobby juga mengatakan hantavirus bisa menyebar melalui udara dan ia berharap masyarakat bisa mengetahui penyebaran virus yang diketahui berasal dari tikus. Lebih lanjut, Bobby Nasution juga menambahkan, selain edukasi pencegahan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota untuk meningkatkan sosialisasi pola hidup bersih dan menjaga sanitasi serta lingkungan masyarakat. Bobby menilai, langkah menjaga kebersihan menjadi upaya paling efektif untuk menekan potensi penyebaran hantavirus di tengah masyarakat.
1: Paling utama adalah menginformasikan pencegahannya. Hantavirus ini mungkin secara penyebaran tidak seperti COVID lebih cepat, tapi bukan berarti dianggap sepele. Karena ini tikus bukan hanya dianggap bertemu langsung ataupun melihat langsung tikusnya. Kotoran, kencing, terbawa udara, dan itu yang bisa menyebabkan penyebaran. Gejala-gejalanya seperti apa? Nanti penanganannya tentunya kita menunggu petunjuk dari Kementerian Kesehatan. Kita menekankan kebersihan. Contoh gudang-gudang, rumah lama, jangan langsung disapu secara kering, karena udara terbangnya sangat berpotensi menyebarkan. Ya, kalau bisa disiram dulu, biar udaranya tidak berembus, baru dibersihkan. Kalau kebersihan dijaga, saya rasa ini mengurangi terpaparnya atau tersebarnya hantavirus.
3: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Sumatera Utara, Hamid Rijal, mengatakan pihaknya telah menerima surat kewaspadaan dari Kemenkes dan akan menindaklanjuti dengan memperkuat pengawasan serta koordinasi dengan kabupaten kota di Sumatera Utara. Hamid Rijal juga menjelaskan, virus hanta merupakan penyakit zoonis yang ditularkan melalui tikus dan hewan pengerat lainnya. Penularan dapat terjadi melalui paparan urin, air liur maupun debu yang terkontaminasi. Menurut Hamid, hingga saat ini belum ada laporan kasus hantavirus di Sumatera Utara, namun masyarakat diminta tetap waspada dengan menjaga kebersihan lingkungan. Suyanto Stepu melaporkan.
0: Gereja Metodis Indonesia menegaskan pelayanan di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial sebagai wujud kasih dan kepedulian kepada masyarakat. Berikut laporan Andreas Purba.
4: Gereja Metodis di Indonesia hadir bukan hanya melalui gereja.
5: Gereja Metodis Indonesia GMI menegaskan komitmennya untuk terus hadir melayani masyarakat melalui berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial. Bishop GMI Konta Pengembangan, Pendeta Tahir Wijaya, mengatakan pelayanan gereja tidak hanya dilakukan melalui kegiatan ibadah, namun juga diwujudkan lewat sekolah, rumah sakit, dan berbagai layanan sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Menurutnya, kehadiran Gereja Metodis di Indonesia selama 121 tahun bertujuan membangun kebersamaan, kepedulian, dan nilai kasih di tengah kehidupan masyarakat. Ia menilai pelayanan tersebut diharapkan dapat terus memberikan dampak positif serta menjadi bagian dari upaya membantu masyarakat dari berbagai latar belakang.
4: Gereja Metodis di Indonesia hadir bukan hanya melalui gereja, tapi juga melalui sekolah-sekolah kita yang sudah memberkati, menghasilkan alumni-alumni yang berkarakter, berdisiplin, dan juga menjadi berkat bagi masyarakat. Kita juga mempunyai pelayanan medis Rumah Sakit Metodis. kita juga mempunyai pelayanan sosial, taman pemakaman, rumah sosial, dan lain sebagainya. Jadi gereja Metodis hadir bukan untuk diri sendiri, tapi gereja Metodis hadir untuk menyatakan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini.
5: Lebih lanjut, Bishop Pendeta Tahir Wijaya juga mengajak jemaat untuk terus menjaga semangat pelayanan dan kasih kepada sesama sebagai bagian dari panggilan iman Kristen. Menurutnya gereja tidak hanya menjadi tempat beribadah, namun juga diharapkan mampu menghadirkan nilai kasih Tuhan melalui kepedulian dan pelayanan bagi masyarakat. Andreas Purba melaporkan.
4: Di tengah-tengah dunia ini.
0: Sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Petisah mengalami kenaikan harga sepekan terakhir. Berikut laporan Ulfa Nadira.
6: Cabai gunung 34. Kemarin ada naiknya sedikit, 5.000 gitu.
7: Harga sejumlah komoditas pangan di pasar tradisional Petisah mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Pedagang di pasar Petisah, Sofiana, mengatakan kenaikan harga terjadi pada cabai, tomat, hingga bawang merah yang berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Harga cabai merah jenis cabai merah gunung mencapai harga Rp34.000 per kilogram dan cabai Jawa dijual dengan harga Rp28.000 per kilogram. Sofiana menyebut, kenaikan harga juga terjadi pada komoditas tomat. Tomat kualitas super yang sebelumnya dijual dengan harga Rp17.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp23.000 per kilogram.
6: Cabai gunung 34, 28 itu dari luar. Dari kemarin ada naiknya sedikit, 5.000 gitu, seminggu lah. Tomat pun naik. Ini hari kalau yang super per 23, dari harga 17. Naik juga, kalau yang bagus 42, kemarin 35, bawang putih 28. Ya kalau biasanya orang beli setengah kilo jadi 1 on atau 1/4 gitu.
7: Sementara, pedagang ayam potong Supri mengatakan harga ayam potong saat ini berada pada harga Rp35.000 per kilogram dari yang sebelumnya berada pada harga Rp32.000 per kilogram. Supri menyebut kenaikan harga berdampak pada penurunan jumlah pembeli.
8: Naik ini, dari 32 naik ke 35. Udah seminggu inilah, stok aman masih ada. PPM besar-besar, sepi penjualan. Agak sepi 2 hari ini, karena ayam nggak laku itulah kadang-kadang sepi. Ayam besar kadang-kadang. Kalau penjualan lancar pasti ayam naik terus.
7: Lebih lanjut, Supri berharap harga ayam tetap stabil agar daya beli masyarakat semakin meningkat dan aktivitas perdagangan di pasar tradisional Petisah kembali ramai. Ulfa Nadira laporkan.
0: Sejumlah pedagang ikan asin di kota Sibolga mengalami penurunan omset penjualan dalam 2 bulan terakhir disebabkan pasokan ikan dari sejumlah daerah juga melimpah. Berikut laporan James Franciscus.
9: Para pedagang ikan asin di kota Sibolga mengaku kesulitan memasarkan hasil dagangan mereka akibat pasokan ikan dari berbagai daerah sama-sama melimpah. Kondisi ini membuat pengiriman ikan keluar daerah menjadi terhambat karena pasar tujuan telah dipenuhi hasil tangkapan dari daerah masing-masing. Seorang pedagang ikan asin, Rika, kepada RRI Kemri mengatakan biasanya ikan dari Sibolga dikirim ke sejumlah daerah untuk dipasarkan. Namun dalam 2 bulan terakhir, permintaan mengalami penurunan drastis karena daerah tujuan juga mendapatkan hasil ikan dari daerah lain.
10: Apalagi sekarang sudah 2 kalam 2 bulan ini, semua daerah di luar daerah kota Sibolga mendapat ikan banyak. Jadi terkendalanya kita, biasanya kita kan mengirim ke luar daerah. Sementara mereka tidak mau menerima. Kenapa? Dari daerah ini banyak masuk, dari daerah ini banyak masuk. Nah itu, jadi banyak 2 bulan ini pedagang ikan kota Sibolga atau perebus ikan kota Sibolga pun banyak merugi dikarenakan itu.
9: Akibat kondisi tersebut, banyak pedagang dan perebus ikan mengalami kerugian karena harga jual ikan menurun sementara biaya operasional tetap tinggi. Para pedagang berharap kondisi pasar segera membaik dan distribusi ikan kembali lancar agar aktivitas perdagangan ikan di Kota Sibolga dapat kembali stabil. James melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Berita Pagi RRI Medan.
11: Info Haji RRI Medan 2026.

0: Penyelenggara ibadah Haji Embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi dari total 5.990 jemaah calon haji dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang atau kloter. Namun di tengah capaian tersebut, kabar duka datang dari Arab Saudi setelah seorang jemaah haji asal kota Medan yang tergabung dalam kloter 8 dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Secara keseluruhan tingkat keberhasilan pemberangkatan
2: penyelenggaraan ibadah haji embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah atau 2026 Masehi mencatat tingkat keberhasilan pemberangkatan yang tinggi, yakni 99,7%. Kasubag Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sumatera Utara Suci Ramadhani mengatakan dari total 5.990 jamaah calon haji dan petugas yang terdaftar, sebanyak 5.972 orang berhasil diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui 17 kelompok terbang atau kloter. Pemberangkatan jamaah haji embarkasi Medan dimulai sejak 22 April 2026 melalui kloter 1 dan berakhir pada 11 Mei 2026 melalui kloter 17. Dari total 5.972 jamaah dan petugas yang diberangkatkan, sebanyak 2.422 orang merupakan laki-laki dan 3.550 lainnya merupakan perempuan. Selain jamaah, Embarkasi Medan juga memberangkatkan total 58 petugas haji yang terdiri dari 17 orang tim pemandu haji Indonesia TPHI, 17 orang tim pembimbing ibadah haji Indonesia TPIHI, dan 34 orang tim kesehatan haji Indonesia TKHI. Suci menyebut, meski tingkat keberhasilan pemberangkatan cukup tinggi, terdapat 18 orang yang belum dapat diberangkatkan.
1: Secara keseluruhan, tingkat keberhasilan pemberangkatan mencapai sekitar 99,70%. Ini tentu patut disyukuri karena ribuan jemaah dapat diberangkatkan dengan aman dan tertib. Rata-rata setiap kloter membawa sekitar 358 sampai 360 jemaah dan petugas. Kecuali kloter 17 yang menjadi kloter terakhir dengan jumlah lebih sedikit, yakni 233 orang. Meski tingkat keberhasilan pemberangkatan cukup tinggi, terdapat 18 orang yang belum dapat diberangkatkan. Rinciannya, 8 jemaah mengalami penundaan keberangkatan karena sakit, sementara 4 lainnya gagal berangkat sebelum masuk asrama akibat kondisi kesehatan dan faktor tertentu lainnya. Dan selain itu, terdapat 6 kursi kosong atau open seat murni di sejumlah kloter akibat kekosongan manifest penerbangan.
2: Lebih lanjut, Suci mengatakan, di tengah evaluasi positif tersebut, suasana haru juga menyelimuti penyelenggaraan haji tahun ini. Salah satu jemaah asal Medan dan dilaporkan wafat di Tanah Suci. Ia menyebut pihak Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara memastikan almarhum mendapatkan penanganan dan pelayanan sesuai prosedur yang berlaku di Arab Saudi. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
3: Demikian, Info Haji RRI Medan 2026.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Keberadaan batu-batu besar dengan berbagai macam bentuk dan ukuran menjadikan situs megalit Tundro Bajo di Nia Selatan sebagai daya tarik wisatawan lokal maupun mancanegara. Laporan Arno Felis Hulu.
2: Situs megalit Tundro Bajo adalah sebuah peninggalan budaya masa lampau di Desa Lahusa Idanetai, Kecamatan Idanetai, Kabupaten Nia Selatan. Situs ini merupakan bekas perkampungan kuno di mana dahulu kala masyarakat menggelar musyawarah adat dan pesta di tempat ini. Lokasi ini juga sering dikunjungi wisatawan lokal maupun mancanegara yang penasaran dengan keunikan batu-batu besar yang tertata rapi di tempat tersebut. Bahkan ada juga para peneliti dalam dan luar negeri yang tertarik untuk mempelajari peninggalan budaya Neolitikum di tempat ini. Di sini kita dapat melihat susunan batu-batu besar dengan berbagai macam ukuran dan bentuk. Masing-masing batu memiliki fungsi seperti dijelaskan oleh juru pelihara situs Yanuari Telombanua berikut ini.
3: Yang besar sana itu namanya behu. Yang kecil-kecilnya saitagari. Ada di sini bentuk penjara. Yang seperti kambing itu satu leher. Ada yang dua leher, ada juga yang tiga leher. Artinya yang satu leher itu waktu membuat pesta obasa dulu kakek kita. Disitulah kedudukannya. Yang dua leher berarti samping kiri kanannya suami istri, yang tiga lehernya ajudannya yang kiri kanan di tengah dia. Nah, kalau meja bulat ini bu, itulah namanya Gowinilare, tempat untuk menarik istri raja waktu membuat pesta owasa. Kalau yang meja ini itulah meja hakim tadi, kalau udah di ini difonis di sini baru dimasukkan di penjara.
2: Namun diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian situs yang sudah berusia ratusan tahun tersebut. Pasalnya selain dimakan usia, perawatannya juga harus dilakukan tidak dengan sembarangan agar tidak merusak batu-batu. Untuk mendukung hal ini, pada awal Mei 2026 lalu, Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahe telah menyampaikan usulan kepada Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadlizon agar situs megalit Tundro Bajo dapat ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Dengan penetapan status ini nantinya diharapkan upaya pelestarian situs Tundro Bajo dapat dilakukan secara maksimal sekaligus mendukung peningkatan kunjungan wisata di lokasi tersebut. Demikian Anover Lesulu melaporkan.
1: Hutan mangrove Muara Indah di Kota Gunung Sitoli merupakan kawasan konservasi dan ekowisata yang menawarkan keindahan alam sekaligus perlindungan lingkungan. Terletak di Gunung Sitoli Utara, kawasan ini menjadi salah satu destinasi wisata unggulan di Kepulauan Nias yang menyimpan pesona manfaat besar bagi lingkungan. Informasinya bersama reporter Indra Zaya Zendrato.
4: Kota Gunung Sitoli tidak hanya dikenal sebagai pusat aktivitas di Pulauan Nias, tetapi juga memiliki kekayaan alam yang memikat. Salah satunya adalah kawasan wisata hutan mangrove milik pemerintah Kota Gunung Sitoli yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Gunung Sitoli atau sekitar 14 km dari pusat kota. Hamparan pohon mangrove yang tumbuh hijau dan rapi menciptakan suasana sejuk, tenang, dan alami. Di kawasan ini, pengunjung dapat menyusuri jalur titian kayu yang dibangun khusus agar wisatawan bisa menikmati keindahan alam tanpa merusak ekosistem yang ada. Selain menjadi tempat wisata, hutan mangrove ini juga memiliki peran penting sebagai pelindung alami dari abrasi pantai. Kawasan ini turut menjadi habitat berbagai jenis biota seperti ikan, kepiting, hingga burung-burung pesisir yang hidup di antara akar mangrove. Menurut salah satu penjaga lokasi, Julin Raha, kawasan ini mulai dikembangkan sebagai objek wisata dalam beberapa tahun terakhir.
5: Hutan mangrove ini dulunya hanya area biasa, tetapi sekarang sudah ditata agar bisa dinikmati oleh masyarakat. Dan juga kami terus mengedukasi pengunjung agar tidak merusak lingkungan.
4: Julin Raha menambahkan, perawatan rutin terus dilakukan demi menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan wisata tersebut. Keindahan alam yang ditawarkan membuat kawasan ini menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun wisatawan. Suasana yang tenang dan udara segar menjadikan hutan mangrove sebagai tempat yang cocok untuk bersantai sambil belajar tentang pentingnya lingkungan. Salah seorang pengunjung, Astrini, mengaku senang bisa berkunjung ke lokasi wisata ini.
6: Tempatnya sangat bagus dan tenang. Saya bersama teman saya bisa foto-foto sekaligus belajar tentang pentingnya menjaga alam.
7: Betul, harapannya sih fasilitasnya ditambah lagi supaya lebih nyaman, lebih indah dan lebih keren.
4: Keberadaan hutan mangrove di Kota Gunung Sitoli menjadi bukti bahwa potensi wisata berbasis alam di daerah ini sangat menjanjikan. Dengan pengelolaan yang baik serta dukungan pemerintah dan masyarakat, kawasan ini tidak hanya menjadi tempat rekreasi, tetapi juga sarana edukasi dan pelestarian lingkungan. Melalui pengembangan yang berkelanjutan, hutan mangrove Gunung Sitoli diharapkan mampu menjadi salah satu destinasi unggulan yang membanggakan sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Demikian, saya Indra Jazenrate mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Mendengar beralih ke berita olahraga, konsultan perawatan lapangan memastikan kualitas rumput stadion yang digunakan pada ajang Piala AFF U19 tahun 2026 di Sumatera Utara telah memenuhi standar dan aman digunakan. Berikut laporan Nisfu Fitri Sirait.
1: Karena rumputnya sudah aman, seperti itu.
2: Tim konsultan dan supervisi perawatan lapangan yang ditugaskan pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus melakukan perawatan yang intensif di sejumlah stadion menjelang pelaksanaan AFF U19 tahun 2026. Perawatan dilakukan di Stadion Utama Sumatera Utara atau Stadion Susu, Stadion Madya, dan Stadion Mini Pancing guna memastikan kualitas lapangan tetap optimal saat pertandingan berlangsung nantinya. Konsultan dari PT Karya Rama Prima, Muhammad Agung Rahmawan, mengatakan seluruh stadion menjalani perawatan besar, mulai dari aerasi, perawatan bagian luar dan dalam lapangan, hingga penumbuhan rumput baru agar kualitas lapangan semakin baik secara visual maupun performa permainan.
1: Kami dari PT Karya Rama Prima, di mana kami di sini ditugaskan oleh Pemprov Sumatera Utara untuk menjadi konsultan dan supervisi di perawatan ataupun perbaikan rumput lapangan yang dikelola oleh Pemprov Sumatera Utara.
3: Sehingga untuk merangsang rumput baru, sehingga rumput itu menjadi fresh kembali, rumput-rumput muda yang tumbuh, dan juga dari sisi performance lebih bagus selain secara visual.
2: Agung menjelaskan, lapangan yang dikelola pemerintah Provinsi Sumatera Utara kini sudah aman digunakan oleh para pemain, termasuk untuk melakukan selebrasi knee slide atau seluncur lutut, karena menggunakan pasir yang telah diayak sehingga tidak terdapat lagi butiran kerikil kasar di permukaan lapangan. Ia menambahkan, jenis rumput yang digunakan yakni Joysia Matrella dan Japonica yang umum dipakai di stadion-stadion Indonesia maupun Asia Tenggara, serta telah memenuhi standar pertandingan sepak bola.
1: Untuk lapangan yang dikelola oleh Pemprov Sumatera Utara sendiri ini sudah bisa untuk dilakukan selebrasi knee slide.
4: Oh ya, kalau untuk jenis rumputnya ini jenis rumput Joysia. Kalau yang saya lihat ini termasuk Joysia
5: Matrella.
4: Ya, Matrella, ada yang Japonica juga, Pak.
5: Japonica di Pancing.
4: Ya, jadi secara keluarga ini adalah keluarga Joysia, seperti itu untuk jenis rumputnya. Jadi memang rumput ini biasa digunakan untuk di stadion-stadion di Indonesia, khususnya di Asia Tenggara, dan memang sudah memenuhi standar untuk jenis rumputnya, seperti itu.
2: Menurut Agung, pihak konsultan saat ini fokus mengarahkan persiapan stadion agar siap digunakan dalam ajang internasional, sekaligus tetap layak dipakai untuk kompetisi berikutnya setelah turnamen berakhir. Piala AFF U19 2026 dijadwalkan mulai berlangsung pada 1 Juni 2026 di Provinsi Sumatera Utara dengan sejumlah stadion yang telah dipersiapkan sebagai venue pertandingan internasional. Demikian Nisfu Fitri Sirait melaporkan.
0: Informasi tadi mengakhiri berita pagi RRI Medan hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id/medan serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Saya Rafika Putri, selamat pagi.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dan pendengar, saatnya kita akan mendengarkan info cuaca pagi hari ini bersama BPMKG Wilayah 1 Medan. Dan saat ini saya sudah terhubung dengan Prakirawan Devri. Selamat pagi, Pak Devri.
1: Pagi, pagi Kak.
0: Baik, Pak Devri, silakan laporannya pagi hari ini.
1: Ya, terima kasih. Selamat pagi teman-teman pendengar setia dari Pro 1 Medan. Bersama saya Devri, Prakirawan BMKG Wilayah 1, akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah Sumatera Utara pada hari ini Sabtu 16 Mei 2026 di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pada pagi hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Medan, Deli Serdang, Karo, Asahan, Simalungun, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Nias, dan sekitarnya. Kemudian pada siang dan sore hari masih berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Humangasundutan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan sekitarnya. Kemudian pada malam hari berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Langkat, Karo, Dairi, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Humangasundutan, dan sekitarnya. Kemudian pada dini hari berawan di wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar 15 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara 70 hingga 99%, angin dari selatan hingga timur dengan kecepatan 3 hingga 9 km per jam. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Devri, selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Dan pendengar, kita juga akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Jadi pastikan Anda terus bersama kami di RRI Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Miss you, baby.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,31 RRI Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada ya, yang masih di rumah atau sudah keluar ya untuk bekerja hari ini, atau mungkin yang baru pulang kerja karena masuk shift malam ya. Selamat pagi semuanya, Vika ucapkan ya di hari ini hari apa nih? Oh, hari Sabtu, mau malam Minggu ya. Di hari Sabtu di tanggal 16 Mei 2024. Benar-benar enggak terasa loh bulan Mei ini kayaknya secepat kilat ya. Kemarin baru tanggal 1, ini sudah masuk pertengahan bulan pastinya. Gimana nih untuk rencana-rencana di awal bulan yang sudah direncanakan, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana, sesuai dengan tracknya ya? Karena kan biasanya kalau awal bulan tuh kita tuh suka buat-buat apa sih namanya target-target gitu ya. Nah, ini karena hujan Medan nih, kayaknya dari subuh tadi ini sudah hujan yang lumayan juga nih buat kita tuh bawaannya bermalas-malasan. Tapi itu jangan sampai menjadi alasan kalau memangnya harus berangkat sekolah ya, harus tetap berangkat ya. Atau yang mungkin baru lulus, gimana rasanya coba? Agak ada yang aneh gak sih untuk adik-adik semuanya nih yang baru lulus sekolah ya, biasanya kayak biasanya aku berangkat sekolah, ini kok ada yang aneh gitu ya kan, kok udah beda ini rasanya nih. Itu nanti awal-awalnya tuh pasti kangen gitu sama teman-teman yang biasanya apa ya, kita bilang biasanya bareng nih, tiba-tiba udah gak lagi. Tapi untuk Vika pribadi ya, masa SMA itu adalah masa-masa terbaik beneran sih. Kalau Vika pilihnya SMA, boleh ya, boleh ini untuk Anda semuanya milih masa-masa kapan ya gitu yang terbaiknya gitu. Dan pastinya ini untuk menemani Anda semuanya, ini kita mau bernostalgia dulu di zaman-zaman masa SMA kita dari Bondan Prakoso dengan Kita Selamanya.

0: Dan mendengar saatnya kita akan mendengarkan info harga pasar bersama pengamat ekonomi Sumatera Utara, Bapak Gunawan Benjamin. Selamat pagi Pak Gun.
1: Pagi Bu, pagi mendengar semua.
0: Pagi, gimana kabarnya Pak Gun hari ini?
1: Baik ya.
0: Baik, silakan Pak Gun laporannya.
1: Iya. Harga kebutuhan pokok ya pada perdagangan pagi ini ya di hari Sabtu itu relatif tidak banyak mengalami perubahan. Kita mulai dari cabai rawit yang masih berada di kisaran angka 31 ribuan rupiah per kilo ya. Artinya tidak banyak berubah dibandingkan dengan posisi sehari sebelumnya. Oke, di situ kemudian kalau kita lihat harga cabai merah turun ya. Ini harga cabai merah turun di kisaran angka 26 ribu rupiah per kilogram. Yang artinya memang dari posisinya ini terlihat banget kalau cabai merah itu mengalami tekanan seiring ya. Kalau kita lihat memang ada peningkatan supply. Jadi supply yang naik itu tergambar dari beberapa indikator yang menunjukkan bahwasannya supply itu lebih dilihat dari banyaknya cabai merah yang masuk di pasar yang sehingga mengakibatkan terjadinya kenaikan penurunan harga itu sendiri. Menyusul kemudian ada cabai hijau yang berada di kisaran angka 23.000 rupiah per kilogram, ini stabil. Ya, tidak banyak berubah, dan cabai capang ini terpantau stabil di kisaran angka 46.000 rupiah per kilogramnya. Selanjutnya ada harga bawang putih yang berada di kisaran angka 27.000 rupiah per kilogram. Ini masih sama. Di susul kemudian ada harga bawang merah yang juga masih sama nih sebenarnya di kisaran angka 35 hingga 43.000 rupiah per kilogram. Di susul kemudian ada harga daging ayam masih sama ya, 34 hingga 37 ya, atau 38.000 rupiah per kilogram. Di susul kemudian ada harga daging sapi yang masih sama 140 hingga 145.000 rupiah per kilogram. Dan telur ayam masih bergerak di kisaran angka 1.600 hingga 2.100 atau 2.200 rupiah per butir. Turun kemarin ya, setelah sempat turun harganya bertahan di level yang sekarang. Tekanan pada telur ayam itu akan terlihat di level pedagang besar sebenarnya, karena memang pedagang besar itu menjual dalam satuan papan, atau mungkin kalau kita biasanya sering memformulasikan yang standarisasinya kan dengan penjualan dalam bentuk kiloan. Nah, di situ harganya kerap berubah. Tapi kalau kita lihat di level pengecer, ini perubahannya tidak begitu signifikan. Walau demikian, kita melihatnya memang ada perubahan yang pola-pola perubahan yang bahkan sering terjadi ya, naik turun ya, dibandingkan dengan perubahan harga yang terbentuk pada level konsumen itu tadi. Oke. Terus kemudian ada harga itu tadi posisinya tuh. Harga beras masih sama 13.400 hingga 14.300 rupiah per kilo di level kilang. Harga minyak goreng curah masih sama 19.000 hingga 21.000 rupiah per kilogram. Harga gula pasir masih sama 18.500 hingga 19.500 rupiah per kilogramnya. Di susul kemudian ada harga ikan tongkol masih sama di kisaran angka 26.000 per kilogramnya, dencis di kisaran angka 36.000 rupiah per kilogramnya. Udang naik ya, dari 80.000 naik ke 90.000 rupiah per kilogram. Sementara ikan gembung berada di kisaran angka 37.000 rupiah per kilogram. Ya, kalau kita lihat perubahan harga untuk komoditas ikan segar dari laut ini juga masih relatif stabil ya. Tidak banyak berubah kecuali udang yang mengalami kenaikan. Tetapi kalau kita lihat posisinya dibandingkan dengan sebulan yang lalu, ini sebenarnya sudah turun dari kisaran angka 100.000 lebih per kilogramnya. Selanjutnya ada harga buncis yang masih sama di kisaran angka 15.000 rupiah per kilogram. Ya, ini tetap stabil. Wortel masih murah, bertahan di kisaran angka 4.000 rupiah per kilo. Kentang masih sama 11.000 rupiah per kilogram. Daun sopre ini masih sama. Turun ya, maaf ya, dari 30 menuju 24 ya. Sorry, dari 30 ke 34, salah lihat saya. Berarti masih naik ya. Naik sekitar 4.000 rupiah per kilogramnya. Kol masih berada di kisaran angka 8.000. Ini stabil. Tomat ini masih bertahan di kisaran angka 19.000 rupiah per kilogram. Jadi secara keseluruhan harganya terbentuk pada pagi hari ini itu masih relatif stabil pada dasarnya. Ada fluktuasi pada beberapa komoditas, saya pikir ini lebih dikarenakan oleh faktor akhir pekan sehingga memang terjadinya pergeseran demand dan supply itu sendiri. Namun secara keseluruhan Kalau kita melihat dari perubahan harga yang terjadi pada hari Sabtu ini menunjukkan bahwasanya harga masih relatif bertahan. Di pekan depan kita akan melihat harga cabai masih akan bertahan di level yang tidak jauh berbeda, karena memang dari hasil observasi terkait dengan supply yang akan terjadi pada masa depan itu masih relatif sama. Sementara itu kalau kita lihat dari beberapa komoditas lainnya, ini masih akan bergerak sangat volatile, khususnya sumber protein yang akan menyesuaikan dengan harga pokok produksi yang baru nantinya. Demikian Ibu untuk pembangunan harga kebutuhan pokok kita pada perdagangan hari ini ya.
0: Baik Pak Gun, terima kasih, selamat melanjutkan ya aktivitasnya kembali.
1: Selamat pagi.
0: Dan mendengar, kita nanti juga akan bergabung bersama RRI Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Warta Berita.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Menaikkan harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya?
1: Pada lari. Akhirnya kita mau nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
3: Kita ada program tadi UMKM bisa ekspor, kemudian juga ada pelatihan. Jadi kita bagaimana memfasilitasi teman-teman ini, walaupun ya produk-produknya produk dari UMKM yang produk rumah tangga.
0: Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat. Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah merasakan kenaikan bahan baku. Menteri Perdagangan mendorong lahirnya eksportir muda dari kalangan UMKM. Pihak operator kapal laut di Pelabuhan Kumai menaikkan harga tiket penumpang sebesar 5% imbas dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Inilah Warta Berita selengkapnya, Sabtu 16 Mei 2026, saya Rudy Zain. Nilai tukar rupiah yang menembus ke angka Rp17.590 per dolar Amerika Serikat memberikan dampak di mana pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merasakan kenaikan bahan baku namun tidak berani menaikkan harga jual. Heri Sulistiarso dari RRI Semarang melaporkan.
1: Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi.
4: Harga-harga sudah mulai naik, termasuk harga plastik dengan kenaikan mencapai 100%. Salah satu pengusaha tahu keras, Sugiarto, mengaku cukup berat dengan kondisi ekonomi saat ini. Warga desa Megawan, Kecamatan Jatikudus ini mencoba mensiasati agar usahanya tetap bertahan. Menaikkan harga jelas tidak bisa diterima oleh bakul dan konsumennya. Dia mencoba mengurangi jumlah tahu kerasnya dari isi 10 hingga 11 biji per bungkus menjadi 9 biji per bungkus. Namun harga
1: menaikkan tetap. Harga itu sangat susah, Pak.
2: Susah.
1: Jadi
2: malah konsumen pada lari ya.
1: Pada lari. Akhirnya kita nggak mau ya itu paling mengurangi isi dari jumlah isi.
2: Kalau biasa satu bungkus isi berapa?
1: Biasanya sebelum ini kan ada 10-11 ya, Pak.